0: 联系。Dalam hadis lain, walladzi ba'athani bil haqqi nabiyyan man min 'abdin razaqahu malan thumma barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Demi diri Muhammad, dengan kekuasaan Allah yang menjadi nabi sebenarnya, bersumpah, nabi bersumpah, tidak ada daripada seorang hamba Allah yang diberikan harta, kemudian harta itu summa barra walidai, harta itu dijadikannya alat untuk membakti lawan mama abah, menyenangkan mama abah, maka mama abah senang, anak itu apa, illa kana ma'i fil jannah, orang itu lawan aku dalam surga. Umar, woi, lawan aku jadi dalam surga itu. Napa amalannya? Kau yang ada memberikan kesenangan kepada hati mama abah. Diilangi kubur sini. Jangan anak hari raya, hanya datang haji, hanya datang haji, hanya besing gogok menangis. Tak ilangi kubur Cina. Gan situ aja dulu. Jam 11 sudah. Jam 11 sudah. Pas benar guru aja. Aku lapah benar aja sudah. Hal nang ketiga ada bacaan nang ketiga. Bulan puasa kan ada sama aja kegiatan. Masjid Al-Muttaqin subuh, Pak Omen. Kemudian jalan kebun sayur. Nang ketiga di sini. Untung aja Allah Ta'ala masih memberi kekuatan. Ya Allah, minta halal, ulun minta ampun, menanaran kata-kata kada batik bisa tersalah, macam-macam pandir-pandir, minta halal, minta ampun, tak padahkan pian mengantukan dah. Maka dasar mengantuk aja. Mudahan Allah Subhanahu wa taala maampuni dosa kita zahir batin. Mudahan mama abah kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mama abah kita dalam kubur dalam keadaan senang dan ridha lawan kita. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah taala sidin dalam kubur. Mudah-mudahan kita panjang umur, sihat badan dalam mengerjakan taat ibadah kepada Allah. Mudahan ibadah kita diterima, dosa diampuni, hajat kita lawan Allah, banyak hajat kita dikabulkan Allah. Berkat bulan Ramadan, berkat Rasulullah, berkat sahabat, berkat wali-wali dan guru-guru kita yang saleh. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Muttaqin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: Selama nafas ini masih ada, selama jantung masih berdetak, namamu akan tetap ku sebut.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kemudian baca olehmu akan doa Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Sesudah kita membaca doa-doa yang tersebut di atas, maka kita disuruh untuk membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini waktunya masih sesudah sembahyang subuh. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku bencikan dia. Aku tidak bisa menolak sesuatu yang aku tidak senang, dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, tergadai dengan amalanku sendiri. Setiap manusia itu tergadai dengan amal perbuatannya. Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit 'alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. La tusmit bi aduwi. Jangan kau gembirakan dengan aku musuh-musuhku. Wa la tasu bi sadiqi, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Musuh kita banyak. Pertama dan utama adalah nafsu yang ada di dalam diri kita, itu musuh. Yang kedua, musuh kita adalah iblis beserta anak buahnya syaitan. Yang ketiga, musuh kita adalah orang-orang yang iri dengki kepada kita. Nah, jadi kita diajari oleh Nabi Isa untuk berdoa, la tusmit bi aduwi, ya Allah, janganlah engkau sukakan akun musuhku. Kapan musuh kita itu suka? Kapan musuh kita itu senang? Musuh kita nafsu itu senang apabila kita meluluskan kehendaknya. Iblis syaitan akan senang apabila kita tergoda untuk melakukan maksiat atau menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dengki kepada kita akan gembira, akan suka kalau kita mendapat musibah. Nah, kita berdoa, ya Allah, jangan engkau sukakan akan musuhku. Artinya apa? Kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa menjauhi daripada maksiat,
dan kita jauh daripada musibah. Karena kalau kita dapat musibah, orang yang dengki suka. Kalau kita berbuat maksiat, iblis suka. Kalau kita menunaikan hawa nafsu, nafsu yang suka. Nah, jadi kita minta kepada Allah, la tusmit bi adui, jangan kau senangkan dengan aku musuhku. Ini satu doa, termasuk satu kalimat yang pendek tapi komplit artinya. Wala tasubi sadiki, dan jangan engkau jahatkan akan kawanku. Siapa kawan-kawan kita? Banyak juga, antara lain kawan kita adalah pertama roh. Kawan yang selalu mendampingi kita, roh. Roh ini apa fungsinya? Di samping sebagai sumber daripada kehidupan, roh ini adalah fungsinya satu alat untuk kita bisa makrifat kepada Allah. Itu roh. Yang kedua, kawan kita yang selalu di sisi kita adalah malaikat. Yang ketiga, kawan kita adalah orang-orang yang cinta kepada kita. Doa kita kepada Allah, jangan engkau jahatkan ya Allah denganku ini kawan-kawanku. Jangan engkau sedihkan dengan aku kawan-kawanku. Kapan roh itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan malaikat itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan orang-orang yang cinta kepada kita itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita mendapat sihat dan afiat dan kemakmuran. Nah, jadi kita minta kepada Allah dengan kata-kata yang pendek, wala tasubbi sadiki. Maksudnya adalah, rajinkan aku ya Allah untuk beribadah kepada engkau, dan sihatkan, afiatkan, dan makmurkan kehidupan. Wala tasubbi sadiki, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku.

seperti doa Nabi apa doa Habib Ali Al-Habasyi, Allahumma amur jasadi binur ibadatik wa amur ruhi binuri ma'rifatik wa amur sirri binuri musyahadatik. Ya Allah, makmurkan jasadku ini dengan cahaya ibadah kepada Engkau. Wa'mur ruhi, dan makmurkan ruhku binuri ma'rifatik, dengan cahaya ma'rifah kepada Engkau. Memang tugas ruh itu adalah untuk ma'rifatullah. Wa'mur sirri binuri musyahadatik, dan makmurkan hatiku yang paling dalam binuri musyahadatik, dengan nur musyahadah kepada Engkau. Wala taj'al musibati fi dini, wala taj'al ad-dunya akbara hammi, wala mablagha ilmi, wala tusallit 'alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Dan jangan Engkau jadikan, ya Allah, musibahku pada agamaku. Karena apa? Karena musibah agama ini kada bisa ditapali, kada bisa ditambali lagi, kada bisa diperdapati. Kalau orang dapat musibah harta, musibah kesehatan, itu bisa digantikan. Kalau kita kehilangan duit 1 juta rupiah, itu isok-isoknya atau bulan depan atau tahun depan bisa diganti 1 juta. Kalau kita dapat musibah kesehatan, sewaktu-waktu bisa ada sihatnya. Tapi kalau orang dapat musibah agama, itu kada akan bisa menutupinya. Kada akan bisa menutupinya. Misalnya kita meninggalkan sesuatu amalan yang sudah terbiasa. Kita sudah misalnya sembahyang subuh membaca bacaan ini, sembah maghrib membaca bacaan ini. Nah, oleh karena satu hal amalan itu tertinggal. Nah, itu musibah ngarannya pada agama, dan itu kada bisa ditutupi lagi, kada bisa diperdapati. Sedangkan di qada itu, fungsinya qadaan itu adalah hanya untuk membiasakan nafsu agar memperhatikan amal. Mengenai keluputan itu kada bisa dikada. Kenapa sebabnya kada bisa dikada? Karena setiap waktu-waktu itu ada mempunyai tugas-tugas ibadah tersendiri-tersendiri. Kalau kita mengkada misalnya amalan yang biasa terbaca antara pukul 5 sampai pukul 6, ketinggal. Kemana mengkadanya itu? Oh, dikada ke pukul 7. Pada pukul 7 itu sendiri ada tugas lagi yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi umur kita ini kada kawa lagi untuk memperdapati ketinggalan-ketinggalan ibadah yang kita lakukan, walaupun itu dikada. Nah, jadi musibah pada agama itu yang paling berat, yang kada bisa diperdapati, kada akan bisa diganti. Sekecil apapun musibah dalam agama, itu adalah kerugian bagi kita. Makanya doa Nabi Isa ini, wala taj'al musibati fi dini, dan jangan Engkau jadikan musibahku itu pada agamaku. Wala taj'alid dunya akbara hammi, dan jangan Engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Kita boleh mencita-cita dunia, atau saat kita hendak berisi kendaraan, atau saat hendak berisi rumah, atau saat hendak berisi toko, atau saat hendak berisi kebun, atau saat hendak berisi tanah, atau saat hendak berisi itu, macam-macam. Itu boleh kita mencita-cita, kada dilarang. Cuma jangan sampai cita-cita dunia-dunia itu melebihi daripada cita-cita akhirat.
Nah, lebih penting kita cita-citakan adalah sesudah mati itu kita mempunyai tempat yang bagus di dalam surga, tempat yang berdampingan dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dimana kita bisa selalu melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-cita yang terbesar daripada hidup kita adalah urusan akhirat. Jangan cita-cita kita hanya untuk urusan dunia. Nah, jadi Nabi Isa mengajari doa wala taj'alid dunya akbara hammi. Dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Wala mablagha ilmi, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Jangan hanya menuntut ilmu yang hanya urusan-urusan keduniaan. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni, dan jangan engkau kuasakan ke atasku. Artinya janganlah hambamu ini berada di bawah kepemimpinan. Janganlah hambamu berada di bawah orang tua. Janganlah hambamu berada di bawah seorang raja. Dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh balas kasihan kepadaku. Ya Allah, maksudnya jangan sebab karena hamba ini berdosa, janganlah hamba ini diletakkan di bawah kepemimpinan orang yang tidak sayang kepada hamba. Baik itu raja, baik itu orang tua kita, baik itu guru kita, baik itu suami kita. Jangan sampai hidup kita ini diatasi oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kita. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni. Nah, di situ doa Nabi Isa. Allahumma inni a'udzu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku madfa'a ma arju wa asbaha al-amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi 'amali fala faqira afqara minni ilaik wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit 'alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ini doa dibaca bagus sesudah sembahyang subuh, artinya antara subuh sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafiz, artinya hafal doa yang telah kami tuliskan di dalam pasal Ad-Da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan hendaklah engkau bagi artinya masakmu, waktumu selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada empat bahagian. Umpamanya kita pukul 5 habis sembahyang subuh. Nah, terbit matahari biasanya bulan Desember ini, November Desember sekitar jam 5.50 menit itu biasanya terbit matahari. Jadi 50 menit ini waktu yang sangat agung, waktu yang sangat berharga, mulai habis subuh sampai terbit matahari 50 menit kira-kira untuk bulan-bulan ini. Nah, waktu 50 menit itu kita bagi 4. Dibagi 4. Bagian yang pertama berdoa. Ini mesem yang subuh, tuntung kita baca wirid-wirid yang ada tadi, berdoa. Kedua, berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Nah, berzikir itu disuruh kita bertasbih. Tasbih. Apa gunanya tasbih itu? Walaupun Nabi kada pernah ada riwayat Nabi kita bertasbih.
Cuma Nabi membiarkan istri beliau bertasbih. Salah seorang istri beliau ada Mbak Amalan dengan batu-batuan. Habis baca sebiji andak sini. Baca sebiji andak sini. Baca sini. Bukan tasbih, bentuknya cuma alat hitung juga. Nah, gunanya bertasbih itu yang pertama adalah supaya kita bisa merutinkan amalan. Merutinkan amalan dengan jumlah yang tertentu. Bukan kita pamalar, ingkin lawan amalan sehingga berhitung, bukan itu maksud bertasbih itu. Ada pendapat orang-orang luar mengatakan bertasbih itu orang pamalar, beramal, berhitung Allah Ta'ala, bukan itu maksudnya. Dengan adanya kita berhitung, beramal itu, kita bisa mengekali. Kan ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disukai amal itu kepada Allah yang paling kekal, yang paling rutin. Nah, dengan bertasbih itu kita bisa rutin. Misal kita ambil zikir 100 kali. Kayaknya isuk kawal pulang 100 kali. Isuknya kawal pulang 100 kali. Jadi bisa mudah lama. Kalau kita kadang berhitung, bisa lebih, bisa kurang. Nah, itu Allah kata ketujuh nangka itu. Allah ketujuh nang lurus kayak itu. Kalau bisa selalu naik. Nah, bertasbih. Ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, bertafakur. Maka hendaklah engkau memikirkan, tafakur nih, memikirkan betapa banyak dosa-dosa dan ketaksiranmu, kekuranganmu di dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Dan engkau pikirkan pula betapa engkau berani mendadahkan dirimu kepada siksaan Tuhanmu yang sangat pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Nah, jadi empat itu. Nah, dengan adanya wirid-wirid yang sudah kita baca ini, itu sudah mencakup doa dan zikir. Wirid yang kita biasa tiap hari kita baca, Ratibul Atas, kemudian Akidah Aliyah As-Sakran, kemudian Zikir Tauhid, itu sudah cukup dua bagian, yaitu apa, doa dan zikir. Tinggal lagi doa dua macam yang kita baca untuk mencukupi supaya terbit matahari. Nah, yang pertama lagi tambah baca Al-Quran, tambah baca Al-Quran. Yang ketiga, tafakur sedikit. Ditutup dengan tafakur terbit matahari. Nah, jadi waktu berwirid itu jangan digunakan untuk mutala'ah. Berwirid mahapal tasriban, berwirid mahapal jurma, itu bukan salah waktunya. Waktunya salah. Kada berkah itu. Karena waktu yang sedemikian itu bukan untuk membaca ilmu saat itu. Karena saat itu Allah membukakan pintu kepada kita melalui zikir, doa, baca Quran, dan tafakur. Nah, di luar itu ayo nak mutala'ah. Ini waktu-waktu itu mutala'ah atau mahapal kadang berikit hafalannya. Pahamannya kadang mau berikit. Waktunya waktu lain. Misalnya orang makanan, kita beli sapu, maulah kanyang baru. Waktu-waktu orang makanan, waktu orang menghidangkan makanan, kita mesti makan. Jangan lain digawi. Nah, kadang mau bagus nih tuh.

kita dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tentang keberanian kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang keempat, yang ditafakurkan betapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah. Berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah? Kada terhingga. Baik nikmat yang dalam tubuh atau nikmat yang di luar tubuh. Yang kelima, yang kita pikirkan tentang sedikitnya mensyukuri kita kepada nikmat Allah itu. Nah, ini inti daripada tafakkur itu. Dan hendaklah pula engkau pikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang akan engkau baca sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Nah, jadi artinya waktu menjelang terbit matahari tadi kan tafakur sudah kita jalankan. Kalau masih ada waktu sebelum terbit matahari, laksanakan. Kalau yang ada cukup waktu, biar habis terbit matahari. Di mana kita dalam setiap hari itu mesti ada memprogram diri kita. Jangan hari-hari itu kita lepas, kada ada program. Yang macam jam ada program di sini, hari ini jam 8 belajar, jam 10 istirahat, jam 10 belajar, setengah 12 istirahat, mazuhur makan guring, membasar belajar, memagrib bacaan, itu ada program warnanya. Nah, jadi program itu sudah bagus, ditambah lagi program waktu pagi itu kita mengikat diri kita bahwa hari ini kita berjanji kepada diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Dalam istilah orang tasawuf ngarannya itu musyaratah. Nah, musyaratah itu mensyaratkan diri. Pada hari ini aku berjanji untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadaku dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadaku. Itu secara umum. Secara umum bisa dirubah dengan cara lebih khusus. Misalnya kita ada hobi satu maksiat, atau kita mempunyai kesukaan satu maksiat. Nah, itu bisa kita ikat diri kita di waktu pagi itu bahwa hari ini ya Allah, hamba berjanji tidak akan melakukan maksiat ini umpamanya. Nah,

Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri sepanjang hari supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan kepada orang-orang Islam. Itu mesti ada dalam program. Hari ini kita mesti berbuat baik ada kepada orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam, bercita-cita bahwa engkau sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Nah, cita-cita waktu pagi kita hari ini tidak akan memperbuat sesuatu kecuali taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau kasatkan, engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Nang diniatkan tuh nang mampu memperbuatnya. Jangan niat nang kadang mampu memperbuatnya. Kita misalkan ada beisi duit,

nak berniat hari ini bersedekah 100 ribu, mesti duit saja kali ada kawalan itu. Nah, nang diniatakan ini perbuatan taat nang kawa menggawinya. Hari ini berniat untuk memberi makan 20 orang. Seorang aja makan lapas, seorang kan 20 orang diberi makan lah. Nah, itu udah cocok niatnya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih abdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Nah, itu ngarannya oleh orang-orang suluk disebut musyaratah. Itu syarat pertama untuk memperbaiki diri. Kalau kada macam itu, kayak apapun kita mengaji, kayak apapun kita nuntut ilmu, kayak apapun ilmu yang ada pada kita, kita kada menjadi manusia baik. Kalau kita kada mensyaratkan diri kita setiap pagi untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu ngarannya musyaratah. Jadi mulai pagi sudah kita tanamkan janji kita. Nah, imbah kita rintitannya panjang tuh kan. Kalau sudah kita menanamkan janji dalam diri tadi, atau di situ diadakan apa? Muraqabah kaina. Nah, muraqabah itu apa artinya? Kita awasi diri kita, menepati janji kada? Tadi berjanji pagi tadi hendak membaca Quran hari ini 1 juz. Hendak membaca salawat 100. Membaca zikir 100, tasbih 100, Quran 1 juz tadi kan. Janji pagi tadi. Nak ada berbuat maksiat. Itu janji. Yang dalam perjalanan hari diawasi. Nah, diawasi. Ngaratnya muraqabah nih tuh. Nah, hari sudah jam sekian nah, sudahlah bersalawat 100. Sudahlah membaca Quran. Janji pagi tadi diawasi. Nah, diawasi, karena sampai kamarian menjelang maghrib itu diadakan muhasabah, perhitungan. Soalnya separuh jalan sudah nih, kan mulai pagi sampai petang separuh jalan dah. Kalau tadi misalnya janji membaca Quran 1 juz, adakah sudah 1/2 juz? Membaca zikir 1000, adakah sudah 500? Membaca tasbih 100, adakah sudah 50? Nah, kita muhasabah. Tadi aku janji kada hendak maksiat kepada Allah. Adalah berbuat maksiat siang-siang tadi. Nah, kita muhasabah. Nah, muhasabah itu. Nah, sudah kita muhasabah ini, pasti ada kita pelanggaran-pelanggaran daripada janji itu. Ada pelanggaran. Tadi kada hendak maksiat, ternyata ada maksiat yang dilakukan. Tadi hendak berbuat baik kepada orang, ternyata menyakiti orang. Dalam muhasabah kita nih, menghitung. Nah, bila sudah terjadi muhasabah itu, diadakan lanjutan berikutnya kina muaqabah. Muaqabah itu apa artinya? Penghukuman diri. Ya, orang melanggar itu mesti disanksi. Disanksi. Nah, tadi Icam berjanji besokan tadi hendak berbuat baik kepada orang. Ternyata Icam berbuat jahat. Nah, hukumannya apa? Ikam mbah maghrib nih atau imba isya mesti membaca istighfar 100 kali umpamanya. Nah, itu penghukuman. Ini hukum. Tadi ikam mestinya imbah meskipun zuhur tadi ikam berjamaah. Ternyata ikam kada berjamaah zuhur tadi. Itu mesti dihukum. Hukumannya apa? Sembahyang sunat mutlak 20 rakaat. Umpamanya itu mesti ada 10, terserah kita menghukumnya. Nah, supaya kita mampu melaksanakannya, itu mesti dihukum 10 rakaat sembahyang sunat mutlak. Nah, muaqabah ngarannya. Nah, orang yang muaqabah ini diperlukan satu langkah berikutnya adalah mujahadah, kesungguhan. Bila kada sungguh kada terhukum diri seorang. Nah, bila kada sungguh kada terhukum diri, mesti mujahadah. Nah, bila sudah kita mujahadah berjuang melawan diri kawa, melaksanakan hukuman yang kita tentukan kepada diri kita bisa terlaksana oleh karena mujahadah tadi. Nah, di situ Allah mulai membukakan pintu kepada kita. Pintu
pintu utama daripada untuk mengenali Allah, yang bisa disebut ngarannya dengan pintu muka sapahkah. Kita mulai dibukakan oleh Allah segala macam keajaiban-keajaiban makhluk Allah Ta'ala, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di situ jalannya untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah. Mulai pagi kita syaratkan diri kita berbuat kebaikan, menghindari kejahatan, kemudian kita awasi perjalanan diri, karena di sore hari, di petang hari kita hitung perjalanan, kalau ada salah kita hukum dengan kesungguhan. Nah, kalau berjalan kayak itu terus tiap hari, Allah akan membukakan pintu. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah di jalan kami pasti akan kami beri tunjuk jalan kami, ya Tuhan. Nah, dibukakan Allah. Nah, kalau sudah orang dibukakan Allah pintu, jadi mudah belajar, mudah mencari rezeki, semua jadi mudah. Kenapa? Allah memberikan petunjuk. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi ini fungsinya. Namun kita bisukan kadir napa-napa mengpajang digawe siang kaina menurut arus saja, arus rame-rame, arus ini kadir perencanaan bisukan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan pintu makrifat daripada Allah. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Taat, beribu-ribu taat yang ada, banyak taat yang kayak tadi, mutala'ah taat, baca zikir taat, baca salawat taat, baca tasbih taat. Cuma kita pilih yang paling afdal. Salah satu menentukan afdal kadarnya itu adalah waktu. Misal sesudah sembahyang, itu paling afdal taat apa? Wirid, bukan mutala'ah. Walaupun itu pahala aja, cuma salah andaknya. Nah, memilih yang afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Dan jangan lupa memikirkan bahwa ajalmu itu sangat dekat kepadamu, dan bahwa kematian itu bila-bila masa boleh datang memutuskan segala rancanganmu, dan bahwa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau pikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Siapa aja bila kada siap tuh menyesal, siapa aja bila kada siap gerabakan. Kada siap kita rahatan bebaju kada, betapi aja pemimpin bebaju kada, mandi kada, kunyuk, berangkat jurang. Nah, kayak apa kita? Maka harus berangkat mau kada mau. Selawar cukup, mandi kada, rambut usang, berangkat. Selawar cukup, menyesalnya bukan main. Tapi kalau kita selalu rapi, selalu bersih, selalu rapi, jurang berangkat, ada jadi masalah. Bahkan dengan senang hati. Nah, macam itu juga orang kematian. Dia sudah pagi-pagi mempersiapkan diri untuk kematian. Datang malakal maut, kada jadi menyesal. Kada takutan, kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Coba kalau dosa banyak, hutang banyak, janji situ kamari belum biris, titipan orang banyak, masalah, beribu-ribu masalah, datang malakal maut, mau penyesalannya kada kawa dikira. Kenapa? Karena pacang kada kawa lagi, bebulik maurus tuh kada kawa lagi. Maurus kada kawa lagi. Dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Ini amalan-amalan menurut Imam Ghazali. Walaupun ada sebagian sama dengan apa yang telah kita baca, ada sebagian belain. Jadi
Tapi membaca sembahyang subuh bagus membaca zikir, membaca doa. Hanya sini mengulahkan sudah doa-doanya, zikir-zikirnya yang dibaca yang sembahyang subuh. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang bersendirian. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan dan baginya pula segala puji-pujian. Ia yang menghidupkan dan ia yang mematikan, dan ia yang hidup tiada mati di tangannya segala kebaikan, dan ia berkuasa untuk segala sesuatu. Yang kedua dibaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran, dan yang menampakkan jalan yang lurus. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang esa lagi gagah, Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, yang maha gagah lagi mengampuni. Keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah, dan Allah maha besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati warroh. Artinya maha suci Allah lagi maha bersih Tuhan kami dan Tuhan malaikat dan Jibril. Keenam, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah dengan segala pujiannya, maha suci Allah yang maha agung. Ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Artinya aku meminta ampun dengan Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia, yaitu Tuhan yang hidup yang berdiri sendiri. Aku memohon kepadanya akan tobat dan keampunan dosa. Kedelapan, Allahumma la mani'a lima ataita wa la muhtiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya, ya Allah, tidak ada yang menghalangi bagi apa yang Engkau berikan karunia, dan tidak ada yang memberi karunia bagi apa yang Engkau halangkan, dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa saja yang Engkau putuskan, dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Orang yang kaya di sisi Allah kada kawa napa-napa. Apa kekayaannya kawa diandalkan kada kawa. Yang kesembilan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, cucurilah rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kesepuluh, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un bil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mubarak dengan berkat disebut namanya itu oleh sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit, dan Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 10 macam zikir ini kalau kita belum ada membaca ratib. Kalau kita sudah membaca ratib, kita masuk semua 10 ini sudah. Maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali atau 70 kali atau 10 kali, dan supaya, dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit, supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100. Dan hendaklah engkau lazimkan akan zikir ini. Nah, kalau kita ada sudah membaca ratib misalnya, kita masih ada waktu lagi nang kosong, nah bisa dibaca ini 10-10. Nah, 10 macam 10-10 jadi 100 kali untuk menyampaikan waktu ke pukul terbit matahari, untuk menyampaikan waktu sampai terbit matahari. Dan jangan engkau bercakap-cakap
Bebandir sebelum terbit matahari, karena disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa amalan seperti ini yaitu ber

0: zikir selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelah oleh sebarang percakapan. Yang berpandir adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba budak daripada keturunan Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Maka kemudian yang ke-8, adab-adab selepas terbit matahari. Nah, imba terbit matahari, apa yang kita gawe mestinya pulang? Namana berusaha, namana berkabun, namana beternak, namana nuntut ilmu, namana jadi pegawai, namana jadi guru. Nah, selepas terbit matahari, ada lagi tugas-tugas yang diatur sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحملنا وما أسررنا وما علمنا ما أسررنا ما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم محمد.
1: Hari ini manusia lupa apa tujuannya, untuk apa kau dihidupkan Allah, kenapa janin-janin banyak yang gugur, kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau, kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwatu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, memenuhi janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini bernilai sangat tinggi karena dapat meneguhkan tali kepercayaan antar anggota masyarakat dan dapat mengukuhkan perasaan untuk saling tolong-menolong. Imam Al-Asfahani menjelaskan bahwa sifat memenuhi janji merupakan saudara dari sifat jujur dan adil. Adapun sifat mengkhianati atau berkhianat adalah saudara sifat dusta dan kezaliman. Hal ini karena memenuhi janji adalah kombinasi kejujuran dalam perkataan dan kejujuran dalam tindakan. Adapun khianat adalah kombinasi dari sebuah kedustaan, baik dalam perkataan maupun kedustaan dalam perbuatan. Kewajiban memenuhi janji terancam gagal jika ada persekongkolan antara pengkhianatan dan kedustaan. Pendengar yang budiman, sifat memenuhi janji merupakan sifat unik yang hanya dimiliki manusia. Jadi barang siapa yang telah berani menanggalkan sifat ini dari dalam jiwanya, maka ia telah mencabut prikemanusiaan dari dalam dirinya. Allah menjadikan janji sebagian dari iman, bahkan sebagai penguat hubungan antar manusia. Hal ini karena manusia pasti saling membutuhkan. Sikap saling tolong-menolong tidak akan tercapai jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji. Jika tidak ada keinginan untuk saling memenuhi janji, maka anggota masyarakat akan mudah saling menjauh dan terus menjauh. Benar, dalam bahasa Arab, memenuhi janji memiliki arti al-wafa. Imam Al-Jurjani dalam mendefinisikan al-wafa itu sendiri, beliau berkata, memenuhi janji adalah memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan dan berusaha menepati janji. Sifat memenuhi janji merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Barang siapa yang memenuhi janji antara dirinya dengan Allah dengan tidak menyekutukannya dan mengikhlaskan segala ibadah hanya untuknya, maka Allah akan memenuhi janjinya kepadanya dengan memberinya taufik dalam menjalankan rutinitas ketaatan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya. Orang yang selalu memenuhi janjinya akan menempati surga Firdaus tertinggi. Allah menjanjikan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-10 dan ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Pendengar yang budiman, sifat memenuhi janji dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kewajiban kepadanya, memberikan hak-haknya secara penuh, mengikhlaskan seluruh tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Kemudian bagian yang kedua adalah memenuhi janji kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan dengan mengikuti seluruh sunnah SAW karena beliau adalah tuntunan dan teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Dan bagian yang terakhir dari sifat memenuhi janji adalah memenuhi janji kepada sesama manusia. Seseorang harus senantiasa memenuhi janji yang telah dibuatnya kepada orang lain sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Ia juga harus jujur dan ikhlas kepada siapapun yang telah berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man la yashkurun nasa la yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia belumlah bersyukur kepada Allah. Pendengar rahimakumullah, memenuhi janji adalah sifat mulia para nabi. Para nabi selalu mengamalkan sifat memenuhi janji. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandangkan sifat ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya surah An-Najm ayat ke-37, "Wa Ibrahim alladzi waffa." Dan Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Hal ini karena Nabi Ibrahim selalu memenuhi janji dan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan sifat Nabi Ismail alaihissalam di dalam firman-Nya surah Maryam ayat ke-54, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Qur'an, sungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Selain itu pendengar, kita juga dapat menelaah riwayat hidup Nabi Musa alaihissalam yang terusir dari tempat kelahirannya sehingga ia harus hijrah menuju Madian. Suatu ketika seorang yang saleh menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi tawaran itu bersyarat, yaitu Nabi Musa harus bekerja menggembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam pun memilih rentang waktu yang lebih lama, yaitu 10 tahun, meski sebenarnya ada pilihan rentang waktu yang lebih pendek, yaitu 8 tahun. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an bahwa seorang Yahudi dari daerah Hirah bertanya kepadanya, "Di antara dua pilihan rentang waktu yang diajukan kepada Musa alaihissalam untuk menikahi putri seorang yang saleh, manakah rentang waktu yang dipilihnya?" Sa'id bin Jubair lalu menjawab, "Aku tidak mengetahuinya. Akan aku tanyakan kepada sahabat-sahabatku yang berilmu." Sa'id menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang kemudian menjawabnya dengan berkata, "Nabi Musa memilih rentang waktu yang lebih lama dan lebih baik di antara kedua pilihan itu. Jika seorang rasul berkata atau berjanji, tentu ia akan menepatinya." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah teladan utama dalam memenuhi janji. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang memenuhi janji. Beliau selalu mengingatkan umat Islam agar memenuhi setiap janji yang telah mereka ucapkan. Dan beliau berpesan bahwa janji yang pertama harus dipenuhi adalah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam, beliau berdiri agak lama hingga kedua kakinya terlihat memerah. Aisyah pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan hal seperti itu meskipun dosamu telah terampuni, baik yang terdahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah karena hal itu aku tidak menjadi hambanya yang banyak bersyukur? Pendengar rahimakumullah, seorang sahabah yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an menceritakan bahwa dirinya ingin sekali ikut terlibat dalam perang Badar. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya tidak bisa ikut berperang dalam perang Badar itu, yaitu sebuah janji yang pernah diucapkannya kepada kaum kafir Quraisy. Ia menuturkan, "Ketika aku dan ayahku Husail pergi dari Mekah menuju Madinah, kaum kafir Quraisy menangkap kami. Mereka bertanya, 'Kalian pasti keluar dari Mekah karena ingin menemui Muhammad?' Kami pun menjawab, 'Tidak, kami tidak hendak menemui Muhammad. Kami hanya ingin pergi menuju Madinah.' Mereka kemudian meminta kami berjanji atas nama Allah, berjanji bahwa kami hanya hendak pergi ke Madinah dan tidak akan berperang di pihak Rasulullah atau membantu kaum muslimin. Kami pun menghadap Rasulullah dan menceritakan permasalahan yang tengah kami hadapi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Pergilah kalian, kita harus memenuhi janji terhadap mereka. Kita akan meminta pertolongan Allah untuk menghadapi mereka.'" Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai memenuhi janji atau al-wafa. Semoga bermanfaat dan memberikan pengaruh positif bagi kita agar senantiasa memenuhi janji yang telah kita ucapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Dilihat. Ini apa? Jangan katakan wallahu alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa?
1: Tutup.
0: Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian, bisa dengan yang ini, lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam, jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.

karomat sidin bisa mengacak duit berubah jadi darah. Kisahnya gini. Ada seorang laki-laki yang ketagihan nimbak buntut. Tahu kan nimbak buntut? Togel, judi togel. Itu bahasa kami di Kaluan, nimbak buntut. Pian bila hendak kena buntut, gampang. Para kiburit sape. Itu pasti kena buntut. Jadi orang ini setiap kali nimbak buntut kada mau kana, nimbak buntut luput tarus. Mau inya, inilah judi. Judi itu kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itu judi. Segala macam yang dijanjikan oleh judi itu kebohongan belaka. Judi. Pret. Menjanjikan kekayaan. Judi. Sama hongangnya. Bujur, judi menjanjikan kekayaan, judi menjanjikan kemenangan, tapi pang jerumai mana pak? Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun menang itu awal kekalahan, kalaupun kaya itu awal kemiskinan. Jerumai Rama, bujur tak? Ada aja nanya mbati ulun anu guru nyanyi jar. Sarah hai guru nyanyi ka guru kuntau ka guru bak apa kada jualan bicara mah mulai awal sampai paampihan benyanyi haja tukun ser ngaratnya daripada benyanyi itu nge saikit-saikit dia juga kada ada juga nang lagunya behemat mulai nak setengah jam benyanyi dada juga kaya itu ya ada aja namanya mbati guru nyanyi jar. Ayo ada papa atau melajari balonku ada lima. Guru nyanyi, ya Allah, ulun ini hari ini disuruh guru nyanyi klasikal yo di TPA tika Quran tu ulun sebelum guru-guru lain datangan ulun mengklasikal di kelas tok. Anak-anak ayo semuanya duduk yang rapi, kita baca doa sebelum belajar ya. Kayak itu ulun bahari itu. Ayo sama-sama kita nyanyikan Mars tika Al-Quran, Kamilah santri tika Al-Quran. Itu lagu ulun bahari. Lagu ulun di ulun bawa menyuruh anak-anak kayak itu bahari. Kaito ulun tuhok penataran di TPA tu tahulah bubuhan BKPRMI Kabupaten Tabalong tu tahu benar wan ulun mbah kira nang apakah. Jadi ngarannya orang ni ketagihan, penasaran lo, penasaran karena inya kada suah manang. Batatakunaan pian lawan orang di mana lehjer orang nang tahu kira-kira angka togel ni berapa malam ini keluar. Sekalinya ada nama ujari jerbuhannya datangi Habib Umar Al-Attas, itu orangnya kasyap. Pasti sidin tahu berapa angka tu keluarnya. Pasti tahu. Akhirnya datang kawada Habib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, ya sidin. Apa kabar? Ulun ni bibe tuhok jua ni mbak buntut sudah luput taros. Coba bayangkan ni bungolnya lelaki ngini nah. Datang kawada Habib minta nomor buntut. Kada sarah ada pintar sama sekali. Tapi ngaran Habib ni santai orangnya lah. Rahmatan lil alamin. Kada mau bang orang datang langsung disareki sidin. Bungolnya ikam nih hendak main togel. Kada ada kayak itu. Ranai sidin dulu. Sistem dakwah sidin main. Nah ini nya dakwah tu pian beda-beda. Mun pian kada mengerti masalah dakwah jangan umpar komen. Nang mengerti dakwah tu ahli dakwah. Nang mengerti cara berdakwah seperti apa itu harus seperti ini atau seperti itu tu bukan ahli dakwah. Nang kada mengerti jangan komen. Sangka baik ya. Ulun rajin pae bujur bila bulik malam-malam kene nah jam 11 atau 12. Tu kadang anak-anak muda masih banyak di taman. Ada nang begitaran, ada nang kada bekerudung, ada nang besolor handap. Ulun bisa singgah situ. Buannya melihat ulun, guru jar. Kada apa-apa lah guru jar pian bapa kami. Ada apa-apa aja ulun, ulun manusia aja juga handak kehiburan juga. Begitaran ka guru kita alah kasih ulun benyanyi sini. Benyanyian, nah benyanyian terami andai rasa di hati. Ler narasakan mau bener. Nah, benyanyian kami imbahnya napa inya beucap, guru kawala jumpar boboto kawajulun. Maaf gurulah ulun salawar handap nah jar. Sadar je nya tu pada salah. Sadar berarti orang ni masih punya malu. Maaf gurulah boleh he kalau li bobotoan pian walau salawar handap. Kenapa apa ajulun? Sama nama kerudung anu guru je ulun kerudung kada tabawa denya kada bawa sur kada kerudung mulai rumah. Kawala guru anu kada apa-apa, santai aja. Santai.
Nahan kayak itu tak. Jadi sistem dakwah tu beda-beda. Tapi nama-nama nang melihat tu itu nang hati bisa anu tak. Aduh, jatuhan guru camoh lalu berkawanan nang kakak ini jar. Padahal di balik mengawani nang kayak itu kita bisa menarik hati bubuhannya. Jarnya kami ini hendak kayak beparak tuan guru, tapi kami merasa awak riget. Asal kada pantas beparak, tapi guru memaraki kami jenya. Alhamdulillah. Nah, kayak itu orang. Ini kada tahu sambati haja. Orang. Jadi lalaki tadi itu datang ke wadah Habib. Beb, minta nomor togel. Padahal kan siden. Jar siden misalnya angkanya 1427. Tembak je siden. Kaina keluar haja tu angkanya. Keempat angkanya keluar 1427. Lalu siden papasan. Ikam bila kana duitnya kada boleh ikam bilanjakan. Walau 1 rupiah pun ikam bawa ke sini dulu. Siap beb, laksanakan. Singkat cerita orang itu menghabiskan duitnya habis di kantong berataan. Inya yakin pacang kana 4 angkanya. Nembak togel menghadangi maghrib pengumuman. Bahaya imah maghrib pengumuman. Angka malam ini keluar 1427. Oh mainnya nah. Mendirap dada nengar. Oh malih. Senderan pun Habib nek. Bucur bener. Serkasyap sidin nek. Singkat cerita berapa membawa duit? 1 koper. Ratusan ribu. Kira-kira berapa duitnya ya? Nah, 1 juta saya tanya. 1 juta itu saya kita 10 lembar 1 juta. 1 koper. Nah, anggap duitnya MM-an atau tos-tosan. Datang ke wadah Habib, wah belenggang jalan lain. Ini orang berduit kan kada berduit lain di jalanan. Mina lain di jalanan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam, jar Habib. Apa kabar nih? Anu ulun melaksanakan perintah pian. Kana bipai. Nina duitnya 1 koper. Sugih bekacut ulun. Iya kah jesiden? Buka. Dibuka duit tadi. Khadam, ambilkan baskom. Bingung lelaki ini tadi. Gesen apa duit ni lawan baskom hubungannya? Ternyata beliau menyuruh duit tadi ditumpah ke dalam baskom semuanya lalu dikacak-kacak sidin. Cerak kacak cerak kacak. Habis dikacak

0: itulah bentuk asli duit judi. Langsung nangis di hadapan Habib Umar, lalu kemudian ia menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Habib Umar atas tobatnya. Mulai hari itu sampai matinya kadusuah lagi nimbak buntut, kadusuah lagi main togel, bahkan ia menjadi orang yang istiqomah di dalam majelisnya Habib Umar. Itu karomat sidin, kacak duit judi berubah jadi darah. Adalah orang wadah kita ngacak duit bisa jadi darah? Ada. Wadah kita nih kacak-kacak ya lunyak. Entah orang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladhi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibir rahman wa fatihil jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus hadir kakanda Al Habib Muhammad Anis bin Salimin Balghais yang tadi barusan hampir dirubah oleh kepala Kemendak jadi Assegaf. Assegaf asli Sungai Gempa. Oh masyaallah. Bujur-bujur. Ah bini Sidin Assegaf, nggih Sidin Balghais. Juga hadir Habib Zainal Arifin Ba'bud. Alhamdulillah. Jadi berganti Bahasim dari Sidin. Ya Allah. Maklum Mbak bini Bahasim juga. Jadi malam ini bini-bini Sidin nang naik leh. Juga hadir Al Habib Mahmud Bahasim yang ada menjadi operator. Oh. Masyaallah. Dan habaib-habaib yang lainnya ataupun ada ipah-ipah yang hadir, ampun maaf kalau ulun kada tahu. Kada tasambat ngaran pian. Yang mulia para tuan-tuan guru, wabil khusus kakanda Guru Ahmad Mubarak, akhina Guru Zuhri, Guru Udin, Guru Zaini, Guru PE, guru bok, oh teganya beb. Ada Gus Muhtarom, ada Guru Umay, guru-guru, banyak guru. Masya Allah, ada nih ading ulun nih, masya Allah. Ading kada soma kada sabah. Panyairan kita masya Allah. Yang ulun hormati para pejabat pemerintah yang hadir, wabil khusus di sini ada perwakilan dari pelaksana pejabat bupati atau apa pelaksana tugas apa sambatannya Pak? PJ bupati pejabat, nah inggih pejabat nang bupati nih kada aktif lagi jadi Sidin narusakan. Nah ada asisten dua jadi Sidin tadi bidang perekonomian, mantan lurah Handil Bakti sekalinya tapi naik jabatan Sidin orang amuntai pakacangan inggi. Alhamdulillah untung kada paliwara. Orang pakacangan masya Allah. Ujar pakacangan berseberangan pan paliwara. Juga hadir kepala Kemenak kita tadi yang masya Allah, artinya Jersidin kami menaungi bubuhan KUA yang mengurusi dari urusan hidup sampai mati, termasuk urusan pernikahan. Nah kena ulun hendak bertakon-takon lawan Sidin, kayak apa anu misalnya hendak mengurus untuk nikah lagi resmi itu sebabnya kayak apa kayak itu nah. Kena curhat lawan kekok lawan Sidin kena inggih. Kada ASN kada apa-apa. Karena makanya julun yang berpotensi bini banyak ni tuan guru. Nggih, kalau pejabat kan kada bisa kayak itu. Kada ada larangan.

tangan. Nah, dinta. Gus Muhtaram, keringat nyembet ulun teh. Masyaallah yang luar biasa hadir malam hari ini, kumpul bareng kita alhamdulillah. Yang ulun banggakan pian-pian sabarataan yang hadir, lalaki bibini tuha anum bujang balu, yang ulun hormati sabarataan. Mudah-mudahan nah hadir semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang dari majlis ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Barataan doa-doa kita lekas diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, dalam momentum maulid malam hari ini, ulun ingin menyampaikan bagaimana resep supaya kita hidup bahagia. Ada berkaitan dengan peringatan maulid atau perayaan maulid ini. Kita hidup di dunia ini hendak bahagia kah, hendak sengsara kah? Ibu-ibu hendak bahagia? Bapak-bapaknya hendak bahagia? Bahagia apa sengsara, Pak? Orang nang pintar pasti jawab hendak bahagia. Mun ada nah hendak sengsara, alahan pada hungang ento. Pasti kita ini hendak bahagia. Akan tetapi kebahagiaan ini bisa diikhtiari, bisa diusahai. Ada langkah-langkah tertentu agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Maka ini yang akan kita bahas malam hari ini. Kita mengambil salah satu kalam atau ucapan. Efeknya tutup aja. Gak usah bepek. Biar kujur aja ke orang jual dodol. Cek, cek, cek. Kita mengambil salah satu kalam. Masih bepek, tutup. Cek. Ya kayak itu aja. Kita mengambil salah satu kalam. Storeng, kurangnya. Udah tahu eh. Udah jadi tukang sonto tuh perlu liir tuh bang. Apa-apa, dibalik suksesnya acara tuh ada tukang son yang berperan di belakang. Sukses tuan guru bacaramah tuh barangnya namulah sukses. Tukang sitel coba inya sarik tuan guru top mati inya habis am. Apa pager butuh rakongan tuan guru balulung. Dibalik suksesnya acara ada tukang son namanya telakan, maka hargailah tukang son, hormatilah tukang sitel son, doakan hajat sidin kabul, doakan sidin jadi orang sugih, doakan sidin apapun yang diminta lakas dikabulkan Tuhan. Nah, sarah sidin eh, minta apakah ya lah. Jadi kita mengambil salah satu pendapat yang diucapkan pendapat jarak kalam yang telah diucapkan oleh seorang wali besar ada di tanah air kita Indonesia. Indonesia banyak memiliki orang-orang hebat, wali-wali Allah. Beliau hidup sejaman dengan Habib Abu Bakar Gresik. Beliau hidup sejaman dengan Habib Soleh Tanggul, sejaman dengan Habib Ali Kuitang, sejaman dengan Habib Ali Bungur, sejaman dengan Habib Alwi Al-Haddad, sejaman dengan Habib Hussein Al-Haddad Jombang, dan lain-lain. Banyak Iimbayan Sidin, Letengan Sidin itu banyak. Nama beliau adalah Al-Arif Billah Al-Imamul Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib Umar bin Hud Al-Attas yang ada di Condet. Makomnya beliau itu ada di Condet. Kalau pian ziarah ke Jakarta cari di mana pemakaman di Condet sana. Di anu di apa? Di Jakarta tadi, Bang. Ulun kada hafal bilok-biloknya. Sidin Sakubah dengan Habib Salim bin Jindan dan banyak bubuhan Al-Attas yang lainnya bermakam di situ. Habib Umar ini, sebelum kita masuk kepada pembicaraan bagaimana beliau, pian perlu tahu Habib Umar Al-Attas ini siapa. Habib Umar Al-Attas termasuk kibarul habaib wa kibarul ulama wa salihin fi hadha zaman, fi dhalika zaman. Beliau ini pembesar habaib, pembesar ulama dan orang-orang saleh pada zamannya. Beliau terkenal kewaliannya, terkenal kewaliannya disebabkan satu yang paling dominan, yang paling nampak, yaitu beliau sangat-sangat berbakti kepada ibunda beliau. Sampai lagi halus itu beliau ketika masih di Hadramaut, beliau diberi gelar Baskom Berjalan. Apa nangganal tuh apa bahasa Indonesianya tajau tuh apa? Model tajau toko. Kenapa? Mbah ember.
ember halus, jider itu bahasa kita, bahasa Indonesia, tajau, tajau itu bahasa kita leh, bahasa Indonesia leh. Tandun makin banget lagi. Apa? Intinya wadah banyu, itu aja sudah. Daripada bakal lahir, ada jadi hasil juga. Intinya wadah banyu. Tiap hari beliau ini naik gunung, turun gunung untuk mencariakan mamanya banyu. Orangnya halus, wadah ini rancak, kada kelihatan nama membawa, sehingga orang memadahkan wadah banyu berjalan. Bila ada melihat wadah banyu berjalan, orangnya kadada, itu berarti Habib Umar bin Khattab Al-Attas yang membawanya. Turun naik gunung, orangnya halus demi memenuhi keperluan air untuk mamanya beliau. Beliau itu masyhur diangkat jadi wali lantaran kebaktiannya kepada orang tuanya. Itu yang paling dominan pada sifat atau tabiat beliau. Sampai kemudian beliau hijrah ke Indonesia. Masyhur kewaliannya di mana-mana. Bahkan bila malam nisfu Syaban, orang berbondong-bondong mendatangi tempat beliau. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa nisfu Syabannya Habib Umar Al-Attas. Orang meyakini qabul, lekas ijabah. Karamat sidin diantaranya, ya banyak karamat sidin ini diantaranya, salah satu aja naulun kisahkan. Karamat sidin bisa mengacak duit berubah jadi darah. Kisahnya kayak ini. Ada seorang laki-laki yang ketagihan nimbak buntut. Tahu pian nimbak buntut? Togel, togel. Judi togel. Itu bahasa kami di Kaluan, nimbak buntut. Pian bila hendak kena buntut, gampang. Para kiburit sape. Itu pasti kena buntut. Jadi orang ini, setiap kali nimbak buntut, kada mau kena. Nimbak buntut luput tarus. Mau inya, inilah judi. Judi itu kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itu judi. Segala macam yang dijanjikan oleh judi itu kebohongan belaka. Judi, pret. Menjanjikan kekayaan. Judi. Sama hongangnya. Bujur, judi menjanjikan kekayaan, judi menjanjikan kemenangan, tapi pang jerumaya mana pak? Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun menang, itu awal kekalahan. Kalaupun kaya, itu awal kemiskinan. Jerumaya Rama, bujur tak? Ada aja nanya mbati ulun anu guru nyanyi jar. Sarah hai guru nyanyi ka guru kuntau ka guru bak apa. Kada jua ulun bicara mah mulai awal sampai paampihan benyanyi haja. Tukun ser ngaratnya. Daripada benyanyi itu ngesaikit-saikit dia juga. Kada ada juga nang lagunya behimat mulai nang setengah jam benyanyi dada juga kayak itu. Ya ada aja namanya mbati guru nyanyi jar. Ayo ada papa. Atau melajari balonku ada lima. Guru nyanyi, ya Allah, ulun ini bahari disuruh guru nyanyi klasikal yo di TPA tika Quran tu ulun sebelum guru-guru lain datangan ulun mengklasikal di kelas tok. Anak-anak ayo semuanya duduk yang rapi, kita baca doa sebelum belajar ya. Kayak itu ulun bahari itu. Ayo sama-sama kita nyanyikan Mars tika Al-Quran, Kamilah santri tika Al-Quran. Itu lagu ulun bahari. Lagu ulun di ulun bawa menyuruh anak-anak kayak itu bahari. Kaito ulun tuhok penataran di TPA tu tahulah bubuhan BKPR MI Kabupaten Tabalong tu tahu bener wan ulun. Mbah kira nang apakah? Karena bila anak bulikan ulun pulang mengklasikal anak-anak yo ilaleko sampai berjumpa lagi. Bahari dasar guru nyanyi. Bahari jadi wajar ulun bisa menyanyi itu. Ya suara kada harat bang. Suara bilang kayak kumbang dalam butul bang. Tapi ya bernyanyi seadanya kayak itu nah, bernyanyi seadanya. Mana kisahnya tadi? Cukup dulu guru, ini jangan bernyanyi lagi. Kenapa orang guru nyanyi? Lihatakannya. Jadi ngarannya orang ini ketagihan, penasaran loh, penasaran. Karena inya kada suah manang.
bata takunaan pian lawan orang di mana lejer orang nang tahu kira-kira angka togel ni berapa malam ini keluar. Sekalinya ada nama ujari jerbuhannya datangi Habib Umar Al-Attas, itu orangnya kasyap. Pasti sidin tahu berapa angka tu keluarnya. Pasti tahu. Akhirnya datang kepada Habib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, ya sidin. Apa kabar? Ulun ni bibe tuhok juga ni, Pak Buntut sudah luput taros. Coba bayangkan ni bungolnya lelaki ngini nah. Datang kepada Habib minta nomor buntut. Kada salah ada pintar sama sekali. Tapi ngaran Habib ni santai orangnya lah. Rahmatan lil alamin. Kada mau bang orang datang langsung disariki sidin. Bungolnya ikam ni hendak main togel. Kada ada kayak itu. Ranai sidin dulu. Sistem dakwah sidin main. Nah ini nya dakwah tu pian beda-beda. Mun pian kada mengerti masalah dakwah jangan umpar komen. Nang mengerti dakwah tu ahli dakwah. Nang mengerti cara berdakwah seperti apa itu harus seperti ini atau seperti itu tu bukan ahli dakwah. Nang kada mengerti jangan komen. Nang mengerti pemerintahan itu bukan instansi pemerintahan. Yang kada mengerti jangan umpat campur. Yang mengerti perpolitikan itu bukan politikus. Pian nang kada mengerti politik jangan umpat ngomong kalau kota salah. Cita beraneh aja. Lah nyatakan tak orang berbeda pendapat tapi pendapat ni sama pada bujur kita jangan pati handak mauk-mauk. Bila ulin bahangkup sama pada ulin galem jangan umpat. Pahamlah. Bila ulin bahangkup sama pada ulin galem jangan umpatan ulin karas. Seikung karas awak galem coba kan umpat. Kada nang patah dua awak. Eta ulin bahangkup sama pada ulin galem beranai. Pahamkah? Nah eta. Jadi Habib Umar ni metode dakwahnya kayak itu, kada mau langsung menyariki orang ahli maksiat. Tapi disalurkan sidin dulu apakah hendaknya. Nah kayak itu sidin. Nah makanya jangan takajud misalnya melihat ada tuan guru singgah di warung jablay. Jangan takajud kalau kok sidin hendak menyadarkan itu. Nah baya guru maraki ke warung jablay, bencep jablay mengambil karudung. Nah kan bagus ngarannya. Guru jenya datang duduk langsung anu hadang guru lah ambil kerudung dulu. Berarti orang ni tahu disupan. Mun tuan guru kada singgah inya kada bakarudung. Pas tuan guru singgah bakarudung di situ barang tak kurang dosanya. Ada nak bayar nak melihat. Aja motor guru ini nah. Aduh ada acil. Koler lu nyambat. Orang dikuyan eh. La ilaha illallah. Nah mungkin kalau koah sidin hendak menubatakan bubuhannya kayak itu sangka baik ya. Ulun rajin pai bujur bila bulik malam-malam kayaknya nah, jam 11 atau 12 tuh kadang anak-anak muda masih banyak di taman ada nang begitaran ada nang kada bekerudung ada nang salur handap ulun bisa singgah situ buannya melihat ulun guru jar kada apa-apa lah guru jar pian bapak kami ada apa-apa aja ulun manusia aja juga handak kehiburan juga. Begitaran ke guru kita, alah kasih julun bernyanyi sini. Bernyanyian, nah bernyanyian terami andai rasa di hati. Oler narasakan mau bener. Nah bernyanyian kami, imbahnya napa inya berucap. Guru kawala jumpa berboto, kawal julun. Maaf gurulah ulun salawar handap nahjar. Sadar jinya tuh pada salah. Sadar berarti orang ini masih punya malu. Maaf gurulah boleh ya kalau lebih bepotuan pian walau seluar handap kenapa apa aja ulun sama nama kerudung anu guru jo ulun kerudung kada tabawa dehnya kada bawa disana kada kerudung mulai rumah kawala guru anu kenapa apa santai aja santai nahan kayak itu tak. Jadi sistem dakwah tuh beda-beda tapi nama nanang melihat tuh itu nang hati bisa anu tak. Aduh jatuhan guru camoh lalu bakawanan nang kakak ini jar. Padahal di balik mengawani nangka itu kita bisa menarik hati bubuhannya. Ujarnya kami ini hendak kayak bapak tuan guru, tapi kami merasa awak riget. Asa kada pantas bapak, tapi guru memaraki kami jenya. Alhamdulillah. Nah, kayak itu orang. Ini kada tahu sambati haja. Orang tuh mau bapak tuh nambah kerudung tuh disuruhnya bapak kerudung. Jangan baka kajutan, kasihan orang. Bisa sabar hulu. Kan kayak itu ada tekniknya buntung ayo berdakwah. Paham enggak? Paham enggak? Sudah paham pihan ya lagi paham aja tuh sudah ada kembali ke kisah Habib Umar tadi. Jadi lalaki tadi itu datang kepada Habib
Beb, minta nomor togel pada hakan siden, jersiden misalnya angkanya 1427. Tembak je siden. Kaina keluar aja tu angkanya. Keempat angkanya keluar 1427. Lalu siden papasan, ikam bila kana duitnya kada boleh ikam bilanjakan, walau satu rupiah pun. Ikam bawa ke sini dulu. Siap beb, laksanakan. Singkat cerita orang itu menghabiskan duitnya habis di kantong berataan. Inya yakin pacang kana empat angkanya. Nembak togel menghadangi maghrib pengumuman. Bahaya imah maghrib pengumuman. Angka malam ini keluar 1427. Umainya nah mendirap dada nengar. Umalih senderan pun Habib nek bucur bener serkasyap sidin nek. Singkat cerita berapa membawa duit? Satu koper ratusan ribu. Kira-kira berapa duitnya ya? Nah, 1 juta saya tanya. 1 juta tu saya kita 10 lembar 1 juta. Satu koper. Nah, anggap duitnya MM-an atau tos-tosan. Datang ke wadah Habib, wah belenggang jalan lain. Nyorong berduit kan kada berduit lain di jalanan. Mina lain di jalanan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam, jar Habib. Apa kabar nih? Anu ulun melaksanakan perintah pian. Kana bipai. Nina duitnya satu koper. Sugih bekacut ulun. Iya kah jesiden? Buka. Dibuka duit tadi. Khadam, ambilkan baskom. Bingung lelaki ini tadi. Gesen apa duit ni lawan baskom hubungannya? Ternyata beliau menyuruh duit tadi ditumpah ke dalam baskom semuanya, lalu dikacak-kacak sidin. Cerak kacak, cerak kacak. Habis dikacaki sidin, semuaan duit satu koper tadi berubah menjadi darah segar. Laki-laki itu melihat di hadapan matanya, lalu nyebut ucap, ya Habib, mana duit ulun tadi? Habib Umar mengatakan, inilah wujud asli duit judi itu. Inilah wujud asli duit judi. Orang lain kalah, ikam memakan duitnya, maka ikam memakan darah orang lain. Aslinya wujud duit judi itu adalah darah segar yang ikam masukkan ke dalam parut. Ikam tukarkan ke makanan, sama ikam mengkonsumsi darah. Darah najis, hukumnya haram. Itulah bentuk asli duit judi. Langsung nangis di hadapan Habib Umar, lalu kemudian ia menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Habib Umar al-Attas tobatnya. Mulai hari itu sampai matinya kada suah lagi nimbak buntut. Kada suah lagi main togel, bahkan ia menjadi orang yang istiqomah di dalam majelisnya Habib Umar. Itu karomat sidin. Kacak duit judi berubah jadi darah. Adalah orang wadah kita ngacak duit bisa jadi darah. Ada wadah kita nih kacak-kacak ya lunyak. Entah orang lunyak. Napa lagi bahasanya? Lunyak, linyak. Apa? Lain lunau bipe lunau tu licak. Lunyak, linyak, kumal. Apa lagi? Limer. Lunyut. Lain. Sudah ada penting juga entok. Memoki ha. Jadi itu karomat sidin. Nah inilah sosok Habib Umar bin Hud al-Attas. Beliau pernah berkata, sebenarnya ada 6 poin. Beliau mengatakan mafatihus sa'adah sittatu asya. Kunci-kunci keberuntungan itu ada 6, tapi yang akan ulun jelaskan cuma 3 malam ini. 1, ifrahul qulub bimaulidin nabiyil mahbub. Pertama kata beliau, kunci kebahagiaan itu gembira hati saat menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ini bulan maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad. Kita gembira menampakkan suasana kegembiraan, niatnya menyambut kelahiran Nabi, maka ini menjadi kunci keberuntungan kita. Maulid sekali diadakan, setahunan keberkahannya kita rasakan. Karena ini kunci kebahagiaan. Makanya Habib Umar al-Attas sendiri pian mengamalkan, beliau maulid itu wani menyembelih kambing ribuan ikung. Wani memasak nasi kebuli sampai 11 ton beras.
untuk menjamu jamaah yang hadir di peringatan maulid. Itu beliau. Kenapa? Beliau yakin sekali bergembira di bulan maulid,

keberkahannya akan dirasakan sepanjang tahun. Itu beliau. Nah makanya kita nih jangan kada umpat bila bulan maulid umpat bergembira. Umpat mengadakan acara maulid. Walau sedikit kita menyumbang, yang penting ada umpat andil. Niat kita menyumbang supaya acara maulid itu sukses, supaya kawan menampakkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Barang sedikit Pak Ibu ay menyumbang, walau kada banyak, satu dirham, genal dah pahalanya. Nang jar Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa nang menyumbangkan satu dirham untuk peringatan maulid jadi kawanku di surga. Nah, nyamannya bekawanan Abu Bakar kayaknya. Amalannya menyumbang gasan maulid satu dirham tuh berapa, Guru? Satu dirham tuh hitungannya beuntungnya 2,975 gram perak. Parak 3 gram. Perak wah ini 1 gram salawi ribu, berarti 75 ribu. Nyumbang 75 ribu, nah kau aja di kawan Abu Bakar di surga. Mundin tuh Guru aja udah usah sembahyang lagi mbak kawan ha. Nah itu bungol tak. Bila ada yang dengar padilet lalu aja hendak parai sembahyang. Rukun Islam tuh karena kalau di otak atik lagi ngarannya rukun Islam itu wajib dikerjakan oleh kita mau kada mau dalam keadaan apapun wajib kita mengerjakan. Mun ada padilet nengin tutu tak tambahan aja nengini dapatnya padilet nah wajib ditinggalkan itu ngarannya hungang. Nah tak. Jadi gembira hati saat menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad, tampakkan kegembiraan itu, tampakkan. Nah kami insya Allah kena di Kalua, kami ada memiliki event tahunan di Kalua, yaitu di tempatnya Guru Mulia Sayyidil Ustaz Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Zain bin Alawi Al-Aidrus. Beliau menyelenggarakan maulid di hari Arba terakhir bulan Rabiul Awal. Setiap Arba terakhir Rabiul Awal, pagi Arba itu maulid dimulai. Bagi pian-pian yang hendak hadir ke Kalua, monggo silahkan. Itu banyak rest area, banyak tempat istirahat di sana. Event besar yang diadakan di Kalua. Insya Allah tahun ini Rabu terakhir mungkin hidup 26 Rabiul Awal. Kalau kada salah tanggalnya ulun kada ingat. Tanggal berapa, Beb? 11 Oktober kalau kada salah. 10 ke 11 tuh? 11 Oktober. Nah tanggal saya itu tuh harinya hari Arba boy Pak ay, mumpian handak ke Kalua. Nah tulak aja sudah hari salah satu sadang tulak. Banyak aja hotel di Kalua, hotelan banyak aja. Dan ulun rencana habis selesai maulid ulun open house di rumah. Jadi open house, jadi pian-pian nahlah silaturahim ke rumah ulun, monggo silahkan. Habis acara maulid di wadah Habib, langsung berjalan ke wadah ulun sekitar 2 kilometer lah, kurang lebih dari acara ke rumah ulun. Nah kita disanya bisa bohongin RT 4, itu rumah ulun yang akan open house. Kalau yang rumah yang dulu itu dibohongin RT 1. Jadi ulun di Kalua tuh rumah 2 boy. Alhamdulillah kita di Banjar Baru Sebuting, Banjarmasin Sebuting. Jadi 4 bisi rumah. Tinggal meisi aja lagi. Nah ente isinya tah. Alhamdulillah. Tinggal mencari nang tukang haragu rumah nih nah. Ente sayangnya juga rumah kosong kayak itu nah jabuk ada di kokusi. Jadi harus ada nang meisi dintah. Nah dintah inggih. Nah meisi ini harus menapasakan baju, memasakakan kan kayak itu. Itu nang adanya. Jadi semua lambat paham nih. Kada ulun gampang aja, ada japa kemenak. Gampang aja, kepala kemenak itu urusannya gampang aja. Ya Allah ya Rasulullah. Ulun ni sudah pang guru wae jabat takon ciri tangan ni. Dasar ciri babini banyak. Tapi jangan nyambi ni ulun betakon juga ciri munuh laki ada. Ayo pian, ayo Pak. Kada jenya laki mending tu hapus saja gen tandana ada nek daripada bunuh pian baik kada dibunuh ulun. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, jadi gembira hati. Jadi kami orang-orang Kalua menampakkan kegembiraan. Kami umpat berkumpulan langsung di wadah Guru Mulia. Jadi beliau yang apa artinya tuan rumahnya ibaratnya. Kami umpat bergabung-gabung aja, bergabung sedikit-sedikit, bergabung sedikit-sedikit. Masya Allah. Tahun tadi aja nasi itu bersedia, masya Allah, kurang lebih 30 ribuan. Masa dia nasi tahun tadi, nasi kotak itu lah. Masa dia masya Allah tahun tadi itu gini kada cukup masya Allah. Jadi biar nama Nahdlatul Ulama nyatakan Rabu terakhir bulan maulid kena ulun open house di Kalua juga.
Jadi ini satu kata beliau, kunci kebahagiaan gembira hati saat menyambut maulidnya Nabi. Yang

kedua, kasratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci kebahagiaan itu banyak membaca salawat kepada Nabi. Orang baca salawat itu hidupnya akan bahagia. Orang baca salawat hidupnya akan diliputi dengan kegembiraan. Himung aja bawaannya, karena inya selalu terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat hidup berberkat, dengan salawat hidup selamat, dengan salawat sabarataan nyaman didapat berkat salawat pian. Rancak ulun membuliki ada salawat syajaratun nukut. Mungkin pian sudah melihat di video-video yang lainnya. Syajaratun nukut itu artinya salawat pohon duit. Siapa nama amalkan ini seakan-akan bertanam duit di halaman. Apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400 kali imbah sembahyang isya. Imbah isya itu panjang, mulai isya sampai para subuh itu isya ngarannya. 400 kali pian membaca, maka itu akan menjadi syajaratun nukut, pohon duit di halaman rumah pian. Arti pohon duit itu apa yo? Duit ni naik ke rumah pian kadang ngalih. Kada depang pohonnya becongkong di halaman. Mun becongkong di halaman bah kada kasih beheun orang mutike. Oi, jangan mutik, kada kawa aja beheunnya jatah mata melihat. Pasti dah. Maksudnya ni pohon duit hakikat. Inya sambetannya aja pohon duit, maka na ampun rumah itu nyaman dapat akan duit, berkat banyak bersolawat. Nah makanya pian mengkawa amalakan nang itu tak. Amalakan, makin banyak bersolawat hidup pian makin berberkat, makin banyak bersolawat makin berberkat, makin banyak bersolawat makin berberkat. Rasakan keberkahan itu. Kita pernah dapat cerita dulu ada seorang raja seorang lelaki tahutang 800 dinar. 800 dinar. Pian tahu berapa duit 800 dinar? 1 dinar itu 4 gram saparapat emas. 1 dinar 4 gram 1/4 emas. Amun emas harga 1 juta berarti 4.250.000 itu 1 dinar. Bayangkan kalau 800 dinar berapa? Kita hitung duitnya. 800 dikali 4.250.000. Kan satu dirhamnya tadi 4.250.000. Ini dinar. 1 dinar tadi 4.250.000. Ini 800 dinar tahu hutang. Berapa duitnya? 3.400.000.000. Orang ini tahu hutang 3.400.000.000. Coba bayangkan pian, 3.400.000.000 banyak tahu hutang. Salah. 500 dinar orang ini tahu hutang. Salah sambat dulu. 500 dinar kalikan bahasa. Berapa duitnya tak? Hitung seorang. Pokoknya hutangnya ini miliaran. Minik kepala mikirkan. Mepe ke ini nak bayar hutang. Mepe akal ke ini. Mepe. Besamut utak. Ini pacang ditagih orang nah. Orang ini mana gih dah. Bayar jurang, jatuh tempo sudah. Mau kepalanya gawian kadada lagi, duit kadada jua nak bayar. Kayak apa nak bayar? Maka orang ini datang ke wadah tuan guru. Datang wadah tuan guru. Orang alim pada saat itu. Han ya kala bila kasangsaraan ke tuan guru bukahnya. Ya dasar kaita. Nya tuan guru ini jadi apa ngarannya model magnet. Jadi tujuan sabadataan. Set baparak semuaan termasuk para pejabat baparak tuan guru. Para pejabatnya kah, rakyatnya kah, siapa kah baparak lawan tuan guru. Maka orang nang banyak hutang ni mau kepala beparak bantuan guru. Hen, nyaman lah bu orang tahu hutang, Mbak. Nyaman lah tahu hutang. Hen, makanya jangan nak hutang. Karudong tu dilunasi. Hen, pati sing hutang aja laki, maka mau membayari. Lah, jangan tapi berhutang lah. Berhutang tu nak ala kadarnya aja. Mun kawa jangan berhutang. Mun kawa kita nak menghutangi orang. Karena pahala menghutangi orang tu genal. Jar Rasulullah as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi 18. Betulisan tu di lawang surga waktu Nabi masuk surga. Sedekah pahalanya 10, mahutang

orang 18. Tak banyak mau hutangi orang, nah, makanya bagi nasugi-sugi hutangi terus orang. Kenal pahalanya itu. Timun ulun nak mau hutangi ulun ciri muhanya. Ini muhana pembayaran, ini muhana kada ulun kawa baca muhanya. Ya, denan datang tu dasar manis muha, sudah ditagih mengambilkan parang panjang. Banyak nasi anak itu. Oh, bepandir manis benar manisnya janjimu padaku. Mengalahkan manisnya madu. Wah, pandir kada kisah manis banget. Kalah madu dapatnya manis pandirnya. Tapi sudah ditagih parang panjang. Nah, kres, kres, kres. Mari lagi nagih jasadin. Hendak ini kah? Itu kalau kita melaporkan ke kepolisian kena itu. Itu berarti sudah berencana ingin membunuh. Itu kena pasal 340 itu. Pembunuhan berencana. Takoni Pak Kadir kada percaya. Ada mana Pak Kadir? Di bawah. Hey. Menghilangkan nyawa seseorang dengan berencana. Jadi mungkau mau hutangi orang. Jangan sampai kita nambah hutang. Kalaunya kita nambah hutang, minek kepala, mau kepala, sakit pikiran. Hanya rambah anda kepala kak bental nah. Cegat mata ke atas. Tabayang muhana menagi hutang. Hen, nyaman lah guring. Kada nyaman guring. Sakit. Sakit kepala. Makanya jangan berhutang tadi. Biar kita nih hidup sederhana. Makannya cuma ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Itu orang kaya, hutang ada debisi, awak sehat, pikiran tenang, biar pemakan hari-hari wong Solo. Hehehe. Baju biar kada larang, S pangkat 3 aja. Iyalah. S pangkat 3 he. Rodong aja 1.350.000. Ada kegempong kan, 1 stel 5.500.000 kawan. Jingkar laki. Di balik senyuman wanita ada tangisan pria. Sapaleh ama nangis. Apanya minimal ambil S pangkat 3 5.500.000 jingkar duit 7 jutaan nyari kantong. Nasib ja laki bulik tengah duaannya lagi anak pulang anak main game. Mbahnya bulik singgahan pulang di toko HP jingkar am hutang. Besar pasak daripada tihang. Jangan berhutang. Mau pikiran. Tapi ngaran lalaki ini sudah terlanjur berhutang banyaknya nang kaya itu akhirnya inya datang ke tuan guru diberikan resep apa? Ujar tuan guru baca salawat sehari. Sehari paling kada 500 kali. Banyak-banyak baca salawat. Amalakan ikam insyaallah diberikan Tuhan jalan keluarnya. Ikam pacang kawa melunasi hutang ikam. Ada kan Nabi pernah berucap, "Man shalla alayya kulla yaumin 500 marratin lam yabtaqir abadan." Siapa yang salawat lawan aku 500 kali sehari kada mau miskin. Ayo baca salawat banyak-banyak. Akhirnya lelaki ini mulai hari itu menggas banyak baca salawat. Set dibacanya terus dibalapnya baca salawat. Lalu ternyata ketika inya banyak membaca salawat tersebut, suatu malam ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dalam mimpi tersebut Nabi mengatakan, fulan bin fulan, ikam esok datangi raja si anu. Raja itu tiap malam sebelum guring amalannya baca salawat 1000. Tapi malam itu raja itu baca cuma 900. Padahal kan lawan raja salawat pian itu kurang, tambahi 100 lagi. Karena sidin ragu-ragu malam tadi. Padahal kan dari aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih Rasulullah, insyaallah ulun sampaikan. Terbangun lelaki ini tadi. Subuh-subuh langsung tulak kepada raja. Assalamualaikum raja. Mungkin nyaman mailangi lah karena zaman itu tidak ada pas pampres dan lain-lain sebagainya. Kalaunya ada pas pampres kan repot kita. Harus melewati protokol kepresidenan dulu. Baru bisa masuk ke istana. Ini kan gampang. Pas imbas sembahyang subuh raja mengetek di halaman. Sambil membersihi kuda dan lain-lain. Sambil santai raja. Assalamualaikum raja. Salam Yusidin. Apa kabar? Menyampaikan pesan Nabi Muhammad. Ya raja. Lihat dulu muhanya. Beputungan kada. Kalau kau pindah berdusta bener. Nya mimpi ini pian bisa. Anang diulah-ulah buhannya.

0: Paya artinya ini dan ini, lakas payo, lakas laku, mimpi diulah-ulah kisahnya. Walau berdusta atas nama Nabi Muhammad, bisa. Lalu mahiyau raja diitihi raja di parake. Apa pesan Rasulullah? Ujar Rasulullah, pian ni saban malam baca salawat 1000, bujur kada? Raja, di mana tahu ini? Sedangkan aku kada suha bepadahuan orang. Pada aku ni beramalan 1000 tiap malam baca salawat sebelum guring. Satu dah tanda-tanda kebenaran kan. Lalu ujar lalaki tadi, Rasulullah memadahi ulun, pian ada kurang malam tadi baca salawat 900 saja. Karena pian ragu-ragu 900 ke 1000 kah? Nang bujur jar Rasulullah 900 saja. Pian kurang 100. Ih bang jaraja, lam tadi aku ragu-ragu. Bujur pulang ini. Soheh mimpi ikam. Aku percaya. Karena ikam tatamu Rasulullah, aku terima kasih. Apalagi Rasulullah menyoroti bagaimana keadaanku. Aku terima kasih benar. Aku memang ragu-ragu malam tadi. 1000 ke 900. Ternyata Rasulullah alhamdulillah memperhatikan. Aku terima kasih ikam madahi. Hadang-hadang anulah jan bulik. Masuk raja, susunakan duit dinan. Terung. Dibuati dalam kakadut, diunjuk. Lalaki ini pun bulik dengan senyum sumberingah. Wah, berduit deh kawan. Wah, gilang-gilang berjalan. Wah. Sampai ke rumah, diurak duitnya dihitung. 800 dinar. Hutangnya berapa? 500 dinar. Masih ada sisa 300 dinar. Kemudian laki-laki ini bayar hutang lunas. 300 dinar dimodalkan untuk inyaba usaha. Laki-laki itu pun kemudian jadi orang yang sugih, jadi orang yang berkecukupan. Berkat apa? Banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, mau hendak bahagia banyakin baca salawat. Banyakin baca salawat. Sehari 300 kah atau paling dikit 500 kah ya salawat. Jangan kada bersalawat, rugi kada bersalawat. Dah, itu dua. Yang ketiga, ini terakhirlah mbah nyampihan. Yang ketiga, kunci bahagia itu kata Habib Umar, birrul walidain, bakti lawan mama abah. Dimanapun pian melihat orang sukses, silahkan pian cek, pasti mereka latar belakangnya bakti kepada mama abah. Silahkan pian cek, yang jadi pejabatnya kah, yang jadi orang sugihnya kah, yang jadi orang alimnya kah, yang jadi apakah nang di mata pian sukses, cek kehidupan mereka. Mereka sangat bakti kepada mama abahnya. Ada ai guru wae ja kami tatamu di kampung kami orang sugih tapi wani nampar wan abahnya. Ada ai, oke lamunnya ada. Silahkan pian cek takuni si orang sugih itu apakah selama ini pian sugih penuh dengan kebahagiaan? Kalau wani lawan kuitan biar sugih kada pacang bahagia. Silahkan pian cek. Sugih banyak berduit wan kuitan wani jamin kada bahagia. Di sini pian hendak membuktikan bahwa duit tidak menjamin kebahagiaan. Memang orang hendak bahagia tu biasanya ada duit. Tapi duit kada berataan maulah bahagia. Buktinya banyak haja nang sugih pina mau. Makin sugih makin mau, makin banyak berduit makin belali. Itu tuh kada nyaman. Kehidupannya dipenuhi dengan kesengsaraan. Banyak berduit penyakit bertambah banyak. Banyak berduit masalahnya tambah banyak. Hari ini anaknya ditangkap polisi. Gara-gara apa? Menyuduk orang tah timbuk. Malam besok anak kemanakannya tangkap polisi. Kenapa? Jadi bandar sabu. Banyak masalahnya. Duitnya banyak, masalahnya banyak. Apakah kawa bahagia? Kada kawa. Duit kada menjamin kebahagiaan. Oke, duit bisa membeli apapun, tapi ingat duit pun ada nang kada kawa ditukarinya. Al-fulus yashtari sarir wala yashtari naum. Duit itu boleh membeli ranjang nang mahal-mahal. Apa nih spring bed nang empuk-empuk boleh, tapi duit kada bisa membeli guring. Kawalah orang guring manuk, orang guring. Orang sugih manuk kada guring. Kawalah. Banyak orang sugih itu nang babius hanyar kawa guring. Guring dipaksa. Kada nyaman nang kaya itu. Coba kaya-kaya kita, babaya tak andak dibantal mengaruh dah. Makanya sampai galar haja al-bantali. Napa bantal haja diparaki guring taros. Ayo, duit kada semuanya bisa berguna. Oke, duit bisa menukar ranjang tapi kada kau menukar guring. wal fulus yashtari sa'ah wala yashtari zaman. Duit itu boleh menukar jam, jam larang kayak apa aja kawa. Ah, merek Alexander Christie harga 1 juta gampang. Hendak yang terlarang sedikit, nan 2 jutaan yang limited edition, parak 3 jutaan. Oh, gampang, duitnya ada. Merek Quantum pasarannya 2 juta setengah. Quantum. Pian guru merek kenapa jam? Weh, ulun macam-macam mereknya. Oh, banyak sih merek jam tahu kah? Dosahin bepadah tuh buat sampai turang kaungahan pulang enak. Macam-macam merek jam, ada Eigner 10 jutaan. Ada yang 15 juta, Jaguar 10 15 juta, nampaknya Bluetooth tuh kalau nyambung ke HP. Kan ada mun duitnya ada nyaman enggak nukar jam? Nyaman. Tapi duit kawalah menukari waktu. Ini waktu nah, wayah ini waktu. Mun pian kada umpat bersolawatan, kawalah ditukari. Aku nang solawatan semalam umpat menukar haji gin. Jadi pahalanya dapat juga kawalah. Tak kawa. Hen. Wal fulus ishtari kitabul akhlak wala ishtari akhlak. Duit itu boleh menukar buku akhlak, tapi duit kada kawa menukari akhlak. Amun duit kawa menukari akhlak, tentu anak orang sugih paling bagus akhlak. Kenyataannya bang, ada kita tamui anak orang sugih nang bejat akhlaknya. Makin abahnya banyak baduit, anaknya makin layau, makin nyanyau. Anak siapa gurang? Anak siapa jurang nang itu jurang? Tu anak siapa tuh bang? Nang di kampung banyugihnya nyanyok, kelakuannya. Kelakuannya nyanyok. Kenapa? Akhlak kada kawa ditukari pakai duit. Hen, bo. Mun menukar bukunya gampang. Biar handak segudang nukar. Kawa ai. Tertawa. Apa ditawa kan? Ha. Dengar bahasa ulun kah? Tawa-tawa nek. Itu ulahan Allah Taala ada tahu kah? Pian nawakan orang kalau besi ya tak kawin orang kalau apa ya pak kada dengar bagaya aja dengar bagaya aja ada apa dengar bagaya kena apa tahu nol lagi bari sariki pasadi lemah doang dasar bahasa kayak ini dah ajal tahu kah dah kawal lagi ya pian mun pian hendak menuruti bahasa kalau kawalah pian orang Banjar dah kawal pasti lain lugatnya. Raja hintalau aja lain aslinya lawan orang menuruti lain lain ingohnya ngebe neh udah tahu lah malam ini tamimpe lah ayo malam ini tamimpe datang kiki jar kata atau pas datang oleh kiu jar cukruk kiu jar pas datang malam ini tak mimpi teh kiu zaman ni cukurukuk ugru kiu aduh kiu cukurukuk aduh nyanyok pada cara ramah saya mana mana ni cukurukuk itu saya itu.
1: Tapi ramai dah boleh di TikTok tu. Alhamdulillahnya juga.
0: Ada lah mana tadi kisahnya. Wal fulus yashtari ta'am wala yashtari syahiyah. Duit bisa menukar makanan, tapi duit kada kawa menukar rasa. Bujur kada? Kawa nukar makanan macam-macam, tapi mun rasa ni kada ada ya, Pak. Apa jurang rasanya wadai di hadapan ni? Sama aja jar. Kada berasa, jurang makan pang langsat nang paling masam. Kada ada rasanya jua jar. Lidah ni kada berasa lagi. Kada kawa ditukar-tukar pian. Kawa lah pian menukari rasa, apalagi rasa di sini. Tukar-tukar ditukar ya tak? Kiu-kiu. Nih pembawaan di sini tak ada apa-apa. Ini rasa di sini nih kalau kau ditukar ya pian. Mahal bujur. Makanya mun dasar cinta katakan cinta. Kalau memang benci jangan dustai hatimu mengatakan cinta. Karena cinta dan benci tidak akan pernah bersatu. Tapi ketahuilah cinta dan benci bedanya tipis seperti kulit bawang. Hari ini Anda mengatakan cinta.

0: besok Anda bisa menjadi benci. Hari ini Anda mengatakan benci, besok Anda bisa menjadi cinta. Hati-hatilah dalam bermain cinta. Hidup tanpa cinta bagi HP tanpa kotak. Kiu kiu. Hein, keluar kata-kata buaya. Hein, lalakian buaya, bo, senjata lalakian tuh dua. Senjata lakian tuh dua. Hati-hati pian lawan dua nih. Pian jangan sampai terpengaruh dengan dua. Karena laki-laki itu gampang menaklukkan wanita dengan dua ini. Satu, laki-laki bisa menggombal wanita. Hati-hati dengan gombalan laki-laki. Di balik gombalan ada sesuatu yang diinginkan. Hati-hati. Mau digombal benar. Pian yang ayo Allah. Gigi putih seperti mutiara. Dagu bagai lebah bergantung. Warna kulitmu putih bercampur kemerah-merahan. Tidak ada seseorang pun yang bisa menandingi kecantikanmu untuk saat ini. Kenapa sih pulang? Itu tuh bila mau nah binian tuh masuk, tuk, masuk. Iya dah tak. Nah, bila hanyong-hanyong aja tak. Nah, hanyut barang dah. Nah, lalu hendak mengatakan C-I-N-T-A. Jangan lu hendak kayak itu, eh. Gara-gara gombalan. Dua, senjata laki-laki itu perhatiannya. Sudahlah pian makan yang. Sudahlah pian anu apa ngarannya sumpah yang duha deng. Sudahlah pian ke majelis. Hari ini rutinan pian kala umbah diperhatikan bener. Binian nih baik bila diperhatikan. Gimana lah kayak itu. Nggak kayak itu. Gak ada kisah tuh pang. Makanya hati-hati binian lah. Jangan tertipu oleh gombalan dan perhatian laki-laki. Karena di balik itu bisa ada udang di balik papan. Tapi kada berataan lakian, pang, nang kayak itu. Ada ai lakian tu nang tulus. Tulus ada nang kayak ulun. Ada hai, mau kuner. Kiu kiu. Ni malam ini bila bersalaman, kiu kiu. Kita gitu aja lagi lah. Kada lagi Allahumma shalli ala Muhammad kada. Kiu kiu. Ya sikong. Mau bener virus kiu kiu ni. Sudah, kembali ke pembahasan. Jadi, orang nang ingin bahagia, bakti lawan kuitan. Apapun keadaan orang tersebut, kalau inya mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, cek, pasti dibaliknya inya bakti lawan kuitannya. Silahkan pian cek. Maka dari itu, bapak ibu sekalian nang kuitannya masih hidup, ayo kita bakti lawan kuitan. Sampai mama abah kita tuh mau ucapi lawan kita, nak, aku himung lawan ikam. Nak, aku ridho lawan ikam. Sampai mama abah kita tak ucap lawan kita kayak itu. Itu sudah keberuntungan yang kita kantongi. Tapi jangan dipaksa. Nih maksa, mak. Sambat pang himung lawan ulun. Bila kada pian ulun tampar. Hei, itu ngaranya durhaka. Nih nang asli, gawian kita nih maulah mama abah kita. Supaya mengatakan himung. Kalau pian mendapatkan itu, wah sudah kebahagiaan tuh dikantongi oleh pian. Bagaimanapun keadaan pian, paribahasa bumi lawan langit baranjah, pian tetap dalam keadaan bahagia karena pian mengantungi ridho mama abah pian. Maka dari itu melewati momentum maulid malam hari ini, ayo kita gapai kebahagiaan. Melewati apa? Tiga cara yang ulun sebutkan dari enam kalam Al-Habib Umar bin Hud al-Attas tadi. Satu, gembira hati menyambut bulan lahirnya Nabi. Dua, banyak salawat kepada Nabi. Tiga, berbakti kepada ayah dan ibu. Amalkan itu. Jangan wani-wan kuitan. Jangan wani lawan mama abah. Dengari telinga. Baik-baik tuh dengari bujur-bujur. Ulun bila hendak kemana-mana, mama abah tuh pasti ulun pamit. Pamit, cium tangan abah bolak-balik, cium jidat mama abah. Doakan mak, doakan bah, mudahan ikam sehat, nakai selamat di perjalanan. Beuntung tarus ikam para jakian laka sugih jar mama. Kayak itu doa mama. Mama dah hendak anaknya sangsara. Didoakan sugih, kayak itu orang. Tampulu pian tu bisi piluru timbak. Tapi timbaknya tepat sasaran. Nah, menembak tepat sasaran. Ya Allah, jadikan anak ulun sugih. Lah kasem sugih. Karena kuitan itu satu orang mama abah kita menyamai 70 wali kutub seperti Habib Abu Bakar Gresik. Hei itu. Mudahan nak ikam nyaman. Hei itu mama. Bila mintu hatu rajin disalami, mudahan ikam selamat. Hei itu.
1: Digapai nak ikam itu digapai. Adakah sukses kita buat Tuhan?

0: Terakhir yang ingin Nurul sampaikan, survei membuktikan
1: 80% laki-laki wani lawan mama abahnya setelah inya kawin. Lagi bujang Pak Asian, lagi sorangan Pak Asian, pas sudah kawin wani lawan mama abah. Gara-gara apa? Salah pilih bini. Maka dari itu, wahai para lelaki, ketika Anda ingin mencari istri, carilah istri yang solehah, bujur-bujur solehah, nangkawa disetir oleh pian. Kita nih lelaki, nih pemimpin, jangan kita nanti dipimpin oleh bibini. Kita itu memiliki integritas yang kuat dalam rumah tangga kita. Kita nih jadi pemimpin, jangan sampai kita dijajah oleh mereka. Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Banyak lelaki itu karena jajah oleh bibini, takut istri, sampai duit bertahan bini meminggoti, ATM di tangan bini, seorang sejempol pirut kada ada berduit. Dengarkan wahai para lelaki, mulai malam hari ini berubah kita. Besok Anda cari duit, jangan bertahan diunjuk ke bini. Setuju? Nah, jadah. Protes saja toh, masih asih guru madehe. Kenapa maka duit jangan berataan ka bini? Karena ini kada berataan bolah. Karena ada sebagian bibinian nang pamalarnya luar biasa. Bila sudah duit masuk ke tangan inya, kiamat hari kada keluar juga. Ada sebagian kada berataan mun di sini kada dapang. Di sini solehah berataan. Di sini solehah. Tahu am di rumah. Rasa akan ai masing-masing. Ada pae bibinian nang pisit noh, mengikuti duit. Laki hendak nukar na wajibnya aja kada awak. Laki ini berokok. Rokok pang banyak, buyak. Rokok-rokok taros jar. Hen, kaito, padahal nang becari siapa? Laki nang uyuh siapa? Nang mengikuti duitnya? Neh. Pak, ngaku ha. Mulai esok lah lagi aneh. Jangan lagi diunjuki. Pokoknya bagi-bagi. Jadi bahari itu ada orang bisi pencarian 300 sehari. 200 diunjuk ke bini, 100 gasan sidin.
0: Manya ini duit 200 simpan ini. Ulun menyimpan 100 gasan simpanan. Ini. Pas 5 tahun itu bini.
1: Saking pintarnya otak bibinian tuh. Laki menyimpan 100 dihitungnya. Sadang dah yang aja kita nukar mobil Avanza. Jinnya laki kan apa? Pian menyimpan kalau 100 sehari. Masa 5 tahun kada ada hasilnya. Oh, inggih jinnya laki. Tulaknya laki mambilakan. Oh, bayar bulik bertiga beranak. Sidin, binian seikong, anak halus seikong. Apa maksud jinnya bini? Inilah umanya simpanan ulun selama 5 tahun. Alhamdulillah. Nah itu toh guru wai jadi binian. Jadi ulun toh kada hakon menunjuk berataan. Karena lelaki ini bila berataan hendak layau. Iyalah pak. Semangat bener. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu ibu-ibu. Lelaki yang gentleman, kalau ia ingin kawin, inya izin dengan bininya. Itu kaitu orang kisahnya. Jadi laki aneh lah, mulai esok lah duit jangan berataan ke bini, simpan di isap aleh. Pian mun kemirisan tengah jalan kemana? Mau duit dada nah timbul, yang atari pang duit di mana aja nyembini kemirisan? Di Palangka bungol nyembini di kampung seorang ke Palangka jauhnya pang. Ano tukang tambal kawaka transfer, aku aja tukang tambal kan ada di bisi rekening. Basango lalaki anai duit kayak itu, jangan bini berataan. Kenapa lalaki anai wani lawan kuitannya? Bininya menyetir. Bahkan buaya ada kasus nan terjadi, lakinya hendak memberi imamanya duit, nyam bini menyariki. Karena duit di tangan bini. Yang duit bang, maaf pak, matari mama, dusah. Mama tuh kawa aja berusaha seorang. Ini nama

0: 好了，蒙哥的哼，嘿嘿，本蒙哥的哼，那比俺个的大好不的，蒙哥的哼，为啥个没嘿？蒙哥的哼，都给不要，木丢，咦，给的呢？木丢人家的蒙哥的哼，galianan ada, takutan ada.Perpaduan antara takutan dan gelianan itu menggereheng, menggereheng, hi, hi, menggereheng, hi, hi, hi. Saya kira kena ampe nak, mau benda kalau jadi ampe taros. Jadi lanjut ga? Ya dah, lanjut asyik tu. Jadi si lelaki ini disarki nyembini. Bila pian ketahuan memberi imama.Jangan nyamber ulun bini lagi. Wush, jinya laki. Sampai wani mau capai laki kini nah. Amun pian ketahuan memberi imamah abah pian, jangan lagi membakai apa mulun. Apam, tahu lho kau apam. Nya apam tuh ada halal ada haram. Apam yang halal namanya apam berabai.Bila apam nang pina asa ngalih, bila kadada di melewati proses akad nikah, itu haram dipakai, itu ngaranya apam berumbai. Apam berumbai ini tugas bebuhan kemenak, nang KOA mahalalakan kan? Apam berumbai. Sampai bininya wani bucap kayak itu, Pian. Ini bini bujur-bujur durhaka.Sadari wahai ibu-ibu, kunci surga pian ada di laki. Tapi kunci surga laki pian ada di mama abahnya. Kalau pian hendak masuk surga bersamaan, dukung laki pian bebakti lawan kuitannya. Dengar kata linga. Paham-paham. Ini awak jadi bini, sok mahalangi laki hendak bebakti. Seorang siapa? Pikirkan dulu, laki seorang datang di mana?Ada kayaknya lahir di pohon binjai. Laki pian tuh bisi abah, bisi uma, ada bisi kuitan, seorang tedudi. Si laki seorang kawa lahir berakar kuitannya. Laki seorang kawa ganal, dididik, pintar, jadi orang sukses berakar kuitannya. Pian datang tedudi. Sudah inya sukses, hanya inya ngawini pian. Hendak cakah-cakah lah pada kuitan. Bergaya bebambai Han, bina cakah bener jadi bini. Jangan kayak itu, bibini aneh lah. Dengar italinya. Dengar kada? Masih kada? Siap berbakti lawan laki. Siap mendukung laki bakti lawan kuitannya. Hah, saparwannya nyahot. Siap kada berbakti lawan laki? Siap kada inggih pun najuan laki?Kenapa? Siap kada inggih pun lawan laki? Nah, kada jar. Tahuan dah belang. Inggih pun lawan laki itu inggih pun. Jalaki kawin lah ulun gih. Itu pang je binian jadi aku kada akur menyahot. Dintole. Ayo habuai. Intinya bakti lawan.Kuitan pian bisi laki dukung laki bebakti lah jujur lah dengar kada taling aneh sudah dengar tu paham alhamdulillah sudah hampihan kita kesimpulannya satu kunci kebahagiaan menyambut hari lahir Rasulullah dengan penuh kegembiraan dua banyak salawat tiga bakti lawan kuitan inilah naulun sampaikan mudahan hadir berataan qabul hajat selamat dunia sampai akhiratKita berataan jadi orang sugih nang pemurah di akhirat hisapnya kadada. Amin ya Rabbal alamin. Hadza minni walakum minkum minta rela mun ada salah ada khilaf dan minta rela mun kapanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah.Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan

depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sekarang kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk kampungan pahala di akhirat. Itu kan sebuah musibah.

0: istikharah itu gimana sih kaidahnya? Kaidah istikharah adalah jika orang tersebut sangat layak untukmu, pantas untukmu, itu baru diistikharahi. Seorang wanita dilamar seorang laki-laki yang soleh, baik, dan pantas untuk menjadi suaminya, maka baru layak istikharah saat itu. Tapi kalau yang meminangnya adalah pelaku dosa, pemabuk, penjudi, pezina, ya gak perlu diistikharahi. Jadi istikharah itu berlaku kapan? Di saat orangnya kayak tadi itu. Mungkin dia adalah soleh atau solehah, layak untuk menjadi pasangannya, baru berlaku saat itu istikharah. Dan di dalam istikharah ini adalah doa. Bagaimana doa istikharah itu? Doa istikharah ini tidak boleh ngatur Allah. Karena apa? Sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Allah. Dan sesuatu yang menurut kita tidak baik, kadang itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hab Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
1: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
2: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul, Qailullah, dan Bina Prestasi.
3: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustaz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
5: Berprestasi.
6: Luar biasa.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
0: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, SMP Islamic Center Samarinda dapat turut serta memberikan sumbangsih perbaikan untuk menjawab kebutuhan pendidikan di zaman ini. Hal ini pun dapat terwujud melalui program-program Quran dan peningkatan hard skill dan soft skill melalui

0: bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk generasi yang lebih baik.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

seperti sekarang nih, ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran.

dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

0: aku tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat ini. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
2: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
3: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat.

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: saja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa

0: قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.

sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah,
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqiyyati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilati wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, la ya'liya, mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Allah

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebak di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebak di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai.

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat zuhur, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'alim kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, lanjutannya adalah, ya Ali, wahai Ali, kata Rasul, walisa'idi salasu alamatin, orang yang beruntung itu tandanya tiga. Orang yang bahagia, sa'id, su'ada, orang-orang yang bahagia itu tandanya tiga. Yang pertama, kutu halal, makanannya adalah yang halal. Itu nomor satu tanda orang bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat, pasti seperti itu. Makanannya yang halal, halal bahan zatnya halal, atau juga cara mendapatkannya juga halal. Kalau cuma halal zatnya saja, cara mendapatkannya tidak halal, juga tidak halal jadinya. Hasil dari mencuri dan seterusnya. Kemudian hari ini yang kedua adalah wa mujalasatul ulama. Untuk menjadikan seorang jadi bahagia setelah makannya halal, mujalasah, duduk bersama al-ulama, orang alim. Artinya apa? Nuntut ilmu.

menyatakan dalam Al-Quran dalam bentuk pertanyaan dan tidak perlu dijawab. Cukup dalam hati masing-masing, dalam jiwa masing-masing jawabannya pasti tahu. Apa itu dalam surah Az-Zumar Allah menyatakan ayat 9, Qul, katakan hai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu walladina la ya'lamun dengan orang yang tidak berilmu? Kalau orang punya akal pasti tahu jawabannya. Samakah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dengan yang tidak punya ilmu pengetahuan? Ini namanya istifham ingkari, pertanyaan tetapi tidak perlu dijawab oleh kita. Cukup kita mengiyakan jawaban itu dalam benak kita masing-masing, dalam jiwa kita. Pastilah jawabannya tidak sama. Orang berilmu dengan tidak berilmu pasti tidak sama. Nah, untuk mendapatkan itu, mujalasatul ulama, duduklah bersama orang yang berilmu. Kemudian ayat yang lain lagi Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang apa ilmu itu, surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kata Allah, sesungguhnya hanyalah, ini lil hasar, pembatasan, hanyalah, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah al-ulama, orang yang berilmu. Kalau dia tidak punya ilmu sama sekali, tidak tahu, tidak takut kepada Allah. Kalau orang tahu dengan Tuhannya, pasti ada rasa takut. Takut apa? Takut kalau Allah nanti murka kepada dirinya. Kenapa? Karena tidak mensyukuri, tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada hal-hal yang diridai Allah. Lihat saja dalam keseharian kita, ada istilah namanya, ada Tuhan, ada hantu, gitu ya. Tuhan, hantu, takut Tuhan, takut hantu. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lihat, ada orang bilang, Bapak, pulangnya kemana? Ke sana. Kapan? Biasa pulang saya malam, jam 10 baru pulang malam. Naik apa? Jalan kaki aja, enggak apa-apa, enggak begitu jauh. Nah, melewati tanah kosong, lalu karena kita tidak punya ilmu sama sekali, tidak punya informasi, tahu sama sekali, lewat di situ nyantai-nyantai saja, bahkan bersiul-siul mungkin bahasanya gitu, nyantai aja, iya. Nah, tapi berikutnya ada yang informasikan, bapak lewat situ ya, iya. Oh, kata orang, Pak, dulu di situ ada sesekali ada penampakan, Pak. Iya kah? Oh. Lalu karena sudah dapat ilmu barang sedikit, kadang-kadang ada penampakan. Ngerti aja penampakan bahasa yang kan orang apalah gitu, sehingga ketika dia lewat pada situ pasti ada kehati-hatian, pasti ada itu. Nah, mungkin jalannya agak cepat dikit atau matanya lirik kanan lirik kiri, tidak sama dengan yang pertama. Udah selesai. Berikutnya ada tambahan lagi, Bapak, kalau pulang agak malam, terus biasanya kalau ada gerimis-gerimis, hari-hari gerimis, maka yang begitu tuh yang biasanya tuh. Jadi kalau hujan deras enggak apa-apa, tapi kalau gerimis agak lama, itu saya dengar si Anu tuh pernah menemukan hal begitu, ada tanda-tanda gitu. Oh, belaju dia lewat pada situ. Kenapa? Karena ilmunya bertambah, kehati-hatiannya bertambah, seperti itu. Itu dengan hantu. Kalau bahasa hantu setan lah gitu. Dengan Tuhan, dengan Allah juga begitu. Makanya dalam ayat ini, surah Fatir ini, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu al-ulama, orang alim, orang berilmu. Oleh sebab itu, kalau ingin sa'id, menjadi orang bahagia, mujalasatul ulama, duduk dengan orang berilmu. Diterangkan dalam ungkapan Abi Dzar radhiyallahu an, kata beliau, huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maradin wa syuhudi alfi janazah. Kata beliau, hadir ke majlis orang alim itu lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Waduh, banyak banget 1000 rakaat itu. Kita satu bulan tarawih, yang tarawih ikut yang banyak sajalah 23. 3 23 belum 1000. Ini banyak banget, tapi tidak harus diartikan banyak jumlah rakaatnya, apa persis 1000-nya, tetapi banyak salat yang dilakukan, ya salat sunat,

0: itu belum apa-apa dibanding hadir ke majelis ilmu. Maksudnya apa? Tidak berarti, tidak ada nilainya salat yang kamu lakukan kalau tanpa ilmu, gitu maksudnya. Sehingga ilmu dulu yang nomor satu. Tidak bisa. Oleh sebab itu ini prioritasnya adalah ilmunya dulu baru diamalkan. Tidak bisa beramal langsung meskipun 1000 rakaat salat tanpa ilmu, tidak ada apa-apanya. Berikut juga, wa iyadati alfi maradin, menjenguk orang sakit tanpa ilmu belum apa-apa, tapi dengan ilmu maka menjadi nilai ibadah. Apalagi wasyuhudi alfi janazah, dan menyaksikan, ikut mengantar jenazah, karena itu jadi sunnah Nabi. Sekali lagi, semua itu belum apa-apa tanpa ilmu. Makanya sampai diibaratkan, banyaknya kamu salat itu, tapi karena punya ilmu tidak ada nilainya. Sekali kamu datang ke majelis ilmu, di situ kamu akan mendapatkan pencerahan, maka itu luar biasa nilainya. Ya. Kan bisa aja salat 1000 rakaat itu, tapi ke hatinya kemana kah, ngelayap kemana kah, atau bacaannya kayak apakah, kan menjadi tidak ada nilainya. Kayaknya ikut-ikutan, beliau taubat katanya sudah bagus, dulu mana ada pernah ke masjid, sekarang ke masjid terus. Iya, oh, 5 waktu ke masjid terus. Bisa gak ngaji? Bisa, lewat mana? Baca sendiri ada latinnya. Oh, gak bisa itu. Harus belajar, berguru betul-betul. Ada yang memang harus berguru betul-betul, tapi ada juga yang memang harus dibaca sendiri yang bisa dipahami, tetapi itu sudah punya alat. Iya. Kemudian faqila, ditanya, ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, termasuk baca Quran juga ya Rasul. Kan tadi hadir ke majelis ilmu, hadir mujalasah, duduk dengan ulama lebih afdal daripada salat 1000 rakaat yang sunat. Atau dan lagi juga menjenguk orang sakit dan mendatangi orang jenazah itu melayat 1000 itu belum lebih afdal hadir kepada dengan ulama orang alim berilmu tadi. Ditanya lanjut, ya Rasul, wa min qiraatil Quran, baca Quran gimana? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, wa li yanfa'ul Quran illa bil ilm, tidaklah manfaat Al-Quran kecuali dengan ilmu. Artinya apa? Sebelum membaca Al-Quran, harus belajar tata cara baca Al-Quran. Tidak bisa. Nah, makanya untuk orang beruntung, bahagia, mujalasatul ulama, majlis dengan ilmu. Kemudian sahabat Nabi Abu Darda menyampaikan ucapan beliau, ungkapan beliau hasil dari apa wawasan beliau dengan Rasulullah SAW, kata beliau, kun aliman, jadilah kita ini orang yang berilmu. Untuk mendapatkan itu tentu nutur ilmu. Atau tidak bisa langsung proses kita jadi orang alim, lambat kita paham. Orang 5-6 kali paham, kita belum 10 gaul enggak belum paham. Iya. Au muta'aliman, tidak bisa yang pertama jadi orang alim orang berilmu. Au muta'aliman, sebagai penuntut. Dulu sampai sekarang saya nuntut terus tapi gini-gini aja. Iya. Jadilah orang penuntut ilmu. Penuntut ilmu pakai apa? Ya pakai buku, itu nuntut ilmu. Au mustami'an, tidak bisa lagi nuntut ilmu. Kenapa? Karena mata sudah kabur, nulis-nulis juga tidak mampu gitu. Au mustami'an, jadi pengguna telinga saja lagi lah, pendengar, hadir mendengarkan ilmu. Sebagaimana kita ini mustami' namanya. Kenapa? Kan tidak ada. Begitu 2 hari bisa lupa tuh. Karena dengan hanya telinga, kemampuan telinga saja. Kalau langsung diamalkan, insya Allah bisa melekat itu. Nah, jadi yang ketiga, al-mustama'an, jadi untuk orang pendengar ilmu, hadir ke majlis ilmu, mendengarkan ke majlis ilmu. Walatakul rabi'an, jangan yang keempat. Fatahlika, kamu akan binasa. Tidak jadi sa'id tadi, beruntung, binasa. Jadi orang alim, tidak bisa yang kedua penuntut ilmu. Yang ketiga tidak bisa, yang kedua, yang ketiga mustami', mendengar saja. Karena tidak punya kemampuan macam-macam lagi sudah. Tapi jangan yang keempat, orang alim tidak, nuntut ilmu juga tidak mau, pendengar apalagi. Karena tidak ada kotakannya. Kalau ada kotakannya hadir Isra Mi'raj, Maulid Nabi, setahun 2 kali aja, sayang tuh. Ya, jangan yang keempat, tidak jadi orang alim, nuntut ilmu tidak, mendengar juga tidak, sama sekali tidak. Fatahlika, kamu akan rugi, celaka jadinya dunia akhirat seperti itu. Bapak ibu jamaah sekalian, jadi pesan Rasul kepada Ali untuk orang beruntung adalah nomor satu, kutu halal, makanan yang halal. Yang kedua adalah mujazatul ulama, hadir ke majlis ilmu, nuntut ilmu artinya. Demikian dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma faghfirna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fina fid-din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman istiqamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.
1: Menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
2: Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian ria. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.
3: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago. Kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti, secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor dua dalam hidup. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia, orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan. Ya. Jangan. Anak yang soleh tahu sekali. Sampai kapanpun ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia enggak membuat dia lupa ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia enggak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor satu yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita makam-makam didatengin, di mana saja didatengin, ngalap berkah. Orang tua panjang mata, berlinang air mata menanti, mana anakku? Mana pohon yang pernah ku tanam? Mana pohon yang pernah ku rawat? Ku dengar dia sudah mulai berbuah. Ingin ku rasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang enggak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Rela enggak rela, orang tua kita akan mendengar dan melihat. Ma, aku pengen nikah. Aku pengen berkeluarga, Ma. Ya orang tua ya seneng lah. Cuma kalau ingat metik buahnya belum terasa, ya ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah, bawa anak orang. Ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger.

Allah. Ya Allah, baru kemarin perasaan tak, saya titah dia, titah ya Allah, belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu, coret-coret tembok, aduh masya Allah. Sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah, masya Allah. Yang laki dekat sama mamahnya, baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul? Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul? Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah, cium tangan, cipika-cipiki, udah. Ma, kita jalan dulu, Ma ya. Dah, Mama, dah. Digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki enggak tahu, ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini enggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini enggak digandeng sama anak saya? Kita merasa bangga akur merangkul istri kita. Ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini gak dirangkul seperti itu, ya Allah. Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, aku dandankan anaknya, aku bawa di hadapan kawan-kawanku bangga. Lihat anakku. Tapi dia gak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah, ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa, kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita, yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah, kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridallah fi ridwal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang diambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahli sama, innahu min ahli sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat, manusia yang pernah hidup zaman sahabat, tapi enggak ketemu Rasul, yang bernama Uwais Al-Qarni, pemuda miskin, pengembala kambing di negeri Yaman, padang tandus yang dia tinggal di situ, yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya, untuk ibunya. Tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen, kecuali Uwais pasti akan melakukannya apapun, dan ibunya cacat. Apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku kecuali kan kulakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Ibunya cacat, dan dia yang menomorduakan diri, yang penting orang tuanya dulu. Hingga satu waktu ibunya berkata, wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu pengen merasakan keinginan tersebut. Mungkin enggak ya? Apa bu? Katakan. Ibu pengen haji. Mengowes, ya Allah bu. Ini Yaman, Hadramaut, yang sekarang saja pesawat itu bisa 3 jam menuju Saudi, 2 jam lebih lah menuju Saudi.

Tiap hari itu sapi sama si Uwais menuju puncak gunung. Turun lagi, gendong ke atas, turun lagi, tiap hari.

hari naik gunung yang tinggi. Sampai enggak berasa, dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari buah itu sapi. Dan sapi itu makin berat, dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin, bismillah saya yakin, sampailah bulan haji. Ibu naik ke pundakku, digendong ibunya dari negeri Yaman. Gak ada yang gak mungkin lihat. Dibawa ibunya ke Mekah, bertawaf di Ka'bah. Dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah, bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, diangkat tangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah, ampunkan ibuku ya Allah, masukkanlah dia ke sorgamu ya Allah, masukkan dia ke sorgamu ya Allah. Ibunya berbisik, Wais, sudahlah, mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan sorga untukmu. Wallahi wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke sorga, cukup untukku, ridhomu yang kubutuhkan wahai ibu. Lihat, manusia soleh hasil doa Rabbi habli minas solehin. Lihat, makanya ketika Nabi mengatakan innahu min ahli zama, ini manusia penghuni langit.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika berwudu. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat kita tidak diterima jika kita sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat kecuali dengan thaharah. Tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan." Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah dalil mengenai wajibnya thaharah untuk salat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa thaharah merupakan syarat sah salat. Begitu pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda." Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Salah satu cara thaharah adalah dengan berwudu. Dikarenakan pentingnya wudu, maka perlu bagi kita mengetahui tentang tata cara wudu yang benar dan memperhatikan hal-hal yang penting ketika berwudu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai tata cara berwudu secara umum telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Adapun tata cara wudu yang lebih khusus telah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Muslim berikut ini. Dari Humran, pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian Utsman berwudu. Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah pendengar, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, yakni ucapan bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur-kumur atau madmadah, dan air dimasukkan juga ke dalam hidung, yakni istinsyak secara sekaligus. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh tangan kanan hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini pun dilakukan 3 kali. Ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan langsung membersihkan telinga. Hal ini karena dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara membasuh kepala secara lengkapnya adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu diletakkan di dahi. Kemudian kedua telapak tangan ditarik sampai ke tengkuk. Kemudian kedua telapak tangannya ditarik kembali hingga kepala bagian depan atau dahi. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Tata cara wudu yang terakhir adalah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Pendengar, itulah tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Di antaranya adalah, pertama, niat berwudu cukup dalam hati. Yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu, yaitu keinginan, dan al-iradatu, yaitu kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya di dalam hati. Melafadzkan niat dengan lisan tidaklah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tidak seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Tidak pula terdapat satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan niat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan sekaligus melalui satu cidukan tangan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu cidukan tangan, terkadang dengan dua kali cidukan, dan terkadang pula dengan tiga kali cidukan. Namun intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Nah, itulah pendengar, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dilakukan secara bersamaan atau dengan sekali cidukan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah membasuh kepala cukup sekali. Pendengar, yang lebih tepat dalam membasuh kepala adalah cukup sekali tanpa diulang. Untuk anggota wudu lain bisa diulang, namun untuk kepala cukup dibasuh sekali. Inilah pendapat yang lebih kuat, dan disekaliguskan dengan membasuh telinga, karena telinga adalah bagian dari kepala. Kemudian pendengar, dalam membasuh kepala, yang dibasuh bukan hanya ubun-ubun saja, tetapi seluruh kepala dibasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Wamsahu biru'usikum," yang artinya basuhlah kepala kalian. Huruf ba dalam ayat ini adalah lil ilsaq, artinya melekatkan, dan bukan litab'id, yaitu menyebutkan sebagian. Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat famsahu bibujuhikum, yang artinya dan basuhlah wajah kalian. Dua dalil tersebut masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, namun seluruhnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa mengusap kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam bejana dari kuningan, kemudian beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, dan mengusap kepalanya dengan cara menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat sahih Ibnu Zaimah dikatakan, wa masaha ra'sahu kullah, beliau yakni Nabi mengusap seluruh kepalanya. Sedangkan untuk wanita, tata cara mengusap kepala tidak dibedakan dengan pria. Akan tetapi, boleh bagi wanita untuk membasuh jilbabnya saja. Jika ia membasuh bagian depan kepalanya disertai dengan jilbabnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang tata cara wudu dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu, yang tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami tata caranya yang sesuai dengan sunnah, amal salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

0: emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa-apa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita semua kembali diberikan limpahan karunia nikmat Allah hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat Maghrib pada jamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada malam hari ini setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Sarin Torik LSMA. Dan kajian kita pada malam hari ini sudah memasuki kajian jalannya Perang Uhud. Tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan nanti di penghujung waktu sebelum Isya akan diberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab nantinya. Kepada Ustaz Haji Ahmad Sarin Torik RSMA, disilahkan selalu ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, ada tiga pertanyaan yang dikirim ke saya, dua via Ustaz Kayubi dan satu dikirim langsung kepada saya terkait kajian kita di malam hari ini. Yaitu yang pertama tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya Ka'ab ibn Ashraf, yang dimungkinkan ketika pembahasan ini saya terlewat Pak, karena kan bersambung-bersambung gitu. Yang kedua tentang riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuapin seorang Yahudi yang kemudian amalan itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apakah riwayat ini benar atau tidak? Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana mencari adab dan menjaga adab dalam majelis ilmu. Dan saya tidak bisa menjawab semuanya jemaah, karena kalau kita jawab semuanya di kesempatan kali ini habis waktu kita. Kita akan jawab sebagiannya, sisanya kita teruskan di tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Yang pertama yang akan saya jawab tentang riwayat jemaah dimuliakan Allah tentang Rasul alaihissalatu wassalam menyuapi seorang pendeta pengemis buta Yahudi. Riwayat ini masyhur sekali hadirin. Hampir kalau kita buka YouTube dengan kata kunci Nabi menyuapi Yahudi, itu begitu banyak ya konten kreator yang mengisahkan kisah ini. Bahkan saya lihat ada satu channel besar itu jutaan yang nonton ceramah tentang riwayat tersebut. Namun sayang jemaah dimuliakan Allah, riwayat ini memang sangat populer, tapi ingat, tidak semua yang populer itu pasti benar, dan tidak semua yang benar itu baik untuk diceritakan. Saya sudah mendengar kisah ini sejak kecil. Beberapa pihak saya dengar mengkisahkan ini, khususnya dalam ceramah maulid. Namun sampai detik ini saya belum menemukan riwayat tersebut, baik dalam kitab hadis ataupun dalam kitab syiar atau kitab manapun. Saya mencoba mencari yang berbahasa Arab, ada versi bahasa Arabnya, dan itu dinisbahkan kepada kitab Sirah Nabawiyah karya Abu Hasan An-Nadawi. Ada salah satu pemosting di sosmed, dia cantumkan ada dalam kitab tersebut. Saya sudah membaca dalam kitab itu, saya cari, saya sudah dua kali khatam kitab tersebut dan saya enggak menemukannya jemaah dimuliakan Allah. Dan rasanya mustahil, karena kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh An-Nadawi itu mirip dengan Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah yang banyak diterjemahkan di Indonesia. Tidak ada riwayat tersebut. Sehingga saya hampir yakin bahwa riwayat ini tidak mungkin tercantum dalam kitab musnad, kitab periwayatan. Kalau dalam kitab kisah ke kisah mungkin ada, tetapi saya belum menemukannya. Yang pasti adanya bergentayangan, bergelantungan di sosmed. Dan riwayat ini jemaah cenderung menurut saya tidak tepat dari berbagai macam sisi. Kan baik Ustaz, kan bagus. Nabi itu luar biasa. Kisahnya begini jemaah, bagi yang belum pernah mendengar atau mungkin ingat sepotong-sepotong. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan setiap hari menyuapi seorang Yahudi yang ada di pinggiran pasar kota Madinah. Tidak disebutkan juga pasar mana. Padahal pasar di kota Madinah itu ada banyak. Nah, Yahudi itu menyuapi Rasulullah menyuapin Yahudi tersebut setiap hari. Dan si Yahudi itu mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa direspon. Nabi tetap menyuapin. Sampai setelah Rasulullah alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai putriku, amalan apa dari sang Rasul yang ayahmu belum melakukannya?" Maka kata Ummul Mukminin, "Tidak ada wahai Abah. Semua sunnah-sunnah Nabi telah engkau jaga dan telah engkau kerjakan. Kecuali satu hal, yaitu Rasulullah punya kebiasaan pergi setiap pagi ke suatu spot di pasar dan kemudian menyuapi Yahudi yang ada di sana." Maka kemudian dalam riwayat tersebut, Abu Bakar langsung mencari pasar yang dimaksud dan menemukan Yahudi tersebut dan beliau menyuapinya. Nah, hanya saja kemudian Yahudi ini, jemaah dimuliakan Allah, merasakan bahwa yang menyuapi ini orang berbeda. Maka dia mengatakan, "Kemana orang yang menyuapiku? Lama baru muncul lagi dan kau yang menyuapi." Nah, Abu Bakar mengatakan, "Aku yang menyuapimu setiap saat." Kata Yahudi ini, "Bukan, tidak mungkin engkau orangnya, karena engkau kasar sedangkan orang itu lembut." Dan hadirin, Yahudi ini ketika disuapin, sambil disuapin Abu Bakar, nyaci maki terus Nabi SAW. Maka kemudian Abu Bakar enggak tahan kan, setelah dikatakan bahwa kamu bukan orangnya. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Yahudi laknat, kamu tidak tahu yang menyuapi engkau itu adalah Rasulullah Muhammad dan dia telah wafat, dan aku adalah Abu Bakar Siddiq." Maka mendengar ini, si Yahudi ini terhenyak. Dia kaget, ternyata orang selama ini dia caci maki, dia hina, dia yang menyuapin setiap hari. Dan kemudian Yahudi ini pun masuk Islam. Begitu riwayatnya jemaah. Namun riwayat ini la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Dan riwayat dusta jemaah itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya indah, tapi paling tidak ada cacat-cacat bagi orang yang punya interaksi dengan ilmu hadis yang cukup akrab, itu langsung bisa merasakan. Saya saja Pak awam dalam ilmu hadis sudah bisa merasakan riwayat ini bermasalah sekali. Paling tidak dilihat dari 8 hal. Ini kalau 8-8-nya kepanjangan Pak, sebagiannya saja. Pertama, hadirin dimuliakan Allah, jelas tidak disebutkan dalam semua kitab musnad Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, Ahmad, ya bahkan kitab-kitab sekunder tidak ada, apalagi kitab primer, bahkan di dalam kitab riwayat. Kok Ustadz yakin itu bagaimana? Memang Ustadz sudah baca semua kitab-kitab hadis. Kalau untuk kitab hadis, Pak, ukuran Ustadz itu harusnya sudah khatam semua kitab musnad. Dan seingat saya, khataman saya dari semua kitab musnad tidak ada riwayat tersebut. Itu yang pertama. Tapi kan Ustadz bisa lupa. Ya, sekarang zaman sudah modern, Pak. Kita itu kalau hendak melacak sebuah kisah, kita cukup menggunakan kata kunci. Ya, kayak kita search di Google kan gitu kan. Kita ingin nyari Samarinda ini ibu kota apa. Ya. Kemudian diklik keluar ibu kota Kalimantan Timur. Sama sekarang sudah bisa begitu. Kata kunci ya kita masukkan ke dalam kitab namanya Maktabah Syamilah. Saya punya versi 21.000 kitab. Ya, ada yang lebih banyak lagi. Itu tinggal dimasukkan, set di tekan enter dia akan keluar kata kunci yang berkaitan dan tidak ada kisah tersebut. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya kok Ustaz yakin betul memang sudah baca, kita sudah mencarinya. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, riwayat ini bertentangan dengan apa? Dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Kalau Nabi dihina, Nabi disakiti, mungkin beliau membiarkannya. Dan itu banyak riwayatnya kan, beliau dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Tapi di saat yang sama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan para pencaci dan pemaki. Bukan berarti Rasul enggak tahan dihina, membiarkan kemunkaran itu sama dengan membiarkan kemunkaran itu terjadi pada orang lain. Misalnya apa? Ada preman kemudian mendzalimi kita. Terus kita karena enggak mau ribut, karena dia minta, dia malak, kita kasih saja. Itu dengan apa hadirin? Dengan mempersilakan orang yang ada di belakang kita untuk dipalak oleh preman tersebut. Mungkin sudah saya pernah kisahkan, tapi saya kisahkan lagi supaya tambah bosan. Di satu spot Pak, pas pengajian, saya sama keluarga itu dicegat oleh preman. Dia pakai trik yang murahan sebenarnya. Kita yang sudah terbiasa tahu itu. Mereka berdua, satunya tiba-tiba seakan-akan nubruk atau mau kita tabrak kendaraan gitu. Dan kemudian saya di stop, mobil saya mau dipukul, dan kemudian saya dibentak-bentak. Saya turun, saya tanya, kenapa Pak? Jangan mentang-mentang mobil bagus gitu ya. Kata dia mobil bagus, padahal ya bukan Range Rover, biasa aja mobilnya. Anda mau, pokoknya marah-marah, mengamuk-amuk. Terus saya bilang, loh kan bukan salah saya, dia yang tiba-tiba nyebrang gitu. Dia terus meninggi, dia mau mukul mobil. Pukul Pak, kalau Anda pukul, saya akan pukul Anda. Atau pukul saya. Gak berani juga Pak ya, padahal kalau dipukul sakit juga Pak itu. Tapi kan gitu Pak, kan undang-undangnya kan siapa yang mukul duluan kan. Akhirnya ujung-ujungnya dia minta duit. Udahlah dia ujungnya minta duit. Saya bilang enggak, jangankan 200-300 ribu, serupiah pun tidak akan saya berikan. Kecuali Anda tadi minta. Kalau minta mungkin saya kasih, tapi dengan cara begini enggak saya kasih Pak. Dia ngajak duel, ayo kita duel ya. Kan ada istri saya Pak, istri saya itu jago, saya aja kalah apalagi orang. Nah akhirnya hadirin, kenapa? Saya pikir orang ini pasti akan malak orang ada di belakang saya. Dan dia perlu kasih paham bahwa orang yang punya pakai kopiah enggak semuanya penakut ya. Nah ini tindakan Nabi kita SAW. Kalau beliau membiarkan pencaci maki kepada dirinya tanpa ada tindakan, maka Rasul sama dengan membiarkan siapa? Yahudi ini akan melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman, melaknat para orang-orang soleh yang lain. Dan itu tentu bukan perilaku Nabi ya. Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubah dia dengan tangannya, hentikan jika mampu. Maka Rasul membiarkan pencaci maki terus menerus tanpa dinasehati, itu tidak mungkin akhlak dan kepribadian beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah. Yang ketiga, pesan yang hendak disampaikan oleh kisah ini sebenarnya tujuannya bagus. Nabi aja dicaci maki, dihina, beliau diam. Itu benar hadirin. Tapi dengan mengangkat riwayat palsu, itu yang perlu dipertanyakan. Bukankah Rasul mengatakan, man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Kita tidak perlu hoax untuk membela al-haq. Kita tidak butuh kedustaan untuk membela kebenaran. Enggak bisa kebenaran itu dibela dengan cara-cara yang dusta seperti itu. Kalau kita mau mencari riwayat yang sahih tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kepada sesama muslim, baik kepada orang di luar Islam,

bagaimana Rasul berinteraksi dengan mereka. Cukup tebal, 800 halaman. Itu bagaimana Rasul berinteraksi dengan manusia dan beliau mengedepankan kasih sayang sebelum keadilan, sebelum menegakkan hukum. Contoh, supaya enggak penasaran ya. Kita enggak perlu riwayat ustaz, ini sahih disebutkan dalam kitab musnad kalau riwayat ini. Nabi itu biasa dilayani oleh beberapa anak kecil. Jadi beberapa sahabat Nabi yang masih muda seperti Anas bin Malik, ya, Bara' bin Azib itu, kalau Nabi melakukan sesuatu mereka akan membantu dengan senang hati. Nabi misalnya hendak bersuci, mereka membawakan air, ya, melayani Nabi lah. Nah, di antara mereka itu, di antara anak-anak Madinah yang biasa mengikram Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada anak Yahudi. Ada anak Yahudi yang ikut-ikutan lah. Dia kadang menyediakan sendalnya Nabi atau membawakan air atau apa. Dan Nabi biasa menyapa anak-anak tersebut dan bahkan mencandainya, termasuk anak Yahudi ini. Sampai kemudian anak itu enggak muncul, enggak kelihatan. Maka Rasul bertanya, mana anak itu? Lihat ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kepala negara, super sibuk. Kalau yang enggak ada itu Abu Bakar, beliau nanya wajar. Orangnya selalu ada di depan. Atau yang enggak ada Umar, Utsman, Ali atau sahabat-sahabat senior, anak kecil Yahudi lagi. Maka Rasul bertanya, mana anak itu gitu. Maka diinfokan oleh beberapa pihak kalau anak itu sakit. Tahu hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengirim duta untuk menjenguk atau membiayai sakitnya anak itu, enggak. Beliau langsung datang sendiri. Bahkan dalam riwayat beliau berjongkok di samping ranjang anak tersebut. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya, "Masuk Islam wahai sang anak agar engkau selamat." Maka anak ini jemaah dimuliakan Allah sebenarnya memang sudah kepincut sama Islam. Bagaimana tidak hadirin? Beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala akhlaknya dan bagaimana keindahan ajaran Islam. Cuma selama ini namanya anak-anak tidak punya keberanian kan? Dia tergantung orang tuanya, apalagi orang tuanya Yahudi. Dia enggak berani masuk Islam. Nah, dalam kondisi itu anak ini ingin masuk Islam, apalagi dia tahu dia akan meninggal dunia. Dia memandang ke arah ayahnya. Maka apa jawab ayahnya? Ini tahu anaknya ini pandangannya minta persetujuan. Apa kata ayahnya tersebut? Taati Abul Qasim wahai anakku. Maksudnya taati Rasulullah, karena Rasulullah panggilannya, orang Yahudi manggilnya Abu Qasim, ya, bapaknya Qasim, karena putra Nabi yang paling tua adalah Qasim. Taati Abu Qasim wahai anakku. Maka anak tersebut Yahudi ini masuk Islam di detik-detik terakhir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini kasih sayang Rasul hadirin, yang begini banyaknya minta ampun. Lalu mengapa kita membawa riwayat-riwayat yang la aslalahu, yang tidak ada asalnya, bahkan cenderung mengandung kedustaan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini juga mengandung illat namanya, Pak. Illat itu penyakit. Yang illat dari sebuah hadis itu menyebabkan hadis itu cacat. Sekalipun hadis itu kualitasnya bagus, Pak. Hadis itu untuk kualitasnya bagus kan, pertama syaratnya bersambung. Kemudian tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih atau nas yang sahih. Kemudian syarat yang kedua, ininya rawi-rawinya siqah. Kemudian dhabit, ya. Dan kemudian tidak ada illat. Nah, tidak ada illat itu maksudnya apa? Ada cacat. Yang cacatnya itu biasanya ahli hadis bisa merasakannya. Cacatnya di mana jemaah dimuliakan Allah? Yaitu Abu Bakar mendiamkan kemungkaran. Bagaimana mungkin Rasul dicaci maki, Abu Bakar diam saja? Ya. Dalam sebuah riwayat jemaah, ini riwayat disebutkan dalam Ibnu Hisham. Di Nurul Yakin enggak ada memang. Di Ibnu Hisham ada, kalau tidak salah di riwayat An-Nasa'i ada. Bahwa pada suatu saat ini Sayyidina Abu Bakar kumpul-kumpul bersama orang-orang Yahudi. Ngobrol biasa kan, sebenarnya tidak dilarang hadirin. Kaum muslim itu biasa berinteraksi dengan orang di luar Islam. Abu Bakar buktinya duduk-duduk dengan mereka. Nah, saat itu tiba-tiba ada orang Yahudi yang bernama Finhas. Ya, namanya Finhas. Dia nyeletuk mengatakan begini, "Alangkah buruknya Tuhan kalian itu. Dia memerintahkan kita sesuatu, dia tidak melakukan sesuatu itu, bahkan melanggarnya." Kemudian dia mengatakan, "Dia melarang kita dari Tuhanmu melarang kita dari riba." Maksudnya Allah melarang kita dari riba, tapi justru dia melakukan riba. Ketika dia minjam sesuatu, dia kembalikan dengan pengembalian yang banyak. Maksudnya di firman-firman Allah, Allah Ta'ala kan kadang mengatakan, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu

lakum, kan gitu kan. Siapa yang meminjamkan untuk Allah pinjaman yang baik, maka akan Allah lipat gandakan pengembaliannya. Ini maksudnya kalau orang sedekah, itu saking keutamaan sedekah, itu dikatakan oleh Allah itu minjemin Allah. Dan namanya pinjaman pasti dikembalikan, enggak usah takut. Orang amanah pasti akan mengembalikan pinjaman, kan gitu kan. Nah, apalagi Allah, dan balasannya berlipat ganda. Kata Yahudi, ini berarti Tuhanmu melarang sesuatu, dia sendiri melanggarnya. Maka kemudian tahu hadirin, Abu Bakar yang lembut, yang tenang, yang orangnya ini low profile gitu, langsung loncat dan si Finhas ini dibanting, dipukuli mukanya sampai bonyok. Ya, dan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kemarahannya dan tidak redha terhadap ucapan si Yahudi ini. Dan hadirin, Yahudi yang ada di situ enggak ada yang berani bertindak. Bahkan sekedar ngalang-alangi Abu Bakar, udah cukup-cukup, dia udah bonyok, enggak ada hadirin. Apalagi membela si Finhas. Mereka kelihatannya kayak sok gitu kan. Abu Bakar orang yang santai, lembut gitu. Begitu syariat agama dihina, marahnya begitu gitu kan. Maka mereka itu kayak apa hadirin? Kayak terkejut gitu kan, sehingga enggak bisa berbuat apa-apa. Ternyata permasalahan ini enggak selesai. Setelah Finhas ini dibonyokin oleh Abu Bakar, dalam sebuah Abu Bakar sempat mengatakan begini. Kalau seandainya aku tidak ingat bahwa ada perjanjian antara kita dengan kalian, maka aku akan penggal lehermu. Jadi bukan cuma tak pukul, tak penggal lehermu. Itu kalimat Abu Bakar. Karena memang ada perjanjian kan, tidak boleh ada membunuh ahlu zimmah, ya, orang-orang di luar Islam yang mereka hidup berdampingan secara damai. Jadi cukup dipukuli oleh Abu Bakar. Nah, ternyata Finhas ini melanjutkan kasus tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasa tertinggi pada masa itu kan. Dia mengadukan kasus ini. Ini lihat nih. Aku dipukuli, saksinya banyak. Maka kemudian Rasul seperti biasa tidak akan menerima pengaduan sampai mendapatkan informasi yang berimbang. Dipanggillah Sayyidina Abu Bakar. Nah, di sidang tersebut Finhas berdusta dan kedustaannya didiamkan minimalnya oleh Yahudi, bahkan didukung oleh Yahudi yang lain. Karena dibolak-balik fakta itu, enggak ada begitu, Abu Bakar aja yang tiba-tiba marah dan sebagainya. Nah, sebenarnya Rasul tahu kalau Abu Bakar benar. Dan yang dikatakan oleh para Yahudi ini semuanya kalimat dusta. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan kasus tersebut. Maka Allah taala menurunkan firman-Nya sebagai pembelaan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Dan sungguh kami telah mendengar perkataan mereka yang mengatakan Allah itu sebenarnya miskin, kami yang kaya. Sanatubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairil haqq. Kami akan tulis perbuatan mereka itu dan perbuatan yang lainnya. Mereka telah membunuh para nabi tanpa adanya kebenaran. Wa naqulu duqu adal bal hariq, dan kami akan katakan nanti di hari kiamat, rasakan azab yang pedih. Ayat ini yang kata sebagian para mufassirin turun berkaitan pembelaan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka hadirin, logisnya tidak mungkin riwayat itu terjadi. Rasulullah dihina di hadapan Abu Bakar dan beliau diam saja. Pasti beliau akan mengambil tindakan. Ini jawaban yang keberapa sudah? Jawaban selanjutnya, kalau masih kurang. Baik, tadi si Yahudi ujung-ujungnya masuk apa? Masuk Islam. Berarti kalau dia masuk Islam, masuk generasi tabi'in. Orang masuk Islam yang masih melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berislam, maka dia pengertiannya sahabat. Tapi meskipun hadirin, dia itu hidup di masa Nabi, masuk Islamnya setelah wafatnya Nabi, ya, atau tidak pernah melihat Nabi, tidak disebut sahabat, namanya tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi hadirin, tapi tidak pernah melihat Nabi, ya, sebab tertahan merawat ibunya. Tetapi dia masuk tabi'in, bahkan disebut apa? Satu-satunya tabi'in yang derajatnya melampaui sebagian sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Jadi secara hitungan gini pak, enggak ada yang lebih afdal dari para sahabat. Tabi'in enggak mungkin, apalagi tabi'in, apalagi kita. Jadi jangan pernah berpikir begini, ada manusia di zaman kita yang derajatnya menyamai sahabat Nabi. Enggak ada. Orang zaman tabi'in aja enggak ada. Tapi Uwais Al-Qarni ini disebut-sebut sebagai tabi'in yang secara derajat melampaui sebagian sahabat derajatnya. Nah, kalau Yahudi ini masuk Islam, meskipun dia pernah bertemu Nabi, tapi kan belum masuk Islam. Masuk Islamnya di masa Abu Bakar. Derajatnya apa? Tabi'in. Dan silahkan lacak dalam semua tabaqat. Tabaqat itu kitab riwayat. Riwayat yang menceritakan perawi-perawi hadis atau orang-orang soleh. Kita tidak akan menemukan nama Yahudi ini.
karena tabi'in semuanya yang masyhur, apalagi yang berkaitan dengan Nabi, namanya pasti ada di dalam kitab Taubaqot. Harusnya dia lebih disebut daripada Sa'id ibn Musayyib, tabi'in besar, ya. Wong dia di zaman Abu Bakar sudah ada, sedangkan Sa'id ibn Musayyib, tabi'in besar, itu baru lahir di masa Sayyidina Umar. Sehingga apa? Ini semakin menegaskan bahwa riwayat tersebut sama sekali tidak benar. Dan kami ingatkan kepada sesama da'i, para tuan guru, untuk tidak menyampaikan hadis-hadis palsu, ya. Karena hadis palsu itu nampaknya terkadang ada baiknya, tetapi sisi keburukannya tentu lebih banyak. Di antaranya itu tadi, hadirin dimuliakan Allah, umat Islam jadi nanti punya legalitas. Ada Nabi SAW dihina, syariat direndahkan, sok bijak, santai aja kali. Oh, Nabi dulu dihina biasa saja. Bahkan Abu Bakar lihat nabinya dihina biasa saja. Padahal hadisnya palsu dalilnya. Padahal yang benar, hadirin, orang itu, kata Imam Syafi'i, kalau dibuat marah dan dia tidak marah, maka dia itu seperti keledai. Dan maksudnya dibuat marah itu bukan gara-gara dagangannya diganggu, gara-gara hartanya diambil orang. Enggak, kalau itu enggak harus marah, Pak. Kalau masalah harta, sahabat itu ambil-ambil lah harta itu, kan. Yang dimaksud dibuat marah di sini adalah agamanya, hartanya yang paling berharga, yaitu Islam, direndahkan dan dia tidak mau membela, ya. Baik, ini pertanyaan pertama dan sudah panjang. Izin pertanyaan yang lain kita jawab di pertemuan akan datang. Kita masuk ke kajian kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ghazwul Uhud, perang Uhud ini terjadi, sudah kita kisahkan, di bulan Syawal, di tanggal 7 Syawal, ya, tahun ketiga. Saat itu, hadirin, setelah musyawarah yang sudah kita tuturkan di pertemuan yang lalu, Rasul bergerak di subuh Jumat. Jadi dari Madinah, Nabi bergerak di subuh Jumat tanggal 6, meletus perangnya tanggal 7, ya, hari Sabtu. Nah, saat berangkat itu, beliau berarti masih di hari Jumat. Begitu tiba hari Jumat, beliau masih sholat Jumat di perjalanan. Jadi antara spot Madinah ke Uhud yang 5 kiloan itu, Nabi sholat Jumat. Berarti ini dalil bolehnya sholat Jumat selain di masjid. Jadi gak apa-apa, hadirin, sholat Jumat itu tidak harus dilaksanakan di masjid. Cuma dalam kalangan madhab Syafi'i, dia boleh dikerjakan di area terbuka yang dikepung oleh bangunan. Jadi selama masih ada bangunan-bangunan di situ, boleh diselenggarakan sholat Jumat walaupun bukan masjid. Dan kemudian jemaah dibalikan Allah, di tengah perjalanan tiba-tiba datanglah sekelompok orang-orang Yahudi dengan menenteng senjata, dan mereka hendak bergabung dalam pertempuran tersebut. Artinya membersamai Rasul melawan orang-orang musyrikin Mekah. Ingat jumlahnya Nabi saat itu 1000. Rencana mau ketambahan Yahudi ini, sedangkan musuh sekitar 3000. Namun kemudian Rasul bertanya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi dari sekutu Bani suku Khazraj, sahabat Ansar dari suku Khazraj. Apakah mereka telah masuk Islam? Maka ketika ditanya itu, orang-orang menerangkan, belum ya Rasul, mereka orang-orang Yahudi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan nantasiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kita tidak pernah meminta tolong kepada orang musyrik untuk memerangi orang musyrik yang lain. Enggak bisa. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, kita tidak meminta bantuan kepada orang kafir untuk merangi orang musyrik. Maka di sini nanti ada kaidah besar, Pak. Ya. Dalam jihad itu nanti ada bahasan, apakah boleh kaum muslimin meminta bantuan kepada pihak lain? Kalau ada perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian umat Islam minta bantuan kepada muslim yang lain, ulama sepakat boleh. Enggak ada perbedaan, ya. Indonesia perang misalnya lawan negara kufur, minta bantuan Malaysia, maka enggak apa-apa, enggak ada perbedaan, selama bukan untuk kezaliman. Yang kedua, bagaimana kalau umat Islam memerangi orang kafir dengan dibantu orang kafir? Misalnya dibantu sama Australia atau apa gitu kan, perang lawan Amerika yang bantu Rusia atau sebaliknya. Itu bagaimana? Ulama khilaf. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Itu kalau mau secara jujur, Pak, memang dalilnya ini. Tetapi sebagian ulama yang lain, bahkan mayoritasnya mengatakan boleh. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Ini pendapat Imam Nawawi, ini pendapat Is Abdul Salam, ini pendapat banyak ulama mazhab, ya. Di antaranya adalah banyak peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibantu oleh orang-orang kafir. Nanti akan kita bahas perlahan-lahan. Hanya syaratnya apa? Orang kafir itu tidak boleh dominan. Dalam artian mereka berada di bawah komando kaum muslimin, tidak boleh kita yang dikomandoi oleh mereka.
Ya, ini kaidah hadirin. Maka enggak boleh negara Islam berperang dengan negara Islam lagi minta bantuan negara kafir. Nah, ini jelas tidak diizinkan. Maka Rasul menolak. Ya, beliau tidak mau dan kemudian meminta agar orang-orang Yahudi itu kembali. Nah, di tengah perjalanan jemaah, di tengah jalan setelah sholat Jumat, setelah Yahudi itu ditolak untuk membantu, tiba-tiba gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sekitar 300 anggotanya wall out, keluar dari barisan. Mereka mengatakan, kami tidak ikut dalam perang ini karena Muhammad lebih cenderung mengikuti pendapat yang tidak tepat. Ingat di pertemuan yang lalu, ya, Rasul sebenarnya kan ingin bertahan, sedangkan sebagian sahabat khususnya yang muda minta keluar perang di luar. Nah, Rasul nuruti mereka. Ini dijadikan alasan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal enggak, Pak. Kalau dia memang enggak setuju, enggak mau perang, sedari awal dia enggak usah berangkat. Kenapa dia sengaja berpisah setelah dekat sama musuh? Tujuannya untuk menggembosin semangat kaum muslimin, dan itu terasa diri. Dan ini kan yang biasa dialami. Kita lagi berjuang, tiba-tiba sebagian saudara kita keluar. Itu rasanya luar biasa. Nah, ini 300, Pak. Bayangin, dari 1000 tiba-tiba kurang, buru-buru tadi nambah, kurang 300 orang. Sehingga sahabat mengalami kegoncangan, jemaah dimuliakan Allah. Ada yang bahkan nyaris untuk menyarankan ke Nabi kita perang kota saja. Tapi kemudian Allah menurunkan ketenangan ke hati-hati orang beriman. Adapun munafik, ya 300-an orang ini menyempal. Nah, hadirin dimuliakan Allah, Rasul melanjutkan perjalanan. Sampai kemudian di satu spot yang lain, tadinya sudah dilakukan namanya pasukan inspeksi, diperiksa. Nah, ini pemeriksaan yang kedua. Karena tadi pemeriksaan di kota Madinah, ini pemeriksaan di luar Madinah. Apa yang diperiksa hadirin? Adanya anak-anak yang belum cukup umur ikut dalam satuan tempur. Nah, ketika di Madinah mereka pas dibariskan enggak ikut, Pak. Begitu barisan keluar gabung. Nah, di inspeksi kedua ini ada 15 anak-anak Madinah yang belum genap usianya, ada 14 tahun, 15 tahun yang ikut dalam satuan tempur. Ada sekitar 15 orang. Di situ ada Abdullah bin Umar, di situ ada Bara ibn Azib, di situ ada termasuk Usamah bin Zaid, ya. Awalnya juga Samurah bin Jundub dan beberapa sahabat-sahabat muda yang lainnya. Termasuk ada namanya Rafi' ibn Khadij. Rafi' ini hadirin ahli panah, anak kecil yang pintar sekali mana. Ketika dia hendak dikembalikan ke kota Madinah, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ahli mana? Kalau aku tidak diikutkan dalam pasukan infanteri, okelah aku di pasukan pemanah saja. Maka kemudian dites, silakan panah ini. Begitu dipanah kena, wah luar biasa gitu kan. Maka Rasul mengatakan, baik, engkau ikut dalam pasukan pemanah, ya. Walaupun nanti dalam perang Uhud, hadirin, kita tahu semua pasukan pemanah yang 50 orang itu semuanya terbunuh. Apakah sahabat ini terbunuh? Nanti kita akan lihat riwayatnya. Nah, ketika si Rafi' ini diloloskan, Samurah yang sudah mau deportasi, rasanya udah naik kapal mau dipulangin, dia lihat ada orang yang lebih kecil dari dia dilolosin, maka dia lompat atau bahasanya melepaskan diri dari ini, dari ajakan untuk balik ke Madinah, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa dia diloloskan? Kalau dia ahli panah, saya bisa gulat dan mengalahkan dia dengan mudah. Maka Rasul mengatakan, oke, kalau gitu silakan coba. Akhirnya keduanya bergulat, dan benar, hanya dalam beberapa gebrakan Samurah ibn Jundub berhasil mengalahkan Rafi'. Maka keduanya diikutkan dalam satuan tempur, ya. Ini riwayat yang ada menjelang perang Uhud. Nah, kemudian hadirin, setelah pasukan bisa saling melihat, jadi Nabi dan kaum muslimin sudah melihat posisi pasukan Mekah. Pasukan Mekah sudah melihat pergerakan pasukan Madinah. Maka pasukan Mekah berusaha menghalang-halangi gerak maju pasukan Madinah untuk sampai di Bukit Uhud. Di gambarnya gini, Pak. Ini kan Uhud, ya. Mekah dari sini. Ini Mekah, ini Madinah. Nah, pasukan Mekah ini sudah ngelewatin Uhud. Uhud ini sudah dilewatin. Ini pasukan Madinah belum nyampe Uhud, sudah dihalang-halangi. Tapi Rasul hendak menjadikan Uhud itu sebagai benteng pertahanan. Nanti kita lihat, Pak. Rasul itu cerdas sekali dalam mengatur strategi. Ya, beliau menerapkan perang puputan puputan. Di kita ada namanya istilah puputan margarana, ya. Perang habis-habisan itu. Jadi beliau menerapkan perang
menang atau mati, ya, menang atau mati kepada pasukan Madinah tanpa perlu mengucapkan kalimat tersebut, ya. Karena kalau diucapkan takutnya malah lemah, Pak. Ayo kita perang sampai mati, ya, kebayang matinya kan? Tapi itu strategi yang tempuh oleh Nabi. Maka Nabi tahu ini pasukan Mekah menghalang-halangi pergerakan Madinah sampai di Uhud. Maka Rasul mengatakan begini, adakah yang tahu jalan pintas yang bisa menyampaikan kita ke Uhud tanpa harus melewati blokade dari pasukan Mekah? Maka seorang sahabat mengatakan, ada ya Rasul, tapi melewati spot yang Anda mungkin tidak nyaman, ya. Gak apa-apa, kita lewat di sana. Tahu Pak yang tidak nyaman itu apa? Bukan jalannya rusak, bukan itu. Melewati perkebunan lebat milik orang Yahudi. Nah, ketika melewati perkebunan itu, tentu terdengar gemerincing senjata, pergerakan pasukan. Yahudi yang punya kebun itu buta. Dia tiba-tiba mengatakan, aku mencium bau Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Coba bayangin, Pak. Sampai bau dibawa-bawa. Aku tidak izinkan kalian melewati kebunku ini. Dan dia ngambil tanah, dilemparin. Ya, padahal dia buta. Tapi mungkin dia perkirakan dari mana asal suara. Maka beberapa sahabat bergerak mau menindak Yahudi ini. Maka Rasul mencegahnya mengatakan, jangan, biarkan dia. Dia adalah orang yang buta matanya dan yang telah buta hatinya. Jadi dia begitu, bukan Rasul gak menindak gitu. Biarin aja, dilewatin. Nah, setelah pasukan ini bergerak, jemaah dibelakang Allah, mereka berhasil mengelabuhi blokade pasukan Mekah yang sudah ngalang-alang itu. Dari arah barat, berarti dari barat kan, pasukan Madinah itu berhasil menggapai Uhud dan menyebabkan apa? Sekarang posisi pasukan Mekah antara Uhud yang dijaga oleh Nabi dan para sahabat dan Madinah. Kebayang hadirin, berarti yang dikepung sekarang siapa? Yang dikepung adalah pasukan Mekah. Keadaan dibalik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat menguntungkan pasukan Madinah, melemahkan pasukan Mekah. Pasukan Madinah berarti punya prinsip, mereka suka atau tidak suka harus berperang sampai mati. Karena kalau musuh dibiarkan menang, maka yang akan dihabisi bukan cuma mereka tapi kota Madinah. Kan gitu. Terus yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, orang Mekah terlemah posisinya. Kalau mereka kalah, mereka tidak seperti Badr. Kalau perang Badr, mereka masih sempat lari, dikejar-kejar gitu kan, hartanya ditinggal. Kalau kali ini kalah, lebih parah. Mereka nyaris akan dibantai habis-habisan karena terkepung antara Madinah dan Uhud. Arah akses pulang maksudnya dijaga. Kalau mereka menang, mereka akan kesulitan menggapai kemenangan itu. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Makin menjauh dari Madinah kan? Karena mereka akan menyerang ke arah musuh yang berlawanan. Misalnya menang tuh, mau numpas Madinah, energi mereka itu untuk balik lagi itu capek, jemaah dimuliakan Allah. Terus yang kedua, posisi Uhud yang namanya gunung itu kan makin ke gunung makin tinggi. Untuk meraih kemenangan mereka berarti harus menanjak semakin tinggi. Itu strategi diterapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Rasul alaihi salatu wasallam membagi posisi pasukan saat itu menjadi beberapa bagian. Bagian yang ini bagian utamanya dikepalai oleh beberapa sahabat-sahabat yang mereka tidak ada komando, tidak ada komandannya. Ini strategi Nabi yang unik. Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, utuh sahabat-sahabat yang jago-jago tempur ditaruh di bagian depan. Kemudian bagian punggung pasukan dan bagian sayap kanan dijaga oleh para pemanah sebanyak 50 orang. Pesan Nabi jelas kala itu, beliau mengatakan, kalian tetap berada di posisi kalian, jangan tinggalkan apapun yang terjadi. Jika kami mengambil rampasan, artinya kami sudah menang, mengumpulkan harta ghanimah, kalian tetap ada di atas bukit. Kami terkalahkan sekalipun, kami dalam kondisi terdesak, kalian jangan turun membantu kami. Ini dalam banyak riwayat, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Tarikh, kalimat Nabi begitu. Kalimat dalam Sahih Bukhari, Rasul bahkan mengatakan begini, jangan kalian turun membantu kami meskipun kami disambar burung-burung. Artinya seandainya ada hal ajaib terjadi, kalian gak usah ikut-ikutan. Kenapa hadirin? Karena ini kunci kemenangan Uhud, ya. Rasul menamatkan 50 orang. Kemudian di sayap kiri yang terbuka, ya, bapak-bapak kalau ke Uhud nanti coba dibayangkan itu kan, posisi Gunung Uhud, Nabi, kemudian ada Jabal Rumah itu, tempat pemanah-pemanah, kemudian pergerakan Khalid itu dari arah kiri. Itu dijaga oleh Zubair bin Awam. Ya, jadi memang pendekar yang seimbang lah untuk Sayyidina Khalid bin Walid. Itu diterapkan Zubair bin Awam dan diperkuat oleh Miqdad. Posisi sayap kiri. Dan secara hitungan militer, Rasul sudah menempatkan pasukan dalam posisi yang sangat menguntungkan.
Pasukan Mekah, apa yang terjadi hadirin? Mereka kaget bukan main. Gimana caranya Muhammad tiba-tiba nongol di belakang kita gitu kan? Jadi betul-betul tidak terduga. Akhirnya mereka menerapkan siasat licik. Apa yang terjadi jemaah dimuliakan Allah? Mereka menerapkan 3 siasat tempur untuk melemahkan kaum muslimin. Yang pertama, Abu Sufyan mengirim surat kepada tokoh-tokoh Madinah. Isi suratnya itu begini. Wahai orang-orang Madinah, kami enggak ada urusan sama kalian. Biarkan kami berperang dengan anak-anak paman kami. Maksudnya orang-orang Quraisy sama-sama kami kan? Biarkan kami berperang. Dan setelah itu tidak ada masalah antara kami dengan engkau. Enggak ada. Tapi kemudian surat itu dibalas dengan balasan yang sayang enggak sampai kepada kita, Pak. Tapi intinya di dalam kitab sirah dikatakan yang akan membuat memerah muka dan telinga menjadi panas. Jadi balasan yang telak gitu kan. Ya, saya coba mencari bagaimana kalimat balasannya, belum ketemu sampai hari ini. Gagal. Yang kedua, mereka mengirim orang bernama Amr. Amr ini dulu panggilannya Ar-Rahib, si Rahib, ahli ibadah, orang soleh luar biasa. Cuma begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dia iri dengki kepada Nabi dan dia memilih pindah ke Mekah bergabung dengan musyrikin Mekah. Namanya si Rahib, tapi dipanggil oleh Rasul dengan si Fasik. Nah, dia datang kepada orang-orang Madinah, maksudnya kepada pasukan Ansar, dan mengatakan, orang-orang Ansar, kalian tahu kedudukanku di tengah-tengah kalian. Apa kata orang-orang Ansar? Sungguh Allah telah memburukkan dirimu, dan semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada engkau, wahai si Fasik. Nah, orang-orang Madinah enggak manggil dia dengan si Rahib lagi, si tukang ibadah, tapi dengan si Fasik. Maka si Amr ini, dia mengatakan, ada yang tidak beres dengan kalian sepeninggalku. Ya, artinya dia mencela keislaman, keimanan para sahabat. Setelah 2 siasat ini tidak berhasil hadirin, mereka menempuh strategi ketiga. Ini sudah last minute mau perang, Pak. Apa itu? Seperti biasa, kita ketemu di pekan yang akan datang. Bersambung insyaallah, kita masih akan meneruskan kisah Uhud ini di pertemuan-pertemuan akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur yang panjang dan barokah. Semoga Allah menyayangi kita, mencintai kita sebagaimana kita mencintai sirah nabawiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'dhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sigara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Hal di dunia akbar min syaitan jahil, dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya? Kemudian dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik. Sangka baiklah kepada orang itu.

orang yang tidak pernah memanjat, orang yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya, tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

Kita hidup di dunia ini memiliki tugas mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ini tugas utama. Fokus kepada tugas utamamu, bereskan tugas utamamu, bakal semua urusanmu beres. Nafkah, cari rizki, cari pekerjaan, ini semua tugas sampingan, bukan tugas utama. Tugas utama, fokus ibadah kepada Allah. Selesai, tunaikan kewajibanmu kepada Allah. Waktu salat, tinggalkan segala dan tunjukkan yang terbaik dalam salatnya. Ada seorang guru, dia marah sama muridnya ketika dia datang masuk ke masjid sesudah azan. Langsung berkata guru sama dia, selama ini kamu belajar dan belum tahu bintingnya datang sebelum azan, kamu dah fantas jadi murid saya. Muridnya kaget, saya bukan sengaja melakukan, cuma saya keluar ambil air wudu. Apa kata guru? Biar kamu tahu, azan itu adalah panggilan untuk orang yang lalai. Karena dia suka lalai, malah dipanggil supaya datang. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira pernah enggak berupaya, misal satu minggulah, saya mau minggu ini, mau datang ke masjid tapi sebelum azan. Cuba aja satu minggu. Maksud saya kenapa? Supaya Bapak Ibu kenal diri, sejauh mana saya bisa melakukan yang terbaik. Paling tidak saya mau datang ke masjid, tapi insya Allah tidak boleh terlewat takbirah pertama sama imam. Itu paling tidak. Wallahi Bapak Ibu, tidak sama di sisi Allah orang yang saf di saf pertama, salat di saf pertama sama salat yang di saf di kedua. Tidak sama. Orang yang bisa takbiratul ihram sama imam sama yang masbuk, wallahi tidak sama di sisi Allah, walaupun dua-duanya dapat pahala salat. Allah Maha Adil. Kita masuk surga karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi nanti di dalam surga, ini tergantung perjuangan masing-masing. Yang datang duluan di saf pertama, derajatnya tinggi daripada yang di saf kedua. Yang aku heran pas hari Jumat, orang datang lebih awal, masjidnya kosong, tapi duduk di belakang. Heran aku, pas masuk masjid, saya lihat masjidnya kosong, tapi justru lebih ramai duduk di belakang daripada di depan. Dia lupa Rasulullah SAW pernah berkata, Allahummarham as-saffil awal, ya Allah rahmati ahli saf pertama. Sambil sahabat kata, ya Rasulullah terus saf yang kedua. Rasul jawab lagi, ya Allah rahmatilah saf pertama. Ya Rasulullah gimana saf kedua? Ya Allah rahmatilah saf pertama. Sambil tiga kali mendoakan. Sambil sahabat masih tuntut, terus ya Rasulullah bagaimana saf kedua? Kata Rasul, ya udah sekalian saf yang kedua. Tapi habis apa? Tiga kali doa dapat saf pertama. Dan ini jemaah sekalian, saya tidak membicarakan masalah boleh atau tidak boleh. Salat di masjid, di saf pertama, di saf kedua, di saf terakhir, menurut saya semuanya boleh. Tapi ini menunjukkan perlombaan yang terbaik di antara kita. Makanya kalau kita ingin diberi oleh Allah yang terbaik, bahagia yang terbaik, sehat yang terbaik, berkah rezeki yang terbaik, keturunan yang terbaik, kita juga harus punya tugas memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik tahajud, terbaik salat sunnah qabliyah ba'diyah, terbaik duha, terbaik sunnah salat hajat, semua amalan-amalan walaupun hukumnya sunnah, kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Allah membalas yang lebih baik. Dan kita yakini Allah tidak akan membalas yang sama, tapi justru akan Allah membalas yang lebih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

kebau. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajhtu wajhiyal ladzi fatara as-samawati wal ardi wa muslima wa ma ana min inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Lu mau kejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu gak sholat? Kau bilang gak sama saya, kutangkis sih. Ayo, apa alasanmu gak sholat? Ayo.
1: Gak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya gak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
2: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit, kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa'amma Tsamud fa uhliku bil taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.
1: Sakhara

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunun wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.
1: Fa'a

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surga yang tinggi. Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal 'alaina ba'd al-aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Tsumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
3: Ashhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر.

dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wa darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, layak dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan

0: bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Saluhum Allahu

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, biarpun sudah tahu, karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga sekawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
1: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
2: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul, Qailullah, dan Bina Prestasi.
3: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
5: Berprestasi.
6: Luar biasa.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
0: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala

hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk

0: belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'dhu haqqan, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sigara qaumi, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Wasau'ata hal fi dunya akbar min syaikhun jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh tidak mengerti agamanya? Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-anbisat hadhil mawa'id wa husul hadhil fawa'id wa hadha al-matir al-warid min hadratil malik al-majid biwasitati nabiyihi al-hamid. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang mulia ini, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, yang dikatakan bahwasannya al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghrib wal isya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita taufik sehingga bisa iktikaf, bisa mengingat Allah, bisa mengkaji daripada ilmunya Rasul, yang mana waktu ini adalah harta karun yang paling berharga antara waktu maghrib dan isya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendekatan kita kepada Allah, amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sayyidil Anam Nabi Besar Muhammad, dan mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan Rasulullah berikan kepada kita sekalian, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Sebuah judul yang cukup menarik di tengah-tengah keadaan peperangan yang terjadi di negeri Palestina. Mudah-mudahan kita berdoa ya Allah, berkatnya waktu yang ijabah ini, mudah-mudahan segera Allah menolong daripada saudara kita, wansuril muslimin insyaallah, Allah memenangkan mereka insyaallah, amin ya rabbal. Pembahasan tentang keistimewaan Masjidil Aqsa menurut Al-Quran dan Hadis. Masyarul muslimin, segenap para hadirin yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Masjidil Aqsa, tentunya Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang memang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tempat yang awalnya mereka orang-orang beriman menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kiblat yang diminta oleh Nabi, dan Nabi meridhai kiblat kita sampai saat ini, yaitu Makkah al-Mukarramah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keistimewaan daripada Masjidil Aqsa tersebut di dalam Al-Quran. Katanya ulama, Syekh Mutawalli Asy'ari, dia bilang di dalam tafsirnya, cukup satu ayat ini saja, cukup satu ayat ini saja sudah cukup menyatakan bahwasannya Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang sangat istimewa, adalah tempat yang sangat agung. Allah mengatakan, ketika berbicara tentang Isra Mi'rajnya Rasul, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, para hadirin rahimakumullah, bahwasannya Nabi Muhammad adalah manusia yang termulia. Dan kalau boleh kita berbicara, Nabi itu enggak butuh berkah. Karena semua diciptakan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semua karena sang Nabi. Itu dikatakan Allah bilang kepada Nabi Muhammad, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak." Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi, aku tidak ciptakan semuanya, termasuk Masjidil Aqsa. Tidak diciptakan kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para hadirin, setiap hal mempunyai keberkahan dan keutamaannya sendiri. Dan Nabi Muhammad disuruh mengambil berkah ketika diberangkatkan dari Masjidil Haram. Diberangkatkan bukan langsung menuju Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa. Allah sangat bisa. Allah qadir kulla syai. Allah itu bisa dalam segala hal mentakdirkan apapun juga bisa Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tempat yang penuh dengan keberkahan. Alladzi barakna haulahu. Katanya ulama, kalau sekitarnya diberkahi, maka Aqsa itu sendiri sumbernya keberkahan. Ya. Misal Masjid Islamik ini, di sekitarnya ini makmur, di sebelah sini makmur semuanya. Enggak mungkin masjidnya enggak makmur. Pasti karena sebab masjidnya makmur, di sebelahnya makmur. Contoh lagi, contoh mudah. Saya berikan contoh. Kita ambil Masjid Sunan Ampel, katakan Masjid Sunan Magom Sunan Ampel. Orang di sekitarnya itu makmur, ada yang bisa berangkat umroh, ada yang bisa berangkat haji, masya Allah. Ada yang macam-macam keberhasilan yang sudah mereka dapatkan. Pertanyaannya, karena sebab apa? Karena sebab magom atau masjid tersebut. Wala, ya kan? Seperti itu. Begitu juga kalau Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, yang aku berkahi di sekelilingnya, maka masjid itu sumber daripada keberkahan. Subhanallah. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya, ya gaumi udkhulul arda almuqaddasata allati kataballahu lakum. Ya, jadi setiap daripada orang-orang dahulu, kaum siapapun, baik kaumnya Nabi Sulaiman ala nabiyina alaihi afdalus shalah wassalam, ataupun abahnya Nabi Daud dan seterusnya, mereka itu semuanya disuruh untuk mengambil keberkahan masuk ke dalam Masjidil Aqsa tersebut. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan tentang keberkahannya ya daripada Masjidil Aqsa tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Masjidil Aqsa itu bisa menjadi berkah? Jawabannya adalah karena sebab terlalu banyak di dalam masjid itu para nabi-nabi bersujud di dalam masjid itu. Jadi dari zaman ke zaman semua para nabi mereka bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau mau mencari keberkahan itu lebih utama magom daripada tempat ibadah seseorang. Jadi ketika kita ziarah makam para aulia wassalihin, misal ya kita bepergian ke tempat Wali Songo atau apa, itu kalau ada tempat ibadahnya, maka tempat ibadahnya itu lebih utama para hadirin daripada makamnya. Kenapa? Karena tempat turun daripada rahmat yang terbesar adalah bekas daripada tempat sujud-sujud mereka radhiyallahu anhum wa arda. Dan seperti itu dulu di Hadramut sana ada sebuah masjid, ya, namanya masjid yang dinisbatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau ini adalah seseorang yang keilmuannya luar biasa di zamannya, dan kewaliwannya sangat tersohor. Dan para hadirin, dia ini punya karomah. Beliau ini, Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, punya karomah. Dia ini ketika berpuasa di siang hari tidak mau membaca daripada Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Dia bilang, lamma qara'atul Quran, ketika aku membaca Quran di dalam siangnya bulan Ramadan, aku merasakan ludahku itu seperti madu. Seperti madu. Aku takut kalau baca Quran di siang Ramadan enggak bisa merasakan benar-benar berpuasa. Ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, man amila salih, apa katanya Allah dalam akhir daripada surat Al-Furqan, ya, bahwasannya orang yang beramal soleh kepada Allah, saya ja'alulahumur rahman wud, ada rasanya, ya, ini yang beliau rasakan, sehingga para hadirin masjidnya itu dinisbatkan oleh beliau radhiyallahu anhu arba. Nah, magomnya beliau ada, tapi ulama yang datang setelah beliau, yaitu masa daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi yang ada di Hadramut sana, juga dia itu ngajarkan kepada umat muslimin, ya, bahwasannya kalau mau mengambil keberkahan itu ambillah di tempat ibadah mereka. Jadi beliau itu sebelum berziarah ke magom beliau, ya, beliau itu mendatangi masjidnya terlebih dahulu. Subhanallah. Dan di masjidnya itu cara yang unik, ya, yang beliau lakukan agar mendapatkan keberkahan. Caranya gimana? Caranya beliau berguling-guling di masjid tersebut. Dia bilang, aku berharap ada bekas daripada rambut Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail yang tercecer, aku mendapatkan keberkahannya. Hadahu. Karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini suatu pembelajaran bahwasannya tempat ibadah itu lebih utama yang bisa kita dapatkan untuk mengambil keberkahan, ya, daripada magomnya itu sendiri. Walaupun magomnya juga berkah, ya, barokah kita ziarah. Itu dalam hadis, ya, dikatakan bahwasannya orang yang berziarah daripada para ulia wassalihin, maka mereka lebih baik daripada beribadah sampai terpotong-potong jasadnya. Ini hadis bila wasitah. Nah, ada orang yang percaya, enggak percaya, terserah. Ya, itulah iman. Maka dari itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diajarin sama Allah Subhanahu wa taala, ambil tempat bekas sujud daripada nabi-nabi sebelummu. Padahal nabinya juga, para hadirin, sebelum Rasulullah lebih utama nabi. Ya. Nabi dalam hadis mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Padahal kata Rasulullah, Adam beserta para pengikutnya itu di bawah naungan benderanya Rasulullah di hari kiamat. Tapi Allah ngajarin bahwasannya kita tidak ada yang tahu rahasia Allah di mana. Nabi Muhammad diajarin, sehingga dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Aku ceritakan, ketika diceritakan, bukan hanya diceritakan sama Allah, para hadirin, tapi dibawa Rasulullah, dibawa, padahal langsung menuju Allah kan bisa, dibawa dulu. Kenapa? Karena banyaknya keberkahan yang ada di dalam Masjidil Aqsa tersebut, ya. Kemudian dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad dikatakan bahwasanya kana Rasulullah SAW yusalli bi Makkah nahwa Baitul Muqaddas wal Ka'bah baina yadayhi wa ba'da ma hajara ila al-Madinah 16 syahrun thumma surifa ila al-Ka'bah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu salat, ya, menuju daripada Masjidil Aqsa juga sebelum dipindahkan kepada Masjidil Haram. Nabi Muhammad menghadap sana, saking berkahnya itu tempat. Subhanallah. Ya, kemudian dalam hadis yang lain, dalam Sahihul Bukhari, ha, Sahih Al-Kutub ba'dal Quran. Kitab Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, itu Imam Bukhari, para hadirin, tidaklah beliau meletakkan setiap hadisnya kecuali beliau mandi dulu. Setelah beliau mandi, kemudian beliau istikharah, sholat, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru diletakkan. Nah, di dalam hadis Bukhari itu diriwayatkan bahwasannya Abi Dzar Al-Ghifari, Abi Dzar ini adalah sahabat yang cerdas, salah satu sahabat yang cerdas selain daripada Sayyidina Ali, selain daripada sahabat Zaid bin Thabit. Ya, Abi Dzar ini, para hadirin, adalah sahabat yang cerdas. Dia suka bertanya kepada Nabi. Kemudian Abi Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, ayu masjidin wusi'a fil ardi awwala?" Qala Masjidil Haram. Wudi'a ya fil ardi awwala. Dia bilang, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibuat oleh Allah di atas muka bumi ini?" Nabi mengatakan, "Masjidil Haram." Masjidil Haram. Qala qultu thumma ay? Kemudian apa lagi, wahai Nabi? Kemudian Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ya, kenapa dinamakan Aqsa? Kenapa dinamakan Aqsa? Karena paling jauhnya daripada Mekah dan Madinah. Aqsa, dari Mekah jauh. Makanya dikatakan Aqsa, ujung daripada masjid tersebut. Kemudian Aqsa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu," kemudian aku berkata lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam kana bainahuma?" Berapa jaraknya ya daripada pembuatan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Qala arba'una sanatan. 40 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada kemuliaan Masjidil Aqsa juga adalah masjid yang benar-benar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan beliau, dalam hadis fi sahihima, dalam Bukhari dan Muslim, bahwasannya tiga tempat kita semuanya disunnahkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatanginya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, la tusaddur rihal illa thalathati masajid. Nabi mengatakan, janganlah kamu bepergian. Tapi maksudnya jangan di sini, banyak mereka orang-orang yang salah faham daripada memahami hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya berarti selain tiga masjid ini enggak boleh kita berziarah. Enggak, bukan begitu maksudnya. Sehingga kalau ada orang sekarang berziarah melakukan ini, jangan-jangan. Ya, enggak boleh, Nabi melarang. Bukan. Maksud larangan di sini adalah jangan terlebih kamu dahulukan. Jadi tiga masjid ini harus kita dahulukan daripada yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh berziarah ke tempat yang lainnya. Tapi ini adalah sangat-sangat diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Jadi kita harus berziarah ke Masjidil Haram, baik umrah, baik haji, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan rezeki bisa berangkat haji, insyaallah, amin ya rabbal. Wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masjidnya Nabi Muhammad. Dalam riwayat Nabi mengatakan, Masjid hadza, masjid ini, Nabi tunjuk Masjid hadza, maksudnya Masjid Nabawi. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia katakan juga di antara manfaat dari kita mengunjungi Masjidil Aqsa yang saya dapatkan daripada ringkasan kitab-kitab terdahulu adalah anna ziyaratuh biniyah salihah magfiratun lidzunub. Orang-orang yang benar niatnya ingin mengikuti perintah Nabi berziarah ke Masjidil Aqsa tersebut, maka dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berziarah ke Masjidil Aqsa tersebut. Ya, makanya di antara faedah-faedah yang lain juga, an-shalah fihi mudha'afah. Kita sholat di sana, ya, pahalanya berlipat-lipat ganda. Beda. Kita sholat di sini, beda pahalanya dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram beda dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi beda juga dengan Masjidil Aqsa. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Salatu fi masjid hadha afdal min arba' salawat fihi wa li ni'mal musalli." Nabi mengatakan bahwasannya hanya saja Masjid Nabawi ini lebih utama ya salat di dalamnya daripada Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa lebih utama kita salat di sana daripada masjid yang lainnya. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada juga yang meriwayatkan dalam hadis, tapi hadis ini masih menjadi pertentangan di antara para ulama. Kenapa? Karena pendapat ulama yang terkuat, Dajjal itu tidak bisa masuk hanya kepada Madinah dan Mekah. Tapi ada riwayat yang mengatakan Dajjal pun tidak akan bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa tersebut. Walaupun sanadnya masih menjadi pertentangan, tapi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Intinya ini menunjukkan bahwasannya Aqsa ini sangat mempunyai kedudukan yang besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di dalam tafsir Hasiyatus Sawi itu dikatakan bahwasannya di antara berkah yang ada di Masjidil Aqsa tersebut itu daerah sekitarnya itu makmur dengan pepohonan-pepohonan dan buah-buah tumbuh di sana. Tanahnya aja makmur. Makanya direbutkan para hadirin. Kita lihat sekarang, mulai dulu, dan memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya, kita kadang-kadang melihatnya juga enggak tahan, tapi apa yang bisa kita buat kecuali hanya doa untuk mereka. Allahumma afina wal tuhvina wansurna wafarrij anna wal muslimin insyaallah. Wa seperti itu mereka orang-orang Yahudi. Walan tarda ankal yahud hatta tattabi'a millatahum walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah tidak akan pernah ridha dengan kita. Dalam segala hal mereka tidak akan pernah mau kita itu hidup tenang. Dan kita lihat saat ini bagaimana yang terjadi. Dan sangat disayangkan kalau ada di antara sebagian kelompok orang-orang Islam yang masih membenarkan daripada upaya-upaya para Yahudi yang ingin merebut daripada Aqsa. Sayang, mereka membel. Katanya memang salahnya daripada orang-orang Islam yang ada di sana. Masya Allah, ya, mereka cuma mau hidup. Mereka cuma mau. Kita kalau lihat kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, mereka itu alhamdulillah tidak seperti kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia ini para hadirin, kita masih sempat mikir untuk rekreasi, liburan. Walah, kita masih pengen liburan. Kita masih sempat mikirkan punya tabungan. Kita masih sempat mikirkan punya tabungan. Kita masih sempat mikirkan untuk turunan kita bahkan. Itu lumrah yang terjadi di negara kita Indonesia. Dan ini kenikmatan. Mudah-mudahan Allah jaga terus daripada Indonesia ini. Tapi kalau kita tahu ya, di beberapa daerah negeri muslim saudara-saudara kita. Saya pernah ke Oman, saya pernah di Hadramut lumayan. Kemudian di beberapa daerah di Qatar, kalau Qatar negara Arab maju. Di beberapa daerah muslim itu mereka para hadirin impiannya bukan seperti kita, anak turunan, tabungan, rekreasi. Bukan, tapi mereka itu hanya satu, bisa bertahan hidup dan bisa makan setiap hari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya kita banyak-banyak bersyukur para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan. Kalau kita merasakan hidup ini berat, lihat sama saudara kita, mereka sudah makan susah, sekarang digempur habis-habisan. Ya, Masya Allah. Bahkan ketika umroh saya terakhir kemarin, makanya disinilah kita bisa tahu ya, nikmatnya kita nih jadi orang Indonesia ini, ya Allah, luar biasa. Itu ketika umroh terakhir 2 bulan yang lalu kurang lebih, itu saya berziarah seorang ulama besar di Madinahnya Nabi, di kota Madinahnya Nabi. Ulama ini mempunyai banyak santri-santri yang dakwah di Indonesia. Enggak saya sebutkan namanya. Yang penting di tengah-tengah pembicaraan dengan saya, beliau mengatakan, antum, kalian orang Indonesia ya adalah umat Islam yang paling harus bersyukur melebihi umat Islam manapun. Kita disuruh syukur yang banyak. Kenapa? Semua hal kita muyassar, dimudahkan sama Allah. Mulai apapun, mulai makanan, alhamdulillah, acara aja dikit-dikit makan. Ini Indonesia. Sampai-sampai kalau ada ulama dari Hadramaut itu datang ke Indonesia, dia punya istilah. Apa katanya dia? Indonesia fi kulli makanin makan. Indonesia ini di setiap tempat makan. Masya Allah. Karena banyaknya rezeki yang Allah berikan. Nah, bukan hanya itu saja, kata beliau, yang harus kamu syukuri adalah kenikmatan yang sangat mudah bisa kita lakukan untuk menyelenggarakan peribadatan-peribadatan. Ibadah apapun, sholat, bahkan maulidnya Nabi. Maulidnya Nabi SAW, kata beliau, nahnu, kami ini orang Arab, wallah kami rindu, kata beliau, berkumpul-kumpul untuk membaca daripada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh, kita lihat saudara kita yang ada di Aqsa sekarang. Mau sholat aja bingung. Sholatnya sholat apa? Sholat terang. Enggak bisa seperti kita, masih nikmat, alhamdulillah. Ya. Dan inilah Indonesia para hadirin. Ya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Maka dari itu jaga negeri kita Indonesia ini, kita sebagai orang muslim harus berada di saf terdepan untuk menjaga kenikmatan ini. Dengan apa? Dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi, kalau kamu berada di kenikmatan, jagalah kenikmatan itu. Jangan disia-siakan. Memang sesuatu itu akan terasa kalau sudah tiada. Jangan sampai ini tiada. Ya, harus tetap ada, langgeng selama-lamanya. Ya, maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita nodai, jangan kita kotori, karena tidak ada kenikmatan di atas muka bumi ini yang langgeng. Bisa jadi Indonesia suatu saat, na'udzubillah, mudah-mudahan terus, kita cuma punya harapan ya, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada kenikmatan yang kekal kecuali kenikmatan berupa Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan minnah. Karena apa? Kenikmatan yang enggak akan pernah habis. Beda sama kenikmatan yang lain. Kenikmatan sehat ini suatu saat akan diambil sama Allah. Bahkan kenikmatan umur. Kenikmatan umur suatu saat akan diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita sekalian mengotori daripada hal tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Isya ini. Sudah Isya. Maka dikatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu penggubah daripada Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Ya, kita sering dengar Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim. Itu dia bilang, caranya kita agar tidak terjerumus di dalam lembah kemaksiatan, caranya gimana? Dia bilang, usulul ma'asi, karena sebab daripada maksiat tersebut ada tiga, para ikhwan. Kenapa kita bermaksiat? Dan kadang orang enggak sadar kalau dia itu bermaksiat. Ini yang harus kita pelajari. Makanya menghindari maksiat itu lebih utama daripada fi'l ta'at, daripada mengerjakan ketaatan. Dan sebabnya maksiat karena tiga, kata beliau. Usulul ma'asi thalas. Dia bilang penyebab kemaksiatan itu tiga. Yang pertama al-jahl. Yang pertama, kita tidak tahu ilmu-ilmu tentang ibadah dan ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Hadirin, itu dikatakan al-jahil aduwallah wa in kana abid. Orang yang bodoh itu adalah musuhnya Allah walaupun dia ahli ibadah. Walaupun dia ahli ibadah, dia musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus tafaqquh fid din. Kita harus mempelajari daripada ilmu agama, ilmu agama. Jangan pernah bosan. Ya, kadang-kadang ada mereka mempunyai perkataan, itu lagi, besok itu lagi. Ya, tidak, ilmu itu tidak seperti itu. Pasti ada yang beda ketika mereka orang-orang yang tampil menyampaikan daripada ilmu tersebut. Dan menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, itu adalah ibadah yang terbesar melebihi ibadah apapun. Ya, walaupun kita malam sholat sampai ribuan rakaat, bukan bengkak lagi kakinya, matanya bengkak juga mungkin ya, tapi nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu itu lebih utama daripada apapun ya. Sampai Al-Imam Hasanul Basri dia bilang, laukana lil ilmi suratun, seandainya ilmu itu ada gambarannya ya, lakana ya, suratuhu ahsan minasyamsi wal gamar. Dia bilang kalau ada gambarannya, maka gambarannya itu lebih terang daripada bulan dan matahari ya, saking terangnya. Cuman orang kadang-kadang, dan di tempat saya di daerah Bali dan timur sana, yang saya tahu mereka itu malas dan tidak mau memondokkan anaknya untuk belajar agama. Kenapa? Karena prinsip mereka, orang kalau sudah belajar ilmu agama pasti miskin. Orang kalau sudah belajar ilmu agama pasti miskin. Mau kerja apa? Mau kerja apa? Mereka seperti itu. Lah, orang yang belajar ilmu dapat jaminan khusus dari Nabi di luar jaminannya Allah. Allah menjamin setiap hambanya mendapatkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizkinya Allah yang jamin. Khusus mereka orang yang suka duduk di majelis ilmu, dan apalagi sampai nyantri, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya maksiat. Yang kedua, sebabnya maksiat adalah garinis su, yaitu teman yang buruk. Makanya langkah yang pertama kali ya, yang bisa mengeluarkan kita daripada kebiasaan suatu dosa itu adalah menjauhi daripada teman atau pergaulan yang buruk. Ya, manjalas janas. Karena orang yang duduk dengan suatu komunitas, dia akan disamakan dengan komunitas tersebut, walaupun dia orang yang baik. Ya, dan sebaliknya, walaupun dia orang yang tidak baik, tapi kalau komunitasnya baik, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Al-Imam Ahmad bin Umar bin Sumait, dia bilang dalam kitab Manhajus Sawi ala Tariqah Al-Ba'alawi, dia mengatakan bahwasannya manjalasal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kan min ahli al-asrar. Wa man jalasal asrar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kan min ahli al-asrar. Dia bilang orang yang duduk dengan orang yang tidak baik, maka Allah jadikan dia orang yang tidak baik walaupun dia orang yang baik. Dan sebaliknya, walaupun dia orang yang tidak baik kumpulannya, orang yang baik, maka dia Allah jadikan orang yang baik. Jangankan kumpulannya, hadirin, jangankan kumpulannya itu, ketika Nabi Musa dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun, semuanya tenggelam. Bala tentaranya Fir'aun, semuanya tenggelam. Hanya satu yang selamat daripada kelompoknya Fir'aun. Tahukah jawabannya? Karena sebab orang yang selamat itu pecinya warnanya hampir sama dengan pecinya Nabi Musa. Subhanallah. Ya, in lam takunu mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Kita enggak bisa menjadi orang

saya ngapain lagu pejabat kota suka sekali dengan lirik-lirik Malik, lagu-lagu Malik terbaik, lagu-lagu Malik bagus, penuh dengan makna, saya dengan makna. Bahkan setiap saya dengar lirik-lirik Malik sampai saya cari-cari maknanya, buka-buka buku, pokoknya lirik-lirik Malik penuh dengan majas. Makanya saya ngapain pejabat kota karena tidak lain saya suka dengan lagu itu.

Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghayrullah. Pada saat ini

عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi ini Ahad 26 Zulhijjah 1438 Hijrah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani aktivitas kehidupan kita yang entah sampai kapan batasnya Allah berikan kepada kita untuk kembali menghadap, membawa bekal kepadanya. Untuk itu kita berjanji bahwa dalam setiap kita bangun, tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 183 riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga disampaikan oleh Imam An-Nasa'i, juga tersebut dalam Abu Daud. Setelah kita bangun, duduk, menghilangkan bekas ngantuk, lantas kemudian kita memohon kepada Allah dan berkomitmen untuk menjadikan hari-hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Terima kasih ya Rab, Engkau telah berikan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan setelah nyawa hamba ditahan untuk sementara waktu. Hamba berjanji wa ilaihin nushur, hari ini akan beraktivitas menyebar untuk mencari bekal guna kembali kepadamu. Kalimat ini muncul setelah sebelum tidur kita berevaluasi akan hari-hari kita. Bila kesalahan itu diistighfari sehingga selevel

Nabi yang ma'fum pun masih merasa dirinya ada yang kurang. Hampir beristighfar beliau 70-100 kali sebelum tidurnya. Jika ada kebaikan maka disyukuri dan berusaha untuk dipertahankan. Untuk itulah dengan istighfar, jika memang tidur kita dan malam kita menjadi malam terakhir dalam kehidupan, tidak hanya sekedar menghadirkan gelap yang sementara, tapi penantian yang cukup panjang sampai dengan yaumul ba'ts dihidupkan. Untuk itulah kita memohon, kalau tidur, maka tidur kita yang selamanya itu akan tenang, karena dosa-dosa kita sudah diistighfari, amalan kita sudah disyukuri. Tapi bila hidup kita berjanji, yang kurang-kurang itu akan coba kita sempurnakan, sehingga hari yang kita lalui bisa lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itulah kita berjanji, kita rencanakan sebelumnya, apa yang kurang itu. Kalau ada amal saleh, kita coba sempurnakan bukan hanya fardunya, tapi sunnahnya kita lengkapi. Kalau ada kesalahan, maka khilaf itu coba kita selesaikan. Karena mendapatkan kesempatan untuk hidup tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Maka itu kita katakan, wa ilaihin nushur. Hari ini ya Rab, yang kurang-kurang kemarin saya akan lengkapi. Yang dosa saya akan jauhi. Yang salah akan coba saya istighfari dan saya selesaikan. Boleh jadi esok tidak saya dapatkan kesempatan itu lagi. Karena itu saya sangat bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang hadir di subuh ini, yang masih hidup sampai dengan subuh ini, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dirinya agar hari ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Alhamdulillah, kita telah awali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Teman-teman sekalian, dalam setiap sholat berjamaah itu selalu menghadirkan rasa petunjuk dan kenikmatan yang baru. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur pada Allah diimami oleh saudara kita Imam Muhammad Al-Hafidh Muhammad Mu'alleh. Saya lebih senang menyebutnya dengan Muhammad karena itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran selain menunjuk pada nama sifat Rasul kita yang mulia. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144 itu. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat ke-2. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. Yang paling menarik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selain memiliki nama mulia yang punya interaksi yang baik dengan sesamanya, juga punya sifat membangun hubungan baik dengan Rabbnya sehingga ibadah bisa baik, khusyuk dan tentram. Saya turut berdoa untuk imam kita, semoga selain ibadah-ibadahnya dengan Allah terasa khusyuk dan baik, mudah-mudahan juga hubungan dengan makhluk pun baik dan jadi teladan dalam kehidupannya. Teman-teman, hari ini kita akan coba lanjutkan dalam pembahasan kita Fiqhul Ikhtilaf edisi yang ke-9. Subuh ini kita akan coba kembali dulu kepada aspek teori dengan kelengkapan bagian sebelumnya, yang nanti dari teori ini juga menghadirkan contoh-contoh baru untuk kita ulas dan kita bahas. Pertemuan yang lalu sudah kita tampilkan beberapa persoalan hingga berhenti dalam pembahasan isbal, dan kita telah mengambil teori pertama bahwa fikih ikhtilaf ditujukan untuk memahami konsep pemahaman dalam rumusan hukum Islam, yang dengan pemahaman itu ikhtilaf kita bisa memahami bahwa tidak semua nas-nas dalam Al-Quran dan hadith petunjuk ibadah itu menghadirkan satu cara yang sama. Terkadang ada beberapa dalil dan contoh berbeda yang ditujukan bukan ingin membuat perbedaan semata dalam praktek ibadah, tapi ada petunjuk kemudahan-kemudahan bagi setiap hamba. Karena tidak semua orang Islam itu diduga mungkin bisa mengerjakan satu cara ibadah yang sama. Demikian pula ada keragaman dari peristiwa, yang dengan peristiwa itu Allah turunkan berbagai kemudahan-kemudahan sehingga memberikan kenyamanan dalam praktek ibadah kita. Nah, dalam prakteknya, orang yang memahami fikih ikhtilaf, paham tentang latar belakang ini, dia menggali ilmunya, maka semua perbedaan itu, dan pada perbedaan, maka sepakat kita, perbedaan dalam praktek itu adalah keragaman untuk kemudahan. Namun bila
dalam praktiknya ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak ditemukan dalil dan atau contohnya dalam sumber hukum Islam, baik Al-Quran ataupun hadis, atau tidak juga penjelasan dari para ulama, maka kita sepakati bahwa itu adalah hal yang menyimpang yang harus kita tinggalkan. Yang jadi masalah dasar pembahasan di subuh ini adalah ada orang yang sudah belajar fikih ikhtilaf, ada orang yang sudah tahu tentang perbedaan-perbedaan memungkinkan menghadirkan kemudahan dalam ibadah, tapi juga tidak menghadirkan hasil yang baik dari pembahasan dan pemahaman fikih ikhtilaf itu. Diharapkan bisa memahami, tapi yang terjadi kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak diinginkan, saling singgungan. Ada banyak muncul irisan yang kadang-kadang dengan irisan itu bukan hanya sekedar muncul keragaman, tapi lebih banyak irisnya dibandingkan dengan irisannya. Sesuatu yang teriris kadang menimbulkan luka. Dari luka itu muncul kadang-kadang perpecahan. Dari luka itu muncul banyak celaan. Dari luka itu yang dahsyatnya, maaf, kadang-kadang muncul tuduhan-tuduhan yang dengan tuduhan itu bukan menghadirkan banyak pahala dalam ibadah, tapi justru dari celaan, dari perpecahan, dari permusuhan, dari tuduhan, dari segalanya hanya mengumpulkan dosa-dosa dalam kehidupan. Nah, ini penting untuk kita hadirkan dalam subuh ini, karena kelompok-kelompok semacam ini, orang-orang demikian, itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dan diberikan kabar supaya tidak masuk ke dalamnya, bukan menjadi bagian darinya. Seperti Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 104 sampai dengan 105 itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia sesat paham, keliru paham, salah memahami. Bukan dalam persoalan agama saja, awas, juga dalam persoalan dunia. Tapi dalam persoalan dunia, mungkin jangankan orang beriman, tidak beriman banyak yang demikian. Sesat dalam mengerjakan urusan dunia. Seharusnya jujur, dia berdusta. Seharusnya dia bersabar, dia kemudian muncul amarah. Seharusnya A, dia melakukan B. Seharusnya benar, kemudian dia melakukan yang salah. Tapi yang tidak wajar dalam urusan agama, dia merasa benar ibadah padahal salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna as-sun'a. Ada orang-orang yang merasa bahwa pekerjaannya sudah benar, ibadahnya benar, kata Quran, padahal salah. Coba lihat, orang sholat merasa benar sholatnya, padahal salah. Ada salah karena persoalan-persoalan maksiat. Misal, fawailul lil musallin, celaka orang sholat, celaka tuh. Jadi orang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa orang sholat itu? Karena tidak semua yang sholat bisa celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Contoh lalai pertama adalah persoalan maksiat. Alladzina hum yura'un, yang ria. Ria itu maksiat. Contoh persoalan kedua, penyakit hati orang munafik, seperti disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 142 itu. Awas, hati-hati, disebutkan bahkan usala, malas dia. Malas, malasnya banyak. Malas untuk sholat, malas untuk ibadah, malas untuk belajar dan sebagainya. Tapi hati-hati, kalimat sahun juga umum. Awas, hati-hati, sahun juga bermakna mengerjakan sesuatu terasa benar padahal salah. Jadi setiap sesuatu yang dirasakan benar padahal salah, maka masuk dalam konteks sahun, lalai dia. Apa diantaranya? Para ulama sebagian ada yang menafsirkan lalai dari makna-makna sholat. Dia sholat, merasa benar dengan ibadahnya secara fikih, tapi hasil sholatnya tidak ada. Contoh paling gampang, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Baca, pelajari dengan baik. Apa maksudnya, apa hikmahnya, apa dampaknya dalam kehidupan kita. Kenapa mesti takbir, kenapa membaca Allahu Akbar. Pahami dengan baik. Setelah paham, waqimis shalah, tunaikan salat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lihat goalnya. Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Awas, dua sumber keburukan. Jadi kalau Anda punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya hanya dua, tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya.
Jadi orang sholat itu tidak akan pernah mengerjakan yang fahsya, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf teman-teman, mencuri itu mungkar, berdusta itu mungkar, berselisih itu mungkar. Maaf, maaf, sampai ke tingkat paling tinggi. Apalagi kalau ada yang membunuh, merkosa, macam-macam dan sebagainya, itu kemungkaran tingkat tinggi. Musyrik, kemungkaran disertai dengan kezaliman. Sudah, sekarang persoalan terbesarnya adalah dulu orang sholat, saking pahamnya dengan bacaan sholat, saking mengertinya dengan esensi sholat. Teman-teman, baik yang bacanya bismillah dijaharkan, yang disirkan, tidak dibaca sama sekali, baik yang kunut, yang tidak kunut, bisa saat mulai bertakbir saja mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa menangis dirinya. Karena takut, takut ketika takbir mengatakan Allahu Akbar, tapi masih merasa besar dalam kehidupannya. Takut ketika bertakbir membawa keangkuhan. Takut pernah sombong dalam hidupnya. Takut pernah merasa benar dalam kehidupannya. Selevel Abu Bakar yang dijamin surga, masih takut merasa dipandang paling hebat dalam ibadahnya oleh orang-orang di sekitarnya. Anda bisa bayangkan, sehingga pemahaman itu bisa membuat orang yang tadinya amat jahiliyah, buruk bahkan dalam perilaku, jadi orang paling baik yang tertulis dengan tinta emas dalam perjalanan hidup di muka bumi. Sekarang persoalan kehidupan kita, kita yang sudah bebas dalam konteks jahiliyah, hampir tiap hari kita berusaha meningkatkan ibadah. Tidak hanya antum sholat kerjakan bertambah dengan sunnahnya, taklim banyak diikuti, pelajaran banyak diminati. Sekarang persoalannya, berapa dari sekian sholat yang kita kerjakan yang sudah membebaskan Anda dari perbuatan keji dan mungkar? Jangan-jangan, mohon maaf, Anda tiap hari sholat, Anda tiap hari tambah sunnahnya, bahkan Anda hadirkan kemudian taklimnya, bahkan Anda sertai kalimat Al-Quran dan sunnahnya, taklimnya Al-Quran, taklimnya sunnah, hadirnya hijrah, sholatnya bertambah. Pertanyaannya, berapa dari semua itu yang membuat kita lebih baik dalam pandangan Allah? Jangan-jangan selama ini antum lisannya pernah sibuk mencela orang lain. Jangan-jangannya sibuk, tangannya sibuk menulis sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Kalau orang belum pernah ngaji, barangkali kita bisa memahami. Tapi kalau orang rajin ikut taklim, paham tentang situasi, rajin menunaikan ibadah, masih ada keluar tindakan demikian, apa yang salah dalam hidupnya? Karena itulah materi yang ini kita akan ambil tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang sudah paham dan meningkat ibadahnya, paham fikih ikhtilaf, tapi masih menghadirkan khilaf dalam kehidupan. Artinya, masih berbuat salah. Apa kira-kira penyebabnya? Walaupun belajar fikih ikhtilaf, tapi masih memunculkan nuansa-nuansa ketidakbaikan dalam kehidupan. Itulah teori yang coba kita bangun. Nanti kita turunkan contoh-contoh dari terapannya, dan kita hadirkan kasus-kasusnya sejak masa lalu, sampai muncul fitnah kubra, sampai muncul banyak aliran, sampai muncul banyak firqah-firqah. Dan hebatnya, wah luar biasa, faktor ini bisa menjadikan fitnah yang dimaksudkan bisa melintasi zaman, bahkan hadir ke setiap zaman berabad-abad, dibawa dan diturunkan. Kalau antum tidak paham tentang teori ini, antum bisa terjebak di dalamnya. Imma antum terjebak, atau yang lebih parah adalah setelah terjebak bisa menjebak orang lain. Hati-hati, Batman saja kalau menjebak itu tidak pernah terjebak dengan jebakannya. Baik, ada orang mengatakan jebakan Batman, Batman-nya tidak terjebak, orang lain yang terjebak. Tapi ini lebih hebat daripada Batman. Sudah terjebak, bisa menjebak orang lain. Paham ya? Tinggalkan Batman dengan segala fiksinya. Sekarang kita hadir di dunia nyata. Baik, teman-teman. Jelas? Alhamdulillah. Belum, saya ulangi lagi dari awal. Masya Allah. Tenang ya, setiap di sini, insya Allah ada sarapan. Ya? Baik. Jadi jangan sampai karena belum sarapan agak telat kita untuk memahami, ya. Pintar itu anugerah, tapi telat merenungkan itu pilihan. Bismillah. Kelihatan? Belum. Kenapa antum ini? Aduh, sehat ya. Teman-teman, kita ambil materi hari ini tentang khilaf dalam fikih ikhtilaf. Khilaf dalam fikih ikhtilaf. Ini ya. Baik.
perhatikan baik-baik, nanti kita coba turunkan ayat Al-Qur'annya dengan contoh-contoh spesifik yang hadir dalam lingkungan kita dan beberapa hal-hal yang pernah melintasi zaman. Ada tiga faktor utama yang seringkali menghadirkan khilaf dalam persoalan ikhtilaf. Kalau Anda ingat, di awal pertemuan saya pernah bedakan dua kalimat ini secara spesifik. Sekalipun satu dengan yang lainnya kadang mewakili, kadang disebut khilaf maksudnya ikhtilaf, kadang disebut ikhtilaf tapi tidak jarang dimaknai dengan khilaf. Tapi dalam diksi bahasa Arab itu masing-masing punya penekanan yang umum. Bila disebutkan khilaf, artinya satu perbedaan yang berpeluang memicu lahirnya respon negatif. Umumnya ada kesalahan. Tapi kalau disebutkan ikhtilaf, itu adalah nuansa keragaman, perbedaan yang ditujukan untuk membentuk harmoni dalam kehidupan. Tujuannya bukan supaya orang berselisih, tapi supaya tercipta kenyamanan dalam berkehidupan, terlebih dalam beribadah. Karena itulah kalau ada orang berbuat salah dan memohon maaf, jarang dia menyebut ikhtilaf. Pasti dia katakan khilaf. Maaf Pak, saya khilaf. Saya tidak pernah dengar ada yang mengatakan, maafkan saya Pak, saya ikhtilaf. Hampir tidak ada. Baik ya, pasti khilaf. Jadi kita akan lihat potensi-potensi konflik, hal yang tidak baik dari keragaman-keragaman yang muncul untuk menghadirkan kenyamanan. Seharusnya ini nyaman. Kenapa kemudian kenyamanan ini berubah jadi kegelisahan? Ini yang jadi persoalan. Seharusnya dari sini bisa saling muncul sikap untuk menghadirkan sifat saling mencinta. Kenapa kemudian bisa menghadirkan sifat saling celah? Seharusnya dari sini ada sifat saling merangkul, seperti halnya Imam Asy-Syafi'i pernah mengunjungi Imam Ahmad. Imam Ahmad juga bermurid kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kemudian orang-orang yang mencoba untuk mengikutinya, yang tidak sesoleh imamnya, tidak sehusyuk imamnya, kok bisa menyalahi kemudian aktivitas imamnya? Imam saling merangkul, ini saling memukul. Ada sesuatu yang nampaknya kita mesti selesaikan. Ada tiga penyebabnya di antara persoalan-persoalan yang dimaksudkan. Satu, faktor pertama, karena setan. Jelas. Satu apa? Setan. Jangan melihat saya begitu, setan. Baik, sini melihatnya ya. Baik. Teman-teman, satu, faktor setan. Ini yang paling bahaya. Kedua, faktor istinbat ahkam. Ya, cara memahami hukum, cara menyimpulkan hukum, cara memahami atau menyimpulkan hukum. Umumnya terkait yang tersumber dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nanti kita lihat ada pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dengan Sunnah yang dengan pemahaman itu sesungguhnya ada keliru paham. Kekeliruan paham ini yang kadang-kadang melahirkan salah kesimpulan, tapi yang agak faktor kurang menyenangkan, kadang diikuti dengan keyakinan yang terlalu dalam. Jadi pede dalam hukum yang salah, pede dalam pemahaman yang keliru. Kadang-kadang yang agak aneh memunculkan sikap yang mengherankan. Ini Qur'annya loh, ini hadisnya loh, hadisnya sahih loh. Hadisnya memang sahih, tapi pemahaman Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Al-Qur'annya benar, tapi pemahaman Anda yang tidak benar. Nah, rumusan ini yang coba nanti kita turunkan plus dengan contoh-contohnya, ya. Nah, yang ketiga ini juga yang ada repot, terkait dengan fikih dakwah. Fikih dakwah. Terlebih dalam hal komunikasi dakwah. Kadang-kadang, mohon maaf, ini berhasil di yang pertama. Di yang kedua juga bagus pemahamannya, tapi cara mengomunikasikan apa yang dipahami itu juga tidak tepat. Menyampaikannya yang hak, tapi diuraikan dengan cara yang batil. Nah, itu salah juga, dan cenderung nanti menghasilkan hal-hal yang tidak diharapkan, yang bernuansa khilaf. Materinya benar, yang diajarkan adalah nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah, penjelasan dari ulama, turunan-turunan kebaikan, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. Nah, itu sesuatu yang harus diperbaiki.
Yang jadi persoalan kadang-kadang juga mengambil alasan-alasan yang tidak tepat dalam hal yang tidak baik itu. Kalau kita dicela, ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Bersabar, Nabi aja dicela. Nabi dicela itu oleh orang kafir. Antum dicela oleh orang muslim lagi. Itu yang membedakan. Jadi kalau antum pergi ke kalangan orang-orang non-muslim, datang menyampaikan, dapat celaan, wajar. Itu sama, ilatnya sama, tidak berbeda. Tapi yang jadi persoalan, antum datang ke orang Islam, orang yang sama. Jadi kalau antum datang ke satu komunitas, diterima dengan baik, sini baik, sini tidak baik. Mungkin yang salah, masalah di komunitas itu. Tapi kalau antum di sini juga ada masalah, sini ada masalah, sini ada masalah, sini ada masalah. Nah, jangan disalahkan objeknya, antum yang harus berpikir. Mungkin cara antum menyampaikan ada yang kurang tepat. Coba bandingkan lagi. Ini orang lain menyampaikan hal yang sama dengan yang apa yang antum sampaikan. Orang lain bisa diterima, antum tidak. Coba dicek. Mungkin bukan karena materinya, tapi lebih kepada cara komunikasinya. Nanti kita pun akan turunkan ini semua, termasuk dalam kesalahan memahami beberapa praktikal dakwah di kalangan para sahabat, bahkan di masa Nabi. Nanti dari sini kita belajar. Bukan untuk menyimpulkan satu kelompok atau yang lainnya, salah juga antum. Oh, mungkin ini yang dimaksud Ustaz Adi nih, kelompok ini, antum salah itu. Keliru, saya tidak pernah berbicara kelompok tertentu atau hal tertentu. Tapi ini fenomena yang muncul sejak zaman dulu. Zaman dulu, hati-hati. Ya, dari zaman bari sampai zaman baru. Dari yang dulu sampai yang sekarang. Jadi ini jangan sampai jadi penyakit gitu. Kita harus hentikan yang seperti ini. Karena kita sedang menyongsong masa-masa keemasan. Momentumnya sedang bagus. Orang sedang semangat belajar agama. Dulu orang itu kalau datang ke pengajian pengen rame. Sekarang pengen memahami. Nah, pemahaman ini jangan diarahkan sampai pada yang salah. Sayang. Ngapain antum datang ke tempat jauh-jauh, kadang-kadang berdesakan, tidak mudah menemukan tempat yang menyenangkan. Saya terharu kadang-kadang banyak menangis itu. Termasuk semalam ada orang berdesakan luar biasa, sampai sholat juga barangkali dalam posisi yang tidak ideal baginya. Sulit mencari alas dan sebagainya. Kadang-kadang tidak mudah, teman-teman. Apa antum kira seorang ustadz itu kadang-kadang siangnya berdakwah, malamnya tidur? Tidak. Guru saya mengatakan, kamu siang berdakwah, kamu malam berdoa. Minta kepada Allah, mohon kepadanya agar bisa diikhlaskan dalam dakwah. Lihat siapa orang yang pernah belajar, tatap matanya dan mohonkan kepada Allah supaya dia diberikan hidayah, ketenangan, kenyamanan, sehingga apa yang kamu sampaikan menghunjam kepada jiwa. Dan amalkan apa yang pernah kamu sampaikan, karena pengamalan itu akan menguatkan apa yang telah kita kemudian tularkan. Itu tidak mudah. Saya dititipkan sesuatu tidak menyampaikan, salah saya. Saya menyampaikan tidak mengamalkan, dikecam oleh Quran. Tidak punya pilihan, tidak berdakwah, salah. Menyampaikan tidak menyamalkan, keliru. Dan persoalannya, gak bisa pensiun. Itu masalahnya. Mau pensiun gak bisa, itu pilihan. Memang sejak dari awal semua itu mesti disampaikan, sehingga jadi kekuatan ketika kita menjalaninya. Di ketika membayangkan antum tuh malam-malam bagaimana memohon supaya diberikan kekuatan dan sebagainya, itu tidak mudah. Tapi alhamdulillah semangat itu ada. Saya menginginkan dari semangat itu jangan sampai belajar yang salah. Sayang-sayang waktu, tenaga dan semangat antum, arahkan pada yang benar. Jangan-jangan cuma tren aja. Tren, ayo tren hijrah, tren belajar, tren begini. Jadi trennya itu karena ikut ngaji, bukan karena ingin memahaminya. Kemana? Taklim. Kalau enggak taklim itu enggak keren kayaknya gitu. Jadi cuma numpang keren aja. Cepat kaget, gampang kagum. Nah, itu yang sesuatu yang coba kita pelajari. Paham ya? Halo? Nah, gitu ya. Kita belum mulai ya. Baik, kita baru bahas ini saja. Dan tolong fokus dengan baik. Harus teliti ya. Kita teliti dalam bahasan-bahasannya. Saya akan coba mengurai semaksimal mungkin yang saya bisa utarakan dan sesesuai mungkin ritme pembahasan dan uraiannya, sehingga tidak terlampau cepat juga tidak terlalu lambat. Jelas sampai sini? Baik, tolong teliti ya. Ada penyakit yang harus kita hindari. Kutil, kurang teliti. Sudah, satu, setan. Cepat saja, jangan berlama-lama, waktu kita terbatas. Siapa itu setan? Saya sudah bilang cepat, sudah cepat. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, itu gampang. Jadi waktunya masih agak panjang, selesai sarapan gitu kan. Antum banyak mikir lama. Jam 6 selesai, saya tutup. Assalamualaikum. Antum dapat apa nantinya? Siapa itu setan? Baik. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita tanyakan kepada Allah. Ya Allah, siapa itu setan?
Jangan-jangan antum menyebut makhluk lain, tidak sadar ternyata Quran menyebutkan antum pun berpeluang jadi setan. Hati-hati ketika menyebut setan itu ini, setelah dijelaskan, oh kadang saya juga begitu. Baik ya, yuk kita lihat satu kalimat setan pertama, Quran surah kedua ayat 36. Asal dari setan itu bisa di Quran asal mulanya surah kedua ayat 34. Asal yang ini adalah Quran surah ke-18 ayat ke-50. Pengajuan untuk turun ke buminya ketika Adam turun ke bumi di Quran surah kedua ayat 38, dia pun mengajukan untuk turun dan menggoda, dimulai dari Quran, saya ambil yang ke-7 dulu, ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya. Kemudian saya ambil Quran surah 15 ayat 27 sampai ayat 40-nya. Saya ambil juga kembalikan ke surah An-Nisa, Quran surah 4 ayat 119-nya. Nah, akhir dari sini dia memanfaatkan menjadi dua bentuk setan itu. Ya, bisa dua, kedua bentuknya ada di Quran surah ke-114. Satu surah saja, walaupun di ayat yang terakhirnya. Ini surah paling favorit. Hampir tidak ada muslim di muka bumi yang tidak hafal tentang surah ini. Surah apa? Oh, luar biasa. Baik ya, satu ini. Apa kaitan dengan fikih ikhtilaf? Kaitannya adalah Quran surah kelima Al-Maidah ayat 91. Ini poinnya. Yang 51 sudah selesai. Ya, 91 itu yang coba kita maksimalkan. Baik teman-teman, fokus. Saya akan mulai dari Quran surah 5 ayat 91 dulu. Paling kanan sebelah atas posisinya di mushaf standar. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'. Walaupun fil khamri wal maisir. Sungguh karakteristik setan itu selalu ingin menghadirkan permusuhan dan awas perselisihan di antara kalian. Jadi Allah memberi peringatan, sifat setan itu hobi menghadirkan ini permusuhan. Awas juga perselisihan. Al-adawah permusuhan, al-baghdha perselisihan yang muncul dari amarah. Ya, jadi kalau orang sudah marah umumnya berselisih. Sehingga di sini lebih saya terjemahkan perselisihan dibandingkan dengan marah-marahan. Kalau marah-marahan kan anak kecil biasanya. Itu lihat anak kecil sedang marah-marahan. Jarang kalau ada orang-orang besar sudah dewasa tiba-tiba saling gontok-gontokan, tuh lihat sedang marah-marahan. Ya, biasanya menggunakan ini, perselisihan. Baik, sebabnya bisa banyak. Banyak sebabnya. Dia bisa memanfaatkan hal-hal tertentu seperti misalnya khamri wal maisir. Maaf, bisa khamri, ya miras antika, narkoba. Ini bisa berbahaya. Ya. Masuk sebelumnya, khamri itu bisa segala yang bisa merusak akal. Awas, segala yang bisa merusak akal, tidak harus narkoba saja. Minuman keras juga itu bisa mempengaruhi akal. Tidak sadar membicarakan aib orang, berselisih, jadi musuh, ya. Kemudian mengonsumsi narkoba juga itu berbahaya. Satu saat saya ingin bersanding ya, mungkin kita coba undang dari BNN atau dari yang lain, kita keluarkan ayat Qur'annya, kemudian mereka membahas tentang dampak-dampaknya. Lalu kita tunjukkan bagaimana dari sejak zaman dulu itu memang sudah terlarang. Tapi ingat, yang merusak akal juga banyak. Ada dendam, ada iri hati, ada hasad. Memang tidak mengonsumsi narkoba, tapi mengonsumsi sifat iri hati. Begitu dimasukkan, itu yang bermasalah. Hati-hati. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa merusak akal, karena itu Quran menggunakan kalimat khamrun. Awas, hati-hati. Cinta yang hakiki itu menghunjam ke hati, melahirkan sifat baik. Tapi rasa suka yang masuk ke dalam syahwat kadang membuat akalnya buta. Bukan cintanya yang buta, hatinya yang tidak sehat. Ya, jadi bukan cinta buta. Awas, kalau cinta buta ada yang lain cinta melek misalnya kan? Tidak juga, yang buta itu sebenarnya perilakunya, cintanya baik-baik saja. Ya, baik, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ketika hal itu salah, apa yang terjadi? Dendam, iri hati, kalah bersaing, datang setan. Kemudian apa? Permusuhan, perselisihan, macam-macam. Niatnya ingin melamar, sudah setuju. Begitu mau diajukan, keduluan sama orang lain. Yang paling menyedihkan, diterima lagi sama pasangan.
Ya kan? Nah, itu tidak mudah, kadang-kadang setan masuk. Bagi kita itu ujian, bagi setan itu peluang. Banyak hal yang kemudian tidak bisa disikapi dengan baik, muncul hal yang tidak diharapkan. Maisir, judi. Ini. Hati-hati. Ya, sudah pahamlah kalau ini. Ini cuma contoh. Tapi Quran ingin menyampaikan, yang paling bahaya bukan contoh-contoh ini. Yang paling bahaya, ini yang mau disampaikan. Ada permusuhan dan perselisihan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi setiap yang bermusuhan dan berselisih, itu pasti salah. Pasti salah. Dari mana sumbernya? Setan. Jadi kalau Anda sedang punya musuh pada yang tidak benar, bukan pada yang disyariatkan oleh agama. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalau Anda sedang bermusuhan pada yang tidak benar, dan Anda punya perselisihan pada yang tidak dibenarkan oleh agama, Anda artinya sedang dikuasai oleh setan. Hati-hati betul ya. Kalau orang tidak belajar, kemudian ada permusuhan karena tidak punya pelajaran. Tapi kalau orang belajar agama dan dia beribadah dan masih bermusuhan pada apa yang dianggap tidak benar permusuhannya oleh Al-Quran, ini harusnya bisa bersatu, bersinergi. Kenapa bermusuhan? Maka yakinkan pada diri Anda, Anda sedang dikuasai oleh setan. Catat kalimat itu. Dan tidak ada bedanya Anda dengan pengonsumsi narkoba, dengan orang-orang yang berjudi. Makanya disebut di surah Al-Kahf tadi, orang ini seperti merasa berbuat baik padahal salah. Jangan sampai antum terjebak dalam hal itu. Ya, hati-hati betul ya, hati-hati. Jadi setiap orang yang bermusuhan pada yang tidak dibenarkan oleh agama, pada yang dibenarkan harus. Sifat-sifat maksiat jadi musuh kita. Bohong itu musuh kita. Syirik itu musuh kita. Keburukan itu musuh kita. Tapi di mana ayat yang menunjukkan kita harus bermusuhan, mencela dengan orang-orang di sekitaran kita dan sebagainya? Itu yang jadi kemudian melemahkan. Nah, posisi ini yang kemudian kita harus pahami. Ingat baik-baik ya. Di ketika Anda sedang punya dua hal ini, tanamkan pada diri Anda, ah, setan sedang menguasai saya. Saya harus dibebaskan dari persoalan ini. Nanti kita turunkan beberapa ayat-ayatnya untuk mengatasi persoalan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Awas, hati-hati, jangan sampai subuh ini pun kita baru sadar ternyata saya punya masalah selama ini yang harus saya bebaskan. Itu ya. Sehingga wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dengan semua persoalan ini, Anda jadi lalai mengingat Allah. Apa Anda enggak ingat kalau Allah enggak suka muslim itu tidak kuat? Apa Allah enggak ingat kalau Allah tidak suka lisan Anda digunakan pada maksiat? Apa Allah enggak, Anda tidak ingat kalau pandangan Anda tidak dibenarkan memandang pada yang tidak sehat? Semuanya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak ingat kepada Allah ketika ini muncul. Tapi yang paling luar biasa, ingat dengan ibadah tapi tidak ingat dengan hasil dari ibadahnya. Itu yang agak kurang mudah untuk dipahami. Jelas ya? Baik. Antum kenapa tegang begini? Biasa saja, nanti sebentar lagi sarapannya. Teman-teman, lihat ini ya. Baik. Hati-hati, jangan-jangan kita yang punya persoalan itu kan. Ingat, kita tidak memikirkan orang lain atau kelompok lain atau macam-macam. Kita memikirkan diri kita masing-masing. Satu, tunjuk orang. Ini tiga, kembali kepada kita. Empat, tinggal memberikan penilaian. Yang satu nunjuk, tiga kembali. Yang keempat ini, yang jempol, mau diarahkan kemana? Ketelunjuk atau tiga yang ke kita? Jika tiga kepada kita, maka bagus antum. Makanya lebih jauh daripada telunjuk dibandingkan kedekatannya dengan telunjuk. Jadi kalau bisa menunjuk pada diri kita, sip. Tapi sangat jauh diri Anda dengan jempol kalau Anda sering menunjuk pada orang lain. Makanya yang begini kadang tidak menyenangkan. Angkat tangan. Turunkan. Jelas? Satu, yang ini. Kaitan dengan fikir ikhtilaf ini dibuka dan hasilnya Quran surah ke-18 ayat 104 sampai 105. Ini yang harus dihindari. Di antaranya. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Siapa setan ini? Bagaimana cara kerjanya? Sehingga dengan paham cara kerja setan, kita bisa mengerti, oh, ini dia sedang menggoda saya. Jelas ya? Nah, persoalan paling besar saat ini adalah kebanyakan orang hanya tahu kalimatnya, hati-hati dengan setan, hati-hati dengan setan, tapi tidak kenal cara menggodanya. Hati-hati ya, nanti di depan itu ada, maaf, ada banyak ranjau paku. Hati-hati ya, ada polisi tidur yang agak tinggi, tapi tidak pernah disampaikan di mana letak polisi tidurnya. Sebelah mana? Kecepatan berapa yang mudah untuk digunakan supaya tenang ketika melewati itu? Ranjau pakunya di sebelah mana posisinya? Ya sama saja kalau cuma diperkenalkan tapi tidak menunjukkan caranya, kena jebakan juga di situ. Jelas ya? Ayo kita bahas. Siapa setan? Quran surah 2 ayat 36. Di kalimat setan pertama. Tuh lihat.
Kalau sudah muncul setan, pasti enggak bagus kalimatnya. Fa azallahumasyaitanu anha. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Fa azallahumasyaitan, maka setan mulai menggelincirkan Adam dan Hawa. Kalau tergelincir itu, maaf, jatuh atau bangun? Jatuh. Enggak ada orang bangun tergelincir. Ini saya tergelincir dulu ya. Mana duduk langsung bangun? Tidak. Tergelincir itu pasti jatuh. Enak tidak? Tidak. Sakit tidak? Sakit. Baik, kalau jatuh ke atas ke bawah? Ke bawah. Kadang-kadang kalimat ke bawah penting untuk disampaikan, bukan untuk menunjuk pleonasme, tapi untuk menegaskan bagaimana posisi itu terbangun. Naik ya ke atas. Emang ke atas. Ada yang naik ke bawah. Itu pleonasme dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat, dalam bahasa Arab memahaminya jadi taukid nantinya. Taukid itu penguat. Adam tinggal di surga, nikmatnya luar biasa. Tapi lihat bahasa Quran, majasnya indah, dijatuhkan oleh setan, terpleset, tergelincir, jatuh ke bumi. Dikirim tugas kemudian untuk ke bumi, keluar dari kenikmatan surga. Jadi kalau orang sudah terjatuh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjauh dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Siapa yang menjatuhkan, memplesetkan? Setan. Saya mau turunkan dulu, baru kemudian kita definisikan kalimat setan dalam bahasa Arab. Siapa setan ini? Mulanya adalah iblis. Iblis. Iblis yang tidak ingin sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Quran surah kedua ayat 34. Jadi setan itu bermula dari iblis. Lihat baik-baik teman-teman. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu, ketika Adam diperkenalkan kepada mereka dan berbagai keistimewaannya, maka Allah meminta malaikat dan sementara kalangan jin untuk hormat kepada Adam, sujud hormat. Fasajadu, maka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Wah, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan. Aba itu penolakan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kadang bisa dari gestur, kadang bisa dari pernyataan, kadang bisa dari perkataan. Ya, enggak enak. Kan ada orang yang menolak dengan gestur, dia enggak bicara, tapi gesturnya menunjukkan penolakan yang tidak menyenangkan. Pak, habis ini kita sarapan, nanti kami undang. Gitu kan? Enggak enak ya? Ada yang langsung dengan pernyataan. Ya, kadang-kadang mohon maaf, ada yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Baik, ini aba, dia enggan dengan respon yang tidak menyenangkan. Apa respon yang tidak menyenangkan? Istakbar, angkuh. Terlihat angkuh dia dari gesturnya, dari macam-macamnya. Wa kana minal kafirin, termasuk yang terhalang dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala saat itu. Saya teruskan dulu. Siapa iblis ini? Turunkan lagi. Setan bermula dari iblis. Iblis itu siapa? Baik teman-teman, dijawab di Quran surah 18 ayat ke-50. Nah, pembuka Quran surah ke-18 ayat 50 ini sama dengan Quran surah kedua ayat 34. Hanya di ayat 34 menjelaskan karakteristik sikap dan sifatnya. Di ayat ke-50 Quran surah 18 menunjukkan siapa hakikat iblis ini. Perhatikan kalimatnya. Anda mesti ketahui dulu supaya kita mudah nanti untuk bisa menjegal berbagai tipu daya yang ditujukan kepada kita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, sama dengan yang tadi. Dan ingatlah ketika kami firmankan pada para malaikat dan kalangan sementara jin yang hadir pada saat perkenalan Adam itu dan menunjukkan keistimewaan dan fungsi tugasnya, lihat kalimatnya. Kami mintakan semua untuk sujud hormat kepada Adam, semua hormat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Satu. Lihat baik-baik ya. Ini intinya. Kana minal jinni. Satu, ini saya garis bawahi. Sifat yang kedua, fa fasaqa an amri rabbi, fasaq an amri rabbi. Ini adalah iblis itu minal jin, termasuk kalangan jin. Asalnya jin. Siapa? Awas, hati-hati.
Jin dalam bahasa Arab disebut dengan jin. Jika ada, ingat baik-baik, jika ada kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf jin dan nun, artinya menunjukkan segala hal yang tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan kita. Jin disebut jin karena tidak kasat mata bagi kita. Kalau kelihatan makhluknya, mudah kita hindari. Begitu mau menggoda kita, ngapain? Mau menggoda, gampang. Yang jadi masalah, di makhluk gak kelihatan. Ingat, setiap jim dengan nun, umumnya tidak nampak. Janin, ada jim dengan nun. Hadir dalam, misalnya mohon maaf, perut seorang perempuan. Kenapa disebut janin? Karena setiap fase pertumbuhannya tidak langsung nampak dalam pandangan kita. Jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena surga saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Nanti satu saat semua itu akan ditampakkan pada kita. Jin akan nampak, jannah akan nampak, dan segalanya akan tampak. Junnah, perisai. Asyamu junnatun. Puasa itu menghadirkan perisai. Kenapa perisainya tidak disebut dengan kalimat lain, tapi menggunakan kalimat junnah? Kenapa tidak haddun? Kenapa tidak hijabun? Tapi menggunakan junnah. Karena junnah itu tak nampak dalam pandangan kita. Jadi maaf, kalau Anda perang, Anda menggunakan perisai. Perisainya kelihatan, musuhnya ada secara kasat mata, jelas. Tapi puasa itu bisa menghadirkan perisai, benteng bagi kita. Bentengnya gak kelihatan. Tapi dengan puasa, setan sulit menembus kita. Karena umumnya orang puasa ingin mencegah dari berbagai maksiat. Mau mencela, setan datang, ayo balas, balas. Ah, takut batal puasanya. Tien? Mau berdusta, bohong aja. Gak mau ah, takut batal puasanya. Minimal takut batal puasanya, jadi benteng buat kita. Kalau sudah jadi kebiasaan, bukan takut batal lagi, tapi takut karena Allah tidak ridha dengan perilakunya. Kan sering saya katakan, ini sudah jam 5, cuma 30 menit lagi mau buka, ada yang nyela orang, dicela, kamu begini, begini, begini, begini. Setan bilang, ayo balas, balas, balas, munculkan sampai berparagraf-paragraf. Ah tidak, gak mau balas. Setan masuk lewat temannya, hei, balas, kenapa gak dibalas? Kita jawab, ntar aja habis maghrib. Habis maghrib ya, tunggu buka. Baik, kecewa tuh setan di situ. Baik, jadi umumnya disebut dengan junnah. Benteng itu junnah, gak nampak di sini. Asalnya jin, paham ya? Nah, turunannya nanti saya tunjukkan kepada Anda. Disebut dengan jin, kadang-kadang kita gak sadar. Udah ada aja godaan itu dalam diri kita. Antum gak lihat? Coba cek, apa antum ketika mau datang ke sini mudah langsung datang? Tidak mudah. Tidak mudah. Di jalan, ah ngapain ke sana? Paling sebentar, streaming langsung juga bisa. Tuh, ngapain berangkat ke sana? Nanti aja berangkatnya menjelang subuh. Paling ustaz juga kesiangan bangunnya. Macam-macam. Terus, ngapain? Ah, pokoknya banyak. Ngapain ke sana? Ah, terus. Jadi ditampilkan banyak yang lain-lain sebagainya. Itu tidak sadar antum ada dalam godaan diri antum sendiri. Ini persoalannya. Jelas ya? Jadi kalau Anda sedang ada bisikan-bisikan dalam diri yang mengarahkan pada hal-hal yang buruk seperti ini artinya sedang bekerja ini. Dan ini nanti cara pertamanya, fase pertama ini. Nanti saya turunkan lebih jauh. Karena minal jinni, asalnya termasuk kalangan jin, tak nampak bagi kita. Dan yang kedua, awas, sifat jin itu diciptakan dari apa? Begini. Kalau mau jawab tentang dalil syariat, antum harus tahu dulu dalilnya ya. Kalau tidak tahu, antum kembali kepada ketetapan awal ya. Tidak usah mengarang, selalu ketentuannya sama. Mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Ya, di pelajaran itu sekarang pun sudah hampir tidak ada karena tidak banyak efektifnya. Baik, jin dicipta dari apa? Dari wallahu alam. Ayolah kembalikan. Quran, Allah yang tahu, wallahu alam. Tanyakan kepada Allah. Quran surah ke-15 ayat 27. Ternyata bukan dari api jin diciptakan. Antum salah persepsi selama ini. Bukan dari api. Yuk kita lihat. Wal jin khalaqnahu min qablu min naris samum. Kalau api itu nar. Tapi kata Quran bukan nar tapi naris samum. Jin bukan diciptakan dari api, tapi jin diciptakan dari api yang menyambar-nyambar. Nih. Api yang menyambar. Menyala, tapi bukan sekedar menyala. Kan ada api yang nyalanya begitu dahsyat, saking dia menyambar sini, nyambar sini. Terjadi kebakaran, api sedang menyambar ke wilayah ruko yang sebelah sini. Itu kan? Baik, kalau ada api apa yang antum ucapkan? Halo? Api, ada kebakaran besar, apa yang diucapkan? Hah? La haula wala quwwata illa billah.
Mana begini antum begitu? Perjanjian sudah 3 kali disebutkan. Baik, kalau ada kebakaran, apinya besar, apa yang diucapkan? Bukan Allahu a'lam. Oh, api sudah kebakaran, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Bukan. Bukan Allahu akbar. Ini ada kebakaran, ayo bantu sana, bantu sini. Allahu a'lam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah bukan astagfirullah, astagfirullah musibahnya. Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Api semakin meninggi, cuma Allah yang maha tinggi. Kalau sudah yang lain tidak bisa mengatasi, maha Allah, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang punya kekuasaan, hanya Allah yang paling akbar, maka api itu tunduk dengan kalimat-kalimat keikhlasan yang keluar dari lisan pengucap Allahu akbar. Paham? Teruskan di sini. Allahu a'lam. Nah, jin. Ini api yang menyambar, karena api itu sifatnya panas, menyambar, jadi bikin panas. Bukankah permusuhan bikin panas? Bukankah perselisihan bikin panas? Tapi antum terus disambar. Kadang dari hati nyambarnya ke mata, mata melotot. Nyambar ke tangan, tangan sudah mau mukul. Minimal nulis kalimat yang tidak menyenangkan. Ya teman aja cuman lewat, belajar sama-sama, ketemu sama-sama, muncul permusuhan, nulis yang tidak benar. Gak nyangka ya, nulis, nyangka. Nyangka ketika antum bilang, gak nyangka ya, dia nyangka, antum sedang nyangka tuh. Tungguin, antum yang nulis, lihat bagaimana cara iblis bekerja. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nulisnya memang di Chicago, komennya sampai Chicago. Nah teman-teman, ini maksud saya antum paham dulu nih. Kalau sudah paham asalnya, bagaimana karakteristiknya, baru lihat sini. Pelan-pelan ya. Fafasaka, fasak. Fasak itu menyimpang. Lawan dari kata taat, menyimpang. Lawan dari kata ta'ah. Ta'atun, ta'atun. Ya, ta'ah ya ta'ah, ta'ah. Ini sifatnya. Awas, orang yang disebut fasik, orang yang disebut ta'ah atau muta'ah. Ya, fasak lawan dari kata taat, artinya taat. Fasak artinya menyimpang dari ketentuan Allah yang benar. Baik, lihat sini. Kapan jin ini disebut iblis, disifati dengan sifat menyimpang? Saat dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, disebut fasak. Artinya, sebelum dia tidak mau sujud kepada Adam, sebelum dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, artinya dia taat kan? Cuman Adam belum ada, dia taat. Adam ada, dia fasak. Jelas? Ah, sekarang saya mau tanya pada antum, berapa lama beda alam akhirat dengan alam dunia? Baik, langit dengan bumi, kalau kita analisis bahasa Quran, itu setidaknya perbedaan paling minimal sehari bisa 1000 tahun masa. Malaikat bulak balik di Quran surah ketiga 2 ayat kelima itu kan, fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun, seharinya bisa dihitung sampai 1000 tahun bulak balik itu. Bulak balik, bulak balik bisa 1000 tahun. Jadi mohon maaf ya, kalau jin ini pernah tinggal di alam sana, pernah ibadah taat sehari aja, artinya dalam ukuran kita yang tinggal di dunia berapa tahun? 1000 tahun. Jadi kalau dia beramal 1 detik, itu sama dengan 48 hari dalam ukuran kita. Tapi tahukah anda, ketika itu semua dihadirkan dengan sifat fasak. Apa sifat fasaknya? Tadi, aba, dia enggak mau hormat pada Adam, istakbar, sombong. Ini, sombong. Dia, begitu sekali sombong dia, apa yang terjadi? Indah sekali, teman-teman. Perhatikan kembali ke Quran surah 7, dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya itu. Ya, lihat baik-baik sini. Ketika kemudian nampak hal yang tidak menyenangkan, berarti kan bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ketika ada seseorang punya sikap yang tidak menyenangkan dan terlihat itu, Allah tidak langsung menghukumi. Padahal Allah bisa mengatakan, kamu begini ya. Hei, kamu sombong ya. Baik, dia bisa menolak dengan lisannya. Saya enggak sombong ke Allah. Makanya lihat bagaimana cara Allah kemudian menampilkan sifat yang tidak baik dalam dirinya supaya keluar dari lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Hey, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lihat. Allah tidak langsung mengatakan kamu begini. Tidak. Supaya tidak ada peluang bagi dia untuk ngeles dan menolak. Maka keluar di lisannya, kalau sudah keluar di lisan, orang paham, oh begini rupanya. Jelas ya? Nah, ini adab bagi kita, kalau ada sesuatu nampak tidak menyenangkan, jangan langsung dihukumi. Klarifikasi dulu. Sampaikan, Allah saja mengklarifikasi, antum bukan Tuhan, masa menyimpulkan? Fatal akibatnya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengetahui isi hati orang lain. Allah maha mengetahui isi hati kita. Masih ditanyakan supaya didengar oleh yang lainnya.
dan jelas dalam menyimpulkan hukum terkait dengannya. Apa kata iblis? Apa kata jin pada saat itu? Perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan saya dari api yang menyala-nyala. Dia cuma dari tanah. Masa selevel api mesti nyembah kepada tanah? Baik. Lihat kalimat Qur'annya. Saya perintahkan kamu sujud. Bukan untuk menghormati, menyembah dia semata. Bukan itu. Bukan untuk menyembah. Tapi itu perintah saya. Idza amartuk, saat saya perintahkan. Yang penting bukan sujudnya, bukan hormatnya. Itu perintah saya. Kalau Adam gak ada apa-apanya. Tapi kamu melanggar perintah saya. Jelas ya? Jadi kalau diturunkan ke kita, antum tidak sujud pun, tidak sholat kepada Allah, Allah gak akan rugi. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman itu perintah. Itu masalahnya. Apa yang terjadi? Karena kesombongan melekat pada dirinya, maka menutuplah nih bekal-bekal kebaikannya. Tertutup. Ini bahayanya sombong. Jadi kalau jubah kesombongan sudah digunakan, maka arahan-arahan kebaikan pun tidak akan sampai kepada kedalaman jiwanya. Nah, sesuatu yang tertutup oleh yang kotor, itu bahasa Arabnya disebut dengan balasa. Jadi ada labisa, lam, ba, sin. Ada balasa, ba, lam, sin. Kalau labisa, yang baik menutup yang tidak baik. Ada aurat terbuka, kalau kelihatan tidak baik, ditutup oleh pakaian. Pakaian yang menutup disebut dengan libas. Makanya libas itu disebut dengan pakaian. Kenapa? Karena menutup aurat yang tidak baik, yang tidak ingin tampak. Tapi kalau sebaliknya, yang baik ditutup oleh yang kotor. Awas, ditutup oleh yang kotor. Maka dibalik kalimatnya, lamnya diketengahkan, ba-nya kemudian dikedepankan. Dibalasa, yang kotor menutup yang baik. Ada ibadah kalau cuma sehari, saya sudah 1000 tahun nih, taatnya 1000 tahun, cuman sayang ditutup sama yang kotor, gak nampak yang 1000 tahun itu. Bahkan yang selanjutnya gak bisa datang. Apa yang selanjutnya? Nanti kita akan lihat. Yang jadi masalah, yang tertutup dengan keadaan balas itu, maka objek yang disebut dengan iblis. Iblis yang tertutup oleh sifat-sifat kotor. Kenapa jin yang ini dinamakan dengan iblis? Karena pada saat itu dia sedang tertutup oleh sifat-sifat kotor yang tidak bisa memunculkan lagi kebaikan dalam dirinya. Yang paling dahsyat adalah Allah kan punya sifat pemaaf dan penerima taubat. Dan antum jangan lupa, kalau salah satu kata iblis itu, makhluk ini, jin ini juga cerdas, jenius, pintar. Nanti kita lihat kalau tidak jenius bagaimana bisa mengajukan proposal untuk menggoda Adam. Bahkan dengan cara yang luar biasa. Makanya dalam bahasa Yunani dan Aramaik tempo dulu, iblis itu disebut dengan diabolis salah satunya. Diabolis, diabolis. Yang kejeniusan, punya sifat jenius, tapi keblinger. Itu diabolis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Aramaiknya. Kembalikan ke sini teman-teman. Lihat baik-baik. Ketika sudah tertutup, maka Allah pun murka kepadanya. Kaulah, ruj, keluar kamu. Pergi. Lihat ya. Kalau sehari saja, 1000 tahun, gak ada nilainya. Dikasih petunjuk untuk taubat, dia malah menolak. Adam pernah salah makan buah larangan itu beserta istrinya. Tapi ketika tahu bahwa Allah Maha Penerima taubat, diturunkan kalimat taubat, diambil oleh Adam. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat taubat dari Rabbnya, kalimat taubat, maka diambil oleh Adam taubat dia. Ini kan iblis ini asalnya jin, sudah ada lebih dulu dibandingkan Adam. Harusnya sudah mengerti Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Penyayang. Cuman ketika ada kesombongan, gak masuk semuanya itu, malah berbalik. Ah, keduluan sama Adam saya. Gak level saya ngikutin Adam jadi taubat. Tertutup semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Adam diturunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, dia minta turun juga. Bukan minta maaf dan taubat, tapi minta turun. Apa kalimatnya? Ya Allah, anzirni, beri saya kesempatan untuk membuktikan saya memang lebih hebat dibandingkan dia. Nih, saya memang lebih hebat. Kan saya sudah coba untuk gagalkan dia dari misi di surga. Saya plesetkan dia. Saya mau tunjukkan saya lebih hebat daripada itu. Gak akan tanggung semua anak keturunannya. Anak keturunan semua disebut dengan bani. Dilekatkan ke Adam disebut dengan bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Saya akan tunjukkan dan buktikan saya lebih hebat memang dibanding dia. Saya akan goda, saya plesetkan semua anak keturunannya. Mulai dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan saya pastikan engkau tidak akan bisa mendapati kebanyakan mereka bersyukur, mendekat, menampilkan kebaikan dalam kehidupan. Maka dia sudah bertekad ketika turun ikut ke muka bumi dengan Adam alaihissalam, dia bertekad menjadi musuh bagi manusia.
Apa di antara yang diresapkan dari kanan, kiri, depan, belakang? Ini sifat-sifat keburukan. Sifat-sifat keburukan. Dan di antara yang tidak jarang disadari, dia masuk lewat proses ibadah. Itu yang paling bahaya. Awas, riya dalam ibadah sumbernya juga setan. Sum'ah dalam ibadah sumbernya adalah setan. Permusuhan dalam ibadah sumbernya adalah setan. Di ketika Anda sedang riya

Jangan ikut-ikutan. Antum gak usah bersaing dengan iblis, jauh ketinggalan. Jauh kita, kita itu harus menghindari, bukan mengikutinya. Kita itu gak nyampe ukuran kesini pengen ikutan. Karena itu di hadis kudsi dikatakan, maaf keagungan itu, kesombongan itu yang agung-agung, jubahku kata Allah. Siapa yang coba-coba mengenakannya, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Saking inginnya Allah, semua hambanya menjauh dari iblis, diberikan rasul untuk diarahkan pada yang benar. Diturunkan mukjizat, diberikan benteng, supaya ini gak bisa menembus, menggoda, memberikan keburukan-keburukan. Diturunkan rasul, gak diikuti tuntunannya. Dikasih kitab tidak mau dibaca. Dikasih amalan tidak diamalkan. Ini yang jadi masalah. Tapi yang lebih bermasalah adalah seakan mengikuti Rasul, seakan membaca, seakan paham, tapi kena jebakan juga. Itu yang kita harus kembalikan. Nah, ingat baik-baik, saya mau ke penghujung pelan-pelan untuk pemahaman yang pertama ini. Lihat baik-baik, saat disebut iblis, buruk tidak? Buruk, baik. Sudah goda Adam belum? Awas, hati-hati. Sudah goda Adam belum? Belum. Belum. Belum. Saat disebut iblis, belum menggoda Adam. Saat disebut iblis, baru disebut karakter buruknya. Lihat Quran Surah 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Karakternya disebut apa? Istakbar. Gak mau sujud, sombong. Kapan dia menggoda? Saat dia mulai mengajukan penunjukan kesombongannya. Saya mau buktikan saya hebat, saya goda Adam nih. Baik diizinkan oleh Allah, silakan dengan hikmah nanti yang telah Allah tunjukkan dan Allah tetapkan. Begitu kemudian dia mulai menggoda, berubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Di setan itu sudah mulai menggoda. Kalau iblis belum menggoda, iblis itu hakikat keadaan sifatnya dari makhluk yang tadi kita sebutkan dengan sifat yang menyambar-nyambar di sini. Lihat baik-baik, ketika mulai menggoda dirubah kalimatnya oleh Quran dari kata iblis jadi setan. Ayat 36 dari Quran surah kedua Al-Baqarah. Fa azallahuma syaitan. Lihat, jadi syaitan deh. Dari iblis jadi syaitan. Kita hapus dulu ya. Iblis aja yang kita hapus, mana itu iblis? Oh ini aja dulu lah. Baik ya. Bismillah. Pelan-pelan teman-teman sekalian, hati-hati. Awas jangan sampai kena godaan. Kadang ada prasangka yang tidak baik. Kenapa ustaz yang enggak dibantuin menghapus? Wah, kamu tidak taat, kamu tidak baik, gitu kan? Ah, itu juga sama. Bisa jadi itu setan ya. Tenang aja. Tenang. Perangi perasaan itu. Kalau ingin cepat menghapus, hapus aja langsung supaya tidak bergulat dengan perasaan. Baik, teman-teman, lihat baik-baik sini. Satu iblis. Bismillah. Kedua, syaitan. Asyaitan jamaknya nanti syaitin. Saya turunkan dulu ini. Asyaitan beda dengan kalimat ini, iblis. Kalau ini itu masih melekat kepada makhluknya, jadi ini sudah menunjuk pada penamaan makhluk, bahkan berubah jadi nama zat untuk membedakan dengan jin lain yang taat. Sejak saat itu dia gak dipanggil dengan jin lagi, tapi dipanggil dengan iblis untuk membedakan antara jin yang taat dengan jin yang menyimpang, yang tertutupi oleh sifat-sifat buruk. Jadi tidak semua jin itu iblis. Hati-hati. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, turunkan. Apa sifatnya iblis? Dia disebut oleh Quran dengan sifat syaitan. Syaitan berasal dari kata syatana. Syatana. Syatana. Apa itu syaitana? Singkatnya kata para ulama, segala hal yang menjauhkan dari ketentuan Allah, dari rahmat Allah. Jadi kalau kita sedang dijauhkan dari ketentuan Allah, rahmat Allah, maka segala hal itu disebut dengan syaitana namanya. Awas ya. Awas, kadang ada yang menerjemahkan yang menjauhkan dari yang baik-baik, ukuran baik itu bisa berbeda. Bahkan menghapus pun bisa beda. Bisa beda ukuran baiknya. Ya, bisa kata saya hapus, hapus itu baik. Tapi kalau kata saya jangan dulu hapus, sudah dihapus belum tentu baik. Baik ya? Tapi yang ini insya Allah baik ya. Ini baik. Apalagi ukuran manusia, baik menurut orang Kota Baru belum tentu baik menurut orang-orang bahkan di sekitaran Bandung yang lain. Baik menurut se-Bandung semua kata orang Bekasi belum tentu. Baik kata orang Jawa Barat, kata Jawa Tengah belum tentu. Jadi ukuran kebaikan manusia bisa beda.
Tapi ketika kita definisikan dengan spesifik yang menjauhkan, mengeluarkan

dari segala hukum Allah yang baik menurut Allah, maka keadaannya selalu kita namakan dengan syatana. Itu pekerjaannya. Kalau sudah melekat pada makhluk, pada benda, baik tampak ataupun tidak, maka berubah sifat makhluk itu menjadi syaitan. Syatana pekerjaannya, syaitan sifat yang melekat pada makhluknya. Baik makhluk itu tampak ataupun tidak tampak. Contoh, tidak tampak tadi disebut apa? Masih ingat? Jin. Tidak tampak disebut jin. Jin, tidak tampak. Kalau tampak disebut apa? Disebut apa, ayo? Wallahu'alaham. Baik, ins. Ins. Ini lawannya. Makanya jin disebut jin, kita disebut ins. Dan pasangan ini selalu bersanding dalam Quran pada umumnya. Selalu ikut. Begitu ins ada, jinnya pengen ikut. Bahkan kadang-kadang jin pengen duluan. 18 kali pasangan ini disebutkan di Quran. Pasangan yang tidak ideal, tapi sering selalu diikuti. Lihat, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bahkan maaf, ins banyakan pun, jin jadi banyakan. Ins jamaknya nas. Ins jamaknya nas. Ins disebutkan 18 kali, nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jin jamaknya jinna. Jinna. Lihat, begitu ins jadi nas, jin jadi jinna. Minal jinnati wan nas. Jadi setiap yang tidak tampak disebut jin, setiap yang tampak disebut dengan ins. Ingat baik-baik, kaidah memahami syaitan, sifat yang menjauhkan, itu bisa berasal dari yang tidak tampak, bisa masuk pada yang tampak. Ini kalau memiliki nyawa, masih benda hidup. Kadang masuk juga sifat syaitan ini, diresapkan pada benda mati. Makhlukat al-jamidah, al-jamidah, benda-benda yang tidak hidup. Awas hati-hati, televisi misalnya, hidup tidak? Halo? Kalau dinyalakan hidup tidak? Tidak, nyala. Tidak hidup. Oh kalau hidup, antum diikutin tuh. Masya Allah. Apa kabar? Baik. Oh, sudah makan? Tidak. Nah, Masya Allah, itu hidup namanya. Kalau dinyalakan jadi? Nyala, bukan hidup. Baik. Lampu? Nah, mati. Kalau lampunya gelap, apa? Lampu gelap, nyala. Aduh, lampunya gelap apa? Bukan, padam. Padam, kalau mati itu bagi yang bernyawa. Padam, padam lampu, bukan mati lampu. Padam lampu, kalau lampunya sudah tidak padam, maka? Halo? Ah, bukan hidup, nyala. Kalau hidup, lampunya jalan. Masya Allah, begitu pulang, kok saya ditinggal? Nah, itu repot ya. Aduh, hati-hati, hati-hati melihat bahasa itu ya. Baik, sehat ya. Sebentar lagi sarapan ya, sabar, sabar. Sabar. Ya, jin tersembunyi, ins nampak. Yang tampak ini bisa ins yang hidup, bisa jamida yang mati. TV, handphone, ya kan? Macam-macam segala yang hadir di sekitaran kita. Benda-benda, baju, mobil, motor dan sebagainya. Dah. Ah, lihat baik-baik. Ketika Quran menyebut iblis ini bertransformasi menjadi setan, artinya dia berusaha menjauhkan setiap anak cucu Adam menjauh dari ketentuan Allah untuk membuktikan kesombongannya. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran, kehati-hatian dengan sifat dirinya yang bisa melekat kemanapun. Maka cara kerja dia, pertama bisa lewat sifat ini dulu yang tersembunyi, yang antum gak lihat. Apa gambarannya? Langsung menembus dalam pribadi kita. Orangnya gak ada, tapi serasa-rasanya ada godaan dalam hati kita untuk mengerjakan sesuatu yang menyimpang. Nih, antum sudah sendirian di kantor, Pak. Enggak ada orang. Enggak ada orang. Sudah antum cek, sudah dikunci, pintu rapi dan sebagainya. Tiba-tiba ketika antum dihadapkan pada kertas di kantor, ada tanda tangan proyek. Proyeknya tidak jelas. Keuntungannya begitu menggiurkan. 100 miliar buat antum saja. Enggak ada orang yang lain. Tapi di situ keadaan kita dipertaruhkan antara taat dengan fasik. Antara taat dengan fasik. Hati-hati, antara sesuai ketentuan atau menyimpang. Maka di situlah tiba-tiba, bukankah antum suka ada merasakan dalam gejolak jiwa? Cepatlah, kan ada peluang tobat. Ya, bisa diganti, bisa dicicil, mumpung ada kesempatan daripada tidak ada sama sekali. Pernah merasakan keadaan itu? Ya, dalam level yang berbeda mungkin pernah. Tidak harus kemudian ada tawaran 100 miliar.
Bapak menemukan 10 ribu di jalan aja sudah gelisah.

0: Ya cuma 10.000 levelnya teman-teman, atau bahkan 100.000. Pilihannya kan tidak mudah. Ada sogokan, ada macam-macam. Lewatnya seperti itu. Tiba-tiba di meja ada 2 juta. Ah, saya tolak. Saya tolak ini, enggak berpengaruh bagi saya. Naik 200 juta. Waduh, istikharah dulu deh. Oh, istikharah dulu. Masya Allah. Luar biasa, begitu jumlahnya besar, istikharah dulu. Nah, itu kadang-kadang itu masuk lewat hal-hal yang tidak kita ketahui. Tidak menyenangkan, teman-teman. Karena itu dalam kondisi seperti ini, antum mesti sadari, itu baru yang tinggi-tinggi. Kadang tidak sadar, masalah-masalah keseharian. Coba cek. Adzan berkumandang, sering saya kisahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sholat. Cepat sholat, adzan sudah berkumandang. Adzan sudah berkumandang. Tapi lihat, begitu adzannya selesai, tenang, baru adzan, belum komat. Pernah ada situasi itu? Sering. Bagaimana Nabi menggambarkan di Al-Bukhari itu? Idza udzina fa qara asy-syaitanu 'alaihi dhurat. Kalau adzan dikumandangkan, maka setan lari sambil dia terkentut-kentut. Maksudnya dia lari dalam keadaan saking benci dengan suara adzan. Kalau adzan kecium pun dia ingin tutup tuh, seperti orang menutup hidungnya menghisap atau merasakan bau yang tidak sedap. Jadi bukan cuma telinganya ditutup, hidungnya pun pengen dia tutup, lari. Makanya kalau dalam situasi adzan, kadang-kadang situasi fitrah itu muncul. Antum jalan sama non-muslim, antum muslim, dia non-muslim. Begitu adzan berkumandang, non-muslimnya bisa ingatkan antum, mas, sudah adzan, apa enggak sholat dulu? Antum diingatkan. Oh iya. Begitu la ilaha illallah, kata Nabi, fa idza thubiba fa'ada. Kalau selesai adzan, setan balik lagi. Yang muslim yang bisa jawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Balik. Jadi itu yang masuk ke dalam jiwa. Nah, Anda ingat baik-baik ya. Ini pola setan yang pertama, pola iblis yang pertama. Jadi dia itu akan menggoda langsung ke dalam relung hati, tak nampak. Dikala antum punya rasa-rasa yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan normal, itu artinya antum sedang diusahakan, diupayakan, digoda oleh makhluk ini. Ingat, dari ketentuan yang tidak normal. Antum mau sholat, tiba-tiba tidak merasa senang dalam sholat. Awas. Lihat, karena merasakan sesuatu. Ini. Antum mengerjakan ini, tiba-tiba punya prasangka yang tidak baik. Ini. Antum ketaklim, perasaan sedang gak enak. Ini. Padahal gak ada orang misalnya. Ini. Jelas ya? Nanti kita lihat caranya. Segera berlindung kepada Allah, segera berlindung. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bicara paling cepatnya, antum langsung bermohon kepada Allah, karena Allah yang paling kuasa untuk bisa menekan ini. Ingat, setan tidur tidak? Tidak. Tidak. Makanya dia datang lewat tidur. Dia datang lewat tidur. Antum pernah bermimpi buruk? Bukankah mimpi buruk itu dari setan? Setan datang lewat mimpi antum. Ya, makanya antum mesti berlindung kepada yang tidak kantuk dan tidak tidur. Kalau dia tidak tidur, tidak menutup kemungkinan dia mengantuk. Dia punya lelah, dia punya celah. Antum harus berlindung kepada yang tidak pernah punya celah, tidak pernah merasa lelah. Setan punya celah, banyak celah, nanti kita tunjukkan. Anda harus berlindung kepada yang tidak punya celah, tidak punya sifat kantuk, dan bahkan tidak akan pernah tertidur. Allah. Karena itulah ketika Anda minta perlindungan kepada Allah, banyak ayat diturunkan, banyak surat ditegaskan, bahkan sebagian kalimat kemudian hadir dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa baca misalnya ayat kursi itu, Quran surah kedua ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah sekejap pun tidak akan mengantuk, apalagi tidur. Lalu Anda bacakan dua surah terakhir perlindungan itu, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Bahkan Anda bacakan dengan triple, tiga bagiannya. Ya, tiga ayat Al-Mu'awadzah Al-Thalathah. Tiga surah perlindungan, dimulai dari Al-Ikhlasnya, Al-Falaq dan An-Nasnya. Kalau pengen singkat, terlampau lama membacakan itu semua, kata Nabi cukup bacakan A'udzubillahi minash syaitanir rajim. Itu paling ringan. Atau ada yang sedikit ditambahkan, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Ya Allah, saya merasa setan sedang memengaruhi saya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan sekarang, dan saya berlindung dari kehadiran mereka yang datang. Antum enggak tahu, Allah yang Maha tahu. Maka bacakan Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Kalau mau disingkat, cukup katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuatkan sampai hati Anda merasakan getaran. Jangan cuma dibacakan, bacaan itu sampai ke getaran jiwa kita. Makanya kenapa bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dilatih sampai 33 kali, maksudnya dari bacaan itu supaya sampai menyentuh ke jiwa. Bukan masalah banyaknya. Sekali belum menyentuh wajar, dua kali. Dua kali banyak menyentuh, tiga kali. Tiga kali belum menyentuh sampai 33 kali. Sampai antum merasakan subhanallah, ada getaran di jiwa, alhamdulillah getaran di jiwa. Kalau sudah sampai 33 kali belum merasa juga, butuh berapa kali lagi? Ada yang 100 ribu, 10 ribu, itu pengalaman masing-masing. Tapi yang paling penting ada getaran di jiwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdhurun. Dudukkan tuh, bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Bacakan ayatnya. Masih datang juga, lempar dengan kursinya sekalian. Ah, ya. Ini yang tidak nampak. Ingat, bukankah ketika Ibrahim akan melakukan jumrah, ya sebelum jumrah itu penyembelihan kan siap dilakukan, kemana masuknya? Kan ke Nabi Ibrahim dulu. Ke Nabi Ibrahim dulu, lontar. Makanya muncul Aqabah. Aqabah itu gambaran dari pribadi yang diusik oleh setan. Setan masuknya disebutkan di Quran surah keempat ayat 119, masuknya lewat nafsu. Ya. Nasibam mafroda, sebagian dari jiwa manusia. Sebagian yang dimaksudkan nafsu. Potensi ini yang digoda. Ingat ya, tugas setan itu cuma menggoda, bukan maksa. Bukan maksa. Awas, hati-hati. Anda susah kalau menuntut setan, karena dia cuma goda. Memberikan aswas. Goda aja, maksa enggak. Awas, hati-hati. Makanya nanti di akhirat ada situasi. Ketika dihisab oleh Allah, orang-orang yang terkena godaan setan murka. Gara-gara dia ya Allah, saya menyimpang. Hukum seberat-beratnya. Kata setan, saya kan cuma goda, gak maksa. Situ yang ikut saya. Nah, makanya nanti jangan sampai tipuan ini muncul dan penyesalan hadir di kemudian hari. Maka teman-teman, maka ini yang paling berbahaya, hati-hati. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Quran surah 12 ayat 53. Nafsu kecenderungan mengarahkan pada yang buruk. Yang buruk ini sinyalnya ingin diaktifkan oleh setan. Didorong oleh dia. Dorong. Paham suci ini? Lawan dari nafsu itu takwa. Sehingga saya katakan ini disebutkan 115 kali, ini 115 kali. Jadi kalau antum ingin menekan nafsu, tingkatkan takwa. Dengan meningkatkan takwa, ini akan ditekan. Maka setan tidak punya peluang untuk memuai celah dalam menggoda antum. Takwa didorong oleh malaikat. Supportnya malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini dimanfaatkan setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Di begitu ini mendorong, ada pada kebaikan, ini pun bekerja. Yang supaya menghambat nilai-nilai kebaikan. Jangan dikira mudah ketika berbuat baik ya. Anda mau tahajud, ini akan menghambat. Anda akan ke masjid, ini akan menghambat. Anda mau ikut ta'lim, ini akan menghambat. Dan tidak sedikit hambatannya begitu membuat kita macet untuk segera menunaikan ibadah dalam kebaikan. Jelas? Baik, ingat ya, dalam rumus hambatan, hati-hati, kan ada gesekan. Hukum Ohm itu kan begitu kan? Hambatannya kan ada gesekan dalam fisika. Hati-hati, sama juga kan dalam jarak yang ditempuh, kecepatan yang diatur, waktu yang ditempuh, kan kita harus pertimbangkan gaya gesek ketika kita jalan. Jelas ya? Apa rumusnya? Ah, nanti buka lagi lah ya. Saya turunkan, S sama dengan V kali T, jarak sama dengan ya kecepatan dikalikan dengan waktu. Gesekannya kemudian dimunculkan, turunkan, atur, banyak pokoknya ya. Kalau mau diturunkan, fisika itu banyak singgungannya dengan kehidupan kita. Fisika alam terkait dengan metafisik juga, kehidupan spiritual. Sama, antum keluarkan rumus apapun, selalu ada kaitannya. Rumus gaya yang sering ada kaitan banyak itu. F1 sama dengan F2. Imannya F1, F2-nya segitu. Lemah iman, F2-nya lemah. Ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk, itu yang keluar. Pukul sedikit, suara kecil. Pukul kencang, suara kencang. Semangat tinggi imannya, maka sholat ditunaikan dengan kuat. Kecil imannya, kena godaan setan, outputnya pun sedikit. Tapi tidak mudah untuk menghadirkan semangat energi yang kuat, sehingga kita tampil gaya dalam ibadah. Karena rumus Pascalnya, F berbanding lurus dengan P. Semakin Anda pengen gaya dalam beribadah, semakin muncul tekanan untuk menghambat kita. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Dalam maksiat juga begitu. Orang banyak gaya, semakin tertekan. Maka cara tercepatnya adalah atasi dengan peningkatan akselerasi. Munculkan sigmanya, resultannya. Sigma F sama dengan M dikali A. Masa dikali percepatan. A-nya akselerasi. Jadi kalau sudah punya modal, ini masa, waktu. Walas, diberikan waktu. Maka lakukan percepatan untuk menghambat hal-hal yang tidak membuat kita dekat dengan Allah. Atasi. Tingkatkan. Maka Anda akan tampil gaya di hadapan Allah dan makhluknya. Ini poinnya. Balik lagi. 5 menit lagi ya. Kita selesaikan dulu sebentar ini. Balik lagi ke sini. Ya, Saya senang fisika, saya senang fisika. Saya suka baca itu. Kadang saya pergi ke toko buku, saya beli buku-buku fisika. Saya pelajari, saya lihat ya, dari mulai Martin yang keanginan sampai Profesor Irfan Ansori, saya baca tuh bukunya. Kan ada Dr. Martin keanginan tuh ya, saya lihat teori-teorinya, lihat, saya pelajari. Sama di ada buku Profesor Dr. Irfan Ansori yang dari ITB juga. Ya, kalau itu yang kimia, kimia tuh suka ada. Kadang dibuka nilai-nilai keistimewaannya, kita lihat lagi, oh ke sini maksudnya, ini arahnya. Ya, di kadang-kadang kita baca dan kita kagum. Kagumnya apa? Ternyata teori itu sudah dimunculkan oleh orang Islam sebelumnya. Oleh orang Islam sendiri, seperti yang pernah saya bahas di ITB. Jadi itu cuma copy paste saja sebagiannya. Dan kemudian diterjemahkan lagi dengan simbol-simbol berbeda, formula-formula yang seakan tidak sama, atau pengembangan-pengembangan dari teori dulu. Dulu muncul teori itu dari Al-Quran, baca Quran, muncul teori-teori itu. Dan dikembangkan, dan di copy paste, diambil, kemudian dan diteruskan. Lain waktu kita bahas, karena kita sedang punya masalah dengan setan. Setan yang kedua, kalau dia gagal menggoda diri kita pribadi, ingat, itu yang paling besar, lewat nafsu. Faktor terbesar disebut dengan aqabah. Faktor terbesar namanya aqabah. Kaitan dengan diri kita itu nafsu. Makanya kalau Anda ingin lontar, sebetulnya bukan melontar yang di luar dulu, lontar diri kita dulu. Kita itu tidak baik bukan karena orang lain menyuruh kita tidak baik, atau setan menggoda kita pada yang tidak baik. Faktor terbesarnya, kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Kalau Anda bisa kendalikan ini, maka setan tidak punya peluang. Maka dikendalikan lewat takwa. Ini satu cara yang paling efektif. Kalau orang sudah takwa, dia akan menutup celah-celah setan untuk menggoda dia. Makanya disebut oleh Quran dia punya benteng. Bahkan setan sendiri yang bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada orang yang berlatih takwa sampai mukhlas. Mukhlas itu diberikan keikhlasan oleh Allah. Kalau sudah diberikan keikhlasan oleh Allah lewat latihan takwa, maka sulit bagi setan untuk menembusnya. Bukan tidak digoda, mau tembus susah. Lewat sini susah, lewat situ susah. Ini poin terbesarnya. Jadi kalau teman-teman ingin menaklukkan nafsu, plus menutup celah setan lewat godaan pada diri kita, maka level terbaik ini tingkatkan takwa. Dan keluarkan semua kalimat takwa di Quran, maka dari situ Anda akan temukan bagaimana cara menjadi pribadi bertakwa. Dari mulai melatih ibadah kepada Allah, sampai mulai menekan maksiat. Jelas sampai sini? Ini cara terbaiknya. Ah, nanti kalau diri kita sudah baik, sudah dilontar-lontar-lontar akabahnya, maka dia tidak cepat merasa kehilangan peluang. Dia akan baca lewat faktor yang kedua, ins, yang tampak. Maka masuklah dia lewat makhluk yang tampak dulu, lewat yang berakal. Ins bisa sesama manusia. Tipikalnya kalangan terdekat. Kalangan terdekat lingkaran kita disebut usta. Usta, lingkaran terdekat kita. Makanya lihat Nabi Ibrahim ketika tidak sanggup digoda, bukankah datangnya kepada Sayyidah Hajar, istrinya? Harap-harap Sayyidah Hajar bisa mengatakan, Pak, masa anak kita mau disembelih? Sudah ditunggu-tunggu, diharap-harap, hadir, lahir, disembelih. Baik, maaf. Ah, tidak juga bisa. Lempar, lempar, lempar, lempar. Ingat, ustaz sekitaran. Sekarang penerjemahannya bisa berbeda, tapi substansinya sama. Lingkaran sekitar, andanya baik, tapi pasangan Anda kurang baik. Papa ini kok begitu? Papa kan gubernur. Masalah mobilnya sekdanya sudah Ferrari, papanya masih Avanza. Masalah dia sudah punya Innova, Alphard lagi yang lainnya, papa kok masih Futura. Futura kan mobil masa depan, ma. Masa depan siapa? Masa depan papa, mama tidak. Oh, Masya Allah. Tuh, muncul. Tidak sedikit suami yang gemilang kehilangan karirnya karena istri yang kurang baik dalam mendampinginya. Tapi kasusnya bukan betul, Masya Allah. Tunggu dulu, harus adil kita di belakangku, harus dapat penjelasan yang sesuai. Dan tidak sedikit istri-istri yang tampil gemilang sebelum menikahnya kehilangan masa keemasannya di hadapan Allah karena mendapatkan pasangan yang tidak layak dalam kebaikan-kebaikannya. Maaf, sebelum menikah berhijab bagus, setelah menikah disuruh dicopot hijabnya. Ini ada family gathering mah di perusahaan papa yang hadir orang-orang penting ini. Copot dulu lah hijabnya, paling 30 menit. Udah buka dulu aja, nanti setelah pertemuan pakai lagi. Oh, buka dulu aja. Masuk lewat ibu, gak bisa. Masuk lewat bapak. Dihadirkan momentum penting, pertaruhannya karir dan jabatan. Kalau Anda yang di belakang dalam posisi demikian, para akhwat, para ummahat, apa yang kemudian bisa dijawab? Hati-hati. Awas teman-teman, tidak mudah dan tidak sedikit ada yang melepaskan itu. Siapa yang memberikan pengaruh? Lingkungan sekitaran. Dan hati-hati, saat itu terjadi, Anda tidak sadar bahwa Anda itu sedang menjadi agen setan. dimasukkan di situ. Awas, hati-hati. Bagaimana cara masuknya? Ah, kita mesti menolak yang demikian. Tolak dengan cara yang halus. Ingat, awas, dalam menolak pun ingat, hati-hati. Setan itu, saya katakan dari awal, dia itu genius, genius. Jadi kalaupun Anda akan menolak, kadang-kadang dialihkan pada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, sehingga dengan penolakan itu muncul masalah lagi, minimal ada permusuhan. Bagi setan itu enggak penting maksiatnya besar atau kecil, yang penting dia maksiat. Beda antara setan dengan nafsu. Kalau nafsu ingin didapatkan, kalau setan yang penting maksiat. Mau nyuri nih, dengar suara adzan, ah enggak jadi nyuri, enggak usah nyuri, lempari aja rumahnya. Yang penting bagi setan maksiat terjadi. Itu yang penting. Istrinya mau menolak, setan masuk, tolak, enggak benar tuh suami. Kalau perlu hardik aja. Masyaallah. Papa ini gimana sih? Apa enggak tahu kalau mama ini macam-macam dia? Ah, muncul kalimat di situ, suami tersinggung, istri tersungging, enggak selesai masalah di situ. Ribut macam-macam, ini itu dan sebagainya. Jadi kalaupun Anda ingin menolak, boleh, Pa. Karir papa memang penting, jabatan itu tinggi. Tapi siapa sih yang lebih penting dibandingkan dengan Allah? Bukankah Allah yang maha tinggi? Bagaimana kalau Pa 30 menit itu diantara menitnya mama dipanggil oleh Allah? Rasanya malu kalau diwafatkan kemudian dalam keadaan tidak berhijab. Terus setelah dikafani, dihijabin lagi. Malu, Pa. Takut ketika meninggal dalam keadaan tidak berhijab. Lalu apa yang harus dikatakan ketika ibunda bertanya, bukankah mama yang merawat saya supaya saya berhijab sampai saat ini? Sudah 30 tahun saya berhijab dan harus dilepas dalam 30 menit lalu saya meninggal dunia. Saya kira jabatan itu Allah Pak yang tentukan. Mungkin justru dengan saya berhijab datang jadi hidayah untuk yang lainnya. Pelan-pelan masuknya. Kita doakan Pak ya. Pelan-pelan. Udah malah jangan terlampau solihah. Bukan persoalan solihah Pak. Takutnya meninggal. Nah, meninggal Pak. Baik, pelan-pelan. Nanti pelan-pelan terus ibu doakan. Itu biasanya akan masuk pelan-pelan. Tenang, tenang. Jadi, ya. Ingat betul itu. Respon yang baik, itu pun menekan setan. Respon buruk, kena setan juga. Itu masuk kedua-duanya. Pak, tolong cepat dulu hijabnya ya. 30 menit aja, FM digetarin. Apa? Apa? Masya Allah. Itu dua hal yang kadang berlawanan. Manusia. Manusia. Ya. Jadi dia masuk pada yang bernyawa usta, lingkaran sekitaran. Nanti itu baru yang tinggi-tinggi, yang rendahnya kadang muncul. Ya ibu mau tahajud, tiba-tiba bapak kedengaran acara bola kan? Oh mulai nih pertemuan selanjutnya Madrid lawan Barcelona. Ya penentuan apakah benar kemarin Barcelona hebat karena ada Neymar. Neymar sudah pindah ke PSG, transfernya 220 juta dolar. Ya sama dengan Masya Allah euro, sama dengan 3,4 triliun, hampir 3 triliun lebih bahkan dia ditransfer. Setelah dia pindah apakah sama hebatnya dengan Barcelona yang kemarin? Wah Moratanya sudah pindah nih ke Chelsea. Ya mulai dipinjamkan Juventus sekarang ke Chelsea. Wah hebat nih, partainya bagus nih. Sudah gak ada di sini, Morata sudah pindah, si Neymarnya sudah gak ada. Ke PSG dia, nanti tri di situ. Ada Mbappe, ada Cavani dan sebagainya. Wah sudah hebat pokoknya di sana. Wah, pertemuan terjadi di sini. Dorong, dorong, dorong. Kapan lagi bisa nonton langsung live acaranya? Baik, teman-teman sekalian. Bapak kena nonton bola, istri karena tidak suka tetap ingin tahajud. Begitu mau tahajud, tiba-tiba di sini ada suara. Ma, sini dulu. Mau sholat, Pak. Sholat nomor 2, nomor 1 taat pada suami. Masya Allah. Taat pada suami. Pokoknya ada aja gitu kalimat-kalimat itu muncul. Mama sholat banyak, kalau nggak taat nggak akan bisa masuk surga. Tuh, ya muncul. Ayo temani papa di sini. Ingat bu ya, saat situasi itu terjadi maka suami Anda sedang menjadi. Wah, kenapa Anda menjadi begitu? Tidak. Bukan saya yang sebut nih bu, suami ibu di depan nih. Bukan, Anda sedang menjadi terpengaruh oleh tipuan setan. Bukan menjadi setan. Oh, saya pergi kalau begitu ya. Aduh, sudah setan. Teman-teman kesini nih. Ya jelas ya. Jadi masuknya lewat sekitaran. Suami istri sudah kompak mau sholat, anak nangis. Tadinya enggak, kok jadi nangis? Jadi nangis gitu kan. Antum kalau enggak paham rumusnya terjadi itu semua. Makanya tarbiyah penting di keluarga. Tarbiyahi. Antum jangan soleh sendirian. Suami ngaji pulang, materi ngaji bawa ke rumah. Istri ngaji pulang, bawa ke rumah. Hadirkan keselarasan di rumah. Levelnya disamakan. Kalau istri naik, suami turun, ketemu di tengah-tengah. Jangan terlampau tinggi. Suami di bawah pengen ditarik ke atas. Caranya cepat. Setan masuk juga. Begitu suaminya sholat, beda dengan istri. Ya, suami turun pakai lutut dulu. Istri belajar pakai telapak tangan dulu. Suami belum paham dalil, istri belajar dalil. Cuman yang dipelajari dulu begitu. Begitu turun pakai lutut, bid'ah. Oh, bid'ah, Masya Allah. Itu setan masuk tuh. Masuk itu, hati-hati teman-teman. Saya itu sering menangani kasus yang paling dahsyat. Menurut saya tidak lucu masalah ini. Ini bahaya ini, bahaya. Kok bisa istri ngaji pulang ke rumah jadi banyak bertengkar dengan suami? Dan tidak sedikit yang berpisah. Itu antum kena pengaruh dahsyat di situ, ada yang salah itu. Saya pernah menangani kasusnya. Begitu pulang, ini mengadu suami ini. Bagaimana Ustaz? Kok jadi begini? Saya pun juga bukan orang bodoh, saya pernah belajar juga. Cuman terjadinya seperti ini. Kita ketemukan jalan tengahnya. Tapi kasusnya tidak mudah. Begitu pulang muncul kesimpulan, saya minta pisah. Lebih baik menikah dengan pria yang lain yang sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. Wow. Dia lupa sudah 15 tahun menikah. Banyak kebaikan didapatkan, tapi lupa ketika setan masuk. Mak, 15 menit minta pisah. Suami bid'ah. Masya Allah. Pindah kepada orang lain. Ini bahaya. Kita masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Terus kita diundang pengajian. Guru istrinya diundang, guru suami diundang. Kita temukan di satu titik. Alhamdulillah, tiba-tiba menangis saja. Kalau sudah menangis, sudah agak cair. Sekarang Masya Allah, ketemu di tengah-tengah. Istrinya baik, suaminya juga naik levelnya, jadi lebih baik. Ketika suami istri baik, anak-anaknya pun jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semuanya. Jadi saya harapkan, kalau keluarga antum ingin jadi baik, orang tuanya dulu jadi baik kedua-duanya. Kalau sudah Imran dengan Hannahnya baik, maka Alinya akan ikutan. Dan disebutkan di Quran bukan Imrannya saja, bukan istrinya saja, tapi Ali Imrannya. Maryamnya baik, Isanya baik, segalanya baik. Silakan antum kalau ingin baik, ya, berbuat baik kedua orang tuanya, maka turun dengan kebaikan. Ingat, setan bisa masuk lewat TV, setan masuk lewat handphone antum. Bila handphone antum menjauhkan antum dari Allah, maka handphone itu sedang kerasukan setan. Hati-hati. TV menjauhkan antum dari Allah, maka handphone, TV dan sebagainya sedang kemasukan setan. Sekarang paham cara setan menggoda? Baik ya. Itu sesungguhnya kalau di tazkiyatun nafas baru 25% kalau kita mau turunkan. Ya nanti ada taktik-taktik yang lainnya. Ya kadang-kadang suka tiki-taka, kompak gitu. Lempar sini, lempar sana, lempar sini, lempar sana. Ah, luar biasa lah. Pokoknya kadang sulit dikalahkan. Ya, tapi tidak, tapi ada selalu ada celah. Ya, ada celah. Pertahanan yang baik kadang juga adalah serangan yang paling bagus. Jose Mourinho membentuk dengan pertahanan terbaik walaupun parkir bus, tapi di situ dia mendapatkan kegemilangan, ya. Begitu kalau yang saya. Nah, saya tuh enggak pernah nonton bola, tuh enggak ada kerjaan nonton bola itu. Tapi saya senang baca, kadang saya baca. MU kan sekarang posisi di atas ya, poinnya masih 10 tuh kan, baik. Tapi disusul sama Manchester City karena dia menang kemarin tuh ya, telak juga tuh 5-0 luar biasa. Baik ya, Manchester City pelatihnya Pep Guardiola, ya, baik. Yang pindah dari Bayern Munchen, sebelumnya di Barcelona, dia cari tantangan. Cuman kata Manuel Pellegrini kemarin yang digantikan setelah menangani 3 tahun di Manchester City, Pep tidak mudah menangani di Liga Inggris itu. Banyak tantangan. Oh, Masya Allah. Antum yang nonton belum tentu hafal tuh. Sudahlah, kadang saya sampaikan hanya untuk sekedar motivasi aja. Itu kan, saya tahu informasi tapi tidak harus melarutkan diri dalam yang seperti itu. Buat apa antum malam-malam panjang waktu untuk ibadah? Kita mendekat kepada Allah, kita istighfar. Cobalah teman-teman bangun. Sindirannya tajam kata Allah Quran 173 itu, ayat 1-7. Ya ayyuhal muzzammil. Duhai orang yang sedang enak berselimut. Kumil layla illa qalila. Ayo bangunlah sebentar. Katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi. Ayo bangun. Walaupun sebentar. Disfahu awingkus minhu qalila. Kalau enggak pertengah sebagian. Atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Innalaka finnahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja. Malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus tanpa hisab lagi. Pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini. Mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang. Nonton bola, nonton macam-macam. Habis waktu, ibadah gak ada. Cita-cita masuk surga. Apa gak pernah terbayangkan saat dia ore, ore, ore, antum dicabut malaikat. Orang dicabut la ilaha illallah. Hati-hati dengan cara dia menggoda. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah tipu daya setan dan sebagainya yang pernah kita turunkan. Kita baru ambil ini, kasusnya sudah banyak terjadi sampai datang fitnah kubra dan sampai sekarang masih ada. Nanti pertemuan berikutnya kita akan teruskan dulu tentang yang ini. Saya tunjukkan kitab. Yang kitab ini ditulis oleh orang asli kita yang menunjukkan bagaimana setan bermain di masa kalangan para sahabat, yang dampaknya sampai sekarang muncul aliran-aliran yang disebut bahkan oleh para ulama dunia sebagai aliran menyimpang, aliran sesat, tapi sampai hari ini masih eksis. Saya bawakan kitabnya karya orang Indonesia nanti, insya Allah. Kemudian kita coba bacakan sebagiannya, ya. Kemudian kita berikan contohnya. Setelah itu kita masuk kepada kaidah yang kedua tadi, cara menyimpulkan hukum, ya, dari Quran dan hadis. Saya tunjukkan contoh-contoh kasusnya dari yang paling sensitif. Misal kemarin yang saya sempat disoal tentang hadis nuzul gitu kan. Wah, Adi Hidayat mengingkari hadis nuzul. Oh, saya enggak pernah mengingkari. Saya meyakini hadisnya, cuman pemahaman saya beda dengan Anda. Itu masalahnya. Tapi kita turunkan apa sebabnya itu muncul. Jangan-jangan bukan karena beda paham, tapi Anda terjebak dalam satu hal yang besar. Bukan Anda diminta paham, tapi Anda digiring kepada kelompok tertentu dan sebagainya. Yang itu sudah dari dulu ada pertikaiannya. Hati-hati. Ya, sama banyak nanti. Tuh lihat, Anda kadang bertanya ya, tidak sadar kalau pertanyaan itu jebakan setan sedari dulu. Pernahkah Anda bertanya, di mana orang tua Nabi? Apakah di surga atau selain surga? Itu enggak pernah ditanyakan oleh pembelajar tempat dulu. Enggak pernah ditanyakan. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Dan seperti jadi tes satu bagi yang lainnya. Awas, hati-hati. Anda kena jebakan di situ. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Ini asalnya dari mana? Ini arahnya kemana? Tiba-tiba bisa ada pertanyaan. Ingat, setiap hal yang tidak ada kaitan dengan maslahat Anda itu enggak penting. Kalau ibunda ayah Anda Nabi di surga atau tempat selainnya, apa hubungan dengan Anda? Apa bisa mengantarkan Anda ke surga? Enggak ada. Cuma jadi perdebatan, cuma macam-macam. Dan teman-teman Anda mesti punya rasa. Anda berbicara tentang Nabi. Ibu bapak Anda, misal saja, berbeda ketaatannya dengan Anda, terus berbuat kesalahan, terus dibincangkan oleh orang lain, dituduh-tuduh, disebut-sebut, dicela-cela. Bagaimana perasaan Anda? Tuh lihat bapaknya tuh, calon neraka. Bapaknya begini, bapaknya begitu. Nabi saja ketika menyanjung Ikrimah itu tidak ingin mengungkap tentang Abu Jahal. Abu Jahal tuh bapaknya Ikrimah, tapi enggak pernah disebut-sebut di hadapan Ikrimah. Kenapa? Karena takut menyinggung perasaannya. Anda ini bapak ibu Nabi, apa enggak sadar? Ya walaupun ada hal-hal yang terkait dengan kondisinya, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita tidak menilai makhluk. Apa Anda enggak peka Anda sedang menyinggung orang tua Nabi? Bagaimana perasaan Nabi ketika mendengar kalimat-kalimat Anda? Pernah enggak ada sahabat yang menyebutkan kalimat-kalimat demikian, langsung mengatakan begini, begini, begini dan sebagainya? Tidak. Anda bukan sahabat, teman-teman. Anda bukan tabiin. Anda harus jaga perasaan. Jaga perasaan. Bahkan sementara orang soleh ketika membaca tabat siada abila habi watab, itu menangis dia. Menangisnya kenapa? Karena menangisi paman Nabi mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda lirik membaca? Bukankah itu Abu Lahab yang terkutuk? Kutukan itu urusan Abu Lahab dengan Allah. Yang saya baca lirik adalah beliau paman Nabi. Saya saja kalau merasa paman saya punya masalah, saya bisa menangis. Maka bagaimana ketika paman Nabi mengalami itu semua? Pernah enggak Anda bayangkan? Di Anda itu kena banyak jebakan dalam kehidupan. Coba kembali ke, nanti saya buka tuh, saya kupas kitab dan sebagainya. Saya tunjukkan hadisnya kepada Anda. Banyak hal yang kadang-kadang cuma jadi tren aja dalam kehidupan. Kayaknya gaya kalau mengungkapkan kalimat itu, tapi tak sadar Anda sedang dijebak oleh setan. Paham ya? Nanti kita lihat teman-teman, dan pelajaran kita itu untuk membuka wawasan, bukan untuk menumbuhkan perselisihan baru. Jelas ya? Jadi saya harapkan yang belajar dengan saya tidak mengajarkan perselisihan, saya tidak mengajarkan celaan. Jauhi itu semua. Kalaupun ada yang pernah mencela dan sebagainya, dan mereka punya kebaikan, jangan tinggalkan kebaikannya. Saya katakan kepada Anda, apa yang saya sampaikan belum tentu benar. Kalau ajaran saya yang saya sampaikan tidak mendekatkan Anda dengan Allah dan tidak menumbuhkan peningkatan ilmu Anda, tinggalkan saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Dan doakan para ustaz supaya bersinergi dalam kebaikan, jauh dari godaan setan, yang dengan itu ada kebaikan-kebaikan didapatkan. Jelas sampai sini? Baik, saya tes dulu. Paham antum? Jelas wangayan? Yakin dengan Al-Quran? Mau mengamalkan? Pertanyaan pertama, Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100-101. Kita uji keyakinan antum. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Masih merasa punya iman. Kalau enggak merasa, abaikan ayat ini. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan Quran? Mau mengamalkan? Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Saya bermohon maaf kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan karena sudah jelas disampaikan. Takut Anda kehilangan iman nantinya. Takut Anda kehilangan iman, jadi saya simpan dulu ini semua. Dan kepada yang tadi malam juga, karena waktu kita terbatas ya, saya harus membuka ini tempat tahfiz Quran. Nanti insya Allah bulan depan kita ada Semarak, Indonesia membumikan Al-Quran. Nanti insya Allah kita mulai dari Bandung ya. Teman-teman, saya dapat sinergi dari yang punya program wakaf Quran. Nanti saya akan undang teman-teman untuk satu hal yang sama, kita belajar bagaimana mendekat kepada Quran. Nanti kita bagikan mushafnya. Kami ada stok dari teman-teman sendiri Quran. Kalau ada teman-teman yang wakaf juga, ayo nanti bawa. Kalau bisa bawa mushafnya satu-satu. Nanti saya tunjukkan kapan waktunya. Kita berkumpul satu tempat, kita ajarkan bagaimana mendekat kepada Al-Quran. Kita undang-undang anak-anak penghafal Quran yang kecil-kecil, supaya bisa motivasi yang besar-besar. Jangan-jangan itu anak antum, atau jangan-jangan itu anak orang lain yang ditunjukkan kepada antum, supaya menunjukkan kapan antum punya anak seperti ini. Kalau bukan bapaknya, ya anaknya. Kalau bukan anaknya, ya cucunya. Baik, Ustaz, bagaimana saya yang belum menikah? Cepat sebelum kiamat kurang 2 hari. Sudah, cukup dulu ya. Baik, teman-teman, di antara kebahagiaan kita hari ini dan sarapan yang telah menanti, baik, ada orang-orang yang tidak sama rasanya dengan kita. Bahkan tidak hanya tangisannya, bahkan sayatan dalam tubuhnya, pecah dalam jasadnya, itu harus bisa menyentuh jiwa-jiwa orang beriman untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Hei orang beriman, baik, ada yang langsung tersentuh dengan perjuangannya, maka berangkat dia untuk membela saudaranya. Itu mulia, karena panggilan itu sudah nyata. Tapi tidak sedikit yang berjuang dengan hartanya, itu pun panggilan, karena itu tuntutan. Setiap ujian menuntut segala pemberian untuk ditampilkan di hadapan Allah. Ada juga yang berjuang dengan doanya, maka air matanya mengalir, berusaha mengetuk pintu langit untuk menumbuhkan pertolongan, karena orang-orang bumi nampaknya sudah tidak peduli. Maka dari setiap yang kurang peduli itu, saya ingin menyentuh pada yang masih peduli. Yang berjuang di lapangan, saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan dia diberi kekuatan oleh Allah. Yang tidak sampai ke lapangan, mari kita support supaya perjuangan teman-teman kita, terkhusus yang di Rahim State, di Rahimnya itu, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari setiap harta yang Allah titipkan kepada kita, itu mungkin yang mengantarkan ke surga. Setiap air mata yang pernah mengalir dalam mata kita, mungkin itu yang membentangkan sungai-sungai surga mengalir untuk kita semua. Maka saya mohon di pagi ini, kalau boleh saya mohon, yang punya titipan apapun, mari kita persembahkan kebaikan-kebaikan itu. Kalau memang punya doa, panjatkan doa. Kalau memang punya air mata, tampilkan air mata yang tidak harus orang lain ketahui itu semua. Yang punya titipan harta, semua infak hari ini, teman-teman tadi sudah sampaikan, akan kita tunjukkan pada saudara kita di Rohingya. Dengan itu cinta kita dibangun, dengan itu niat kita kemudian diuji, dan dengan itu pahala kita insya Allah akan dialirkan. Saya ingin mengingatkan, ada teman-teman Nasiti saat ini yang hadir di sekitaran kita, kita titipkan kepada mereka dan kita doakan mereka supaya diikhlaskan oleh Allah, menerima amanah ini dengan baik, dan insya Allah mengalir pahala pula untuk teman-teman dari Nasiti. Saya kira saya tutup dulu untuk sesi kita, kemudian kita tutup nanti dengan salat awal duha syuruk yang bisa kita tunaikan. Setelah itu silakan nikmati bagian urusan dunia yang bisa kita hadirkan dengan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah hanya bagian dari kemanusiaan saya, maka mohon maafkan, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah sebelum waktu kita habis dan kembali kepada-Nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Kalau orang tua kalian, kalian tidak pernah cium tangan. Mau wali sekalipun yang kalian cium kakinya, tapi orang tua kalian dah hormati, percuma hidup kalian. Suksesnya kita di dunia, makmurnya kita di akhirat kelak, tergantung bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Durhaka jangan sama orang tua, sayangin orang tua. Ingat, setiap apa yang dilakukan anak kepada daripada orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah wafat, dosa yang kita lakukan di atas dunia, maka saat itu pula orang tua kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Imam Syafi'i, barang siapa seorang anak dengan kaya raya memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan hadiah dalam sehari 1 juta sekalipun atau 10 juta sekalipun, apabila mereka pernah menyayat hati orang tua mereka sampai meneteskan air mata, haram

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu, ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.
1: Oh,

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

0: مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

0: Al-Mursalin.
1: Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, syada la ilaha illallah. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Rafi'a Rasulullah memakamkan dan Ibnu Mu'an tahmid. Tapi dalam riwayat Al Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Guru Haji Ahmad Fauzi nantinya akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة مغرب yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Senantiasa kita mengucap kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah beri kepada kita sampai pada malam hari ini. Allah perkenankan kita berada di tempatnya yang mulia, di dalam melaksanakan amal yang mulia. Itu semua karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah pelihara dan Allah jaga iman dan Islam kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah senantiasa bimbing kita dengan taufik hidayahnya untuk mendapatkan ridha-Nya Allah dan selamat kita nanti di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita perbanyak kepada junjungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya salawat mudah-mudahan Allah akan memberkahi kehidupan kita, terutama akhirat kita, dengan Allah kumpulkan kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kehidupan yang kita jalani ini, terkadang ada sesuatu yang kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan, dan kesalahan itu terus-menerus kita lakukan tanpa kita sadar untuk berhenti taubat kepada Allah. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa ada tiga kesalahan yang sering sekali kita lakukan, terlebih manusia di akhir zaman ini. Namun mereka tidak menyadari tiga kesalahan tersebut ada pada dirinya. Nah, ini teguran buat kita, nasihat buat diri kita masing-masing. Maka yang pertama kata ulama adalah menunda taubat karena merasa masih punya banyak waktu, yang disebut tulul amal. Merasa panjang umur masih ya, merasa hidup masih lama, merasa di dunia sekian tahun lagi. Bahkan planningnya kita sampai puluhan tahun ke depan sudah ada rencana. Ya kalau rencana yang baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ditulis oleh Allah kebaikan dengan niat baik tersebut. Tapi kalaunya rencana yang kita susun kada bagus, rencana yang kita susun tidak ada kaitannya dengan akhirat kita, maka alangkah ruginya kita untuk memikirkan sesuatu yang belum pasti, yaitu hari esok. Jangankan setahun ke depan, hari esok pun sesuatu hal yang masih gaib buat kita. Kata Imam Hasanul Basri, hari di dalam hari-hari kita itu hanya ada tiga saja. Yang pertama adalah hari yang kemarin, dan itu sudah lewat, menjadi pelajaran buat kita, menjadi renungan buat kita. Yang kedua adalah hari kita sekarang yang sedang kita jalani, adalah hari yang kita usahakan, upayakan untuk maksimal berisi hari kita ini dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah hari esok, yang hari esok itu adalah sesuatu yang masih gaib, bukan dalam kekuasaan kita. Berapa banyak orang sekarang merencanakan sesuatu di hari esok, di minggu depan.

tahun depan, menyusun berbagai macam rencana, schedule dan sebagainya, ternyata belum tahun depan itu akan terjadi, besok udah meninggal dunia orangnya, lusanya meninggal dunia orangnya. Apa yang dia lupakan terhadap dirinya, yang harus dan mestinya dia lakukan sebagai seorang manusia, al-insan, yang memiliki kesalahan, kelalaian dan sebagainya, itu adalah menunda taubat kepada Allah. Kenapa jadi seseorang muslim mukmin itu menunda taubatnya, kesalahannya? Karena selalu merasa masih panjang umur sampai umur yang dia khayalkan. Nah, itu disebut tulul amal namanya, ya. Dan itulah yang menyebabkan kita itu lupa dengan akhirat. Dan itulah yang melalaikan kita itu dari taubat kepada Allah. Coba kita lihat orang-orang yang bermaksiat sekarang, saudara-saudara kita yang melakukan dosa, berkecimpung dalam maksiatnya, maka ketika kita tanya, kenapa dia bisa mudahnya melakukan itu dosa? Kenapa Anda kok bisanya meninggalkan kewajiban? Kenapa kok Anda bisa melanggar akan larangan daripada yang dilarang oleh Allah? Maka jawabannya cuma satu saja. Pasti dia merasa hidupnya masih panjang. Kenapa engkau masih membuka aurat, wahai perempuan? Ya nantilah aku mau nutup. Kalau sudah jadi emak-emak, baru aku pakai kerudung. Kalau masih muda ini, pengennya buka aurat, umbar aurat. Nanti kalau sudah tua, acil-acil, emak-emak, jadi nenek-nenek, nah barulah aku tuh pakai tutup kepala, tutup aurat. Kenapa dia melakukan demikian? Karena merasa dia akan hidup masih panjang, tulul amal. Maka tulul amal ini yang menyebabkan seseorang itu menunda-nunda akan taubatnya. Kenapa kau tidak mau sembahyang? Kau tidak pernah ke masjid? Kau tidak pernah kulihat sholat kita bergaul selama ini sekian hari? Engkau ini sholat kapan aja sih? Ya paling setahun dua kali aja, hari raya. Itu pun di lapangan ya, bukan di masjid, di jalan sholatnya. Setahun dua kali. Ketika ditanya, kenapa Anda sholat? Kenapa Anda ke masjid? Maka jawabnya apa? Nantilah aku taubat. Kalau sudah bagus ekonomiku, kalau sudah bagus rumah tanggaku, kalau sudah begini, begitu, dan sebagainya, maka tulul amal ini menjadi sebab orang itu akan menunda taubatnya kepada Allah. Padahal baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi kehidupan dunia ini. Kata Nabi SAW, hendaklah kita itu mengingat senantiasa yang namanya kematian. Bahkan kita menganggap kematian itu adanya esok pada hari kita. Bahkan bukan esok, satu detik ke depan pun itu bukanlah kekuasaan kita. Bahkan Nabi pernah bersabda, satu langkah kakiku melangkah, kata Nabi, kaki kanan, maka kaki kiriku aku belum yakin apakah dia akan melangkah selanjutnya atau Allah telah mencabut rohku. Kita ini kadang-kadang ingat lagi mati, ya. Asik aja ngumpulkan dunia, sibuk dengan urusan dunia, sembahyang nomor sekian, yang penting sholat, masih bagus tuh, yang penting sholat. Ada juga yang libur sama sekali sholatnya, na'udzubillah. Padahal al-ajal, kematian, tidak ada yang tahu kapan itu datangnya, tidak memandang mana yang tua, mana yang muda, mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang hitam rambutnya, mana yang putih rambutnya.
kadang banyak terjadi yang sakit panjang umur, yang sehat sekalinya meninggal duluan. Banyak kadang yang putih rambutnya eksis masih di masjid, yang hitam-hitam pada mati orangnya. Secara fisik dia lemah jalannya, sekalinya yang fitness, yang kuat, yang jogging, yang goes olahraga, mati orangnya. Maka al-ajal itu tidaklah di dalam genggaman kekuasaan kita, tapi misteri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan amal baik, maka hendaklah senantiasa kita itu memandang kematian itu ada di hadapan kita. Apa tujuannya? Agar kita tidak menunda-nunda di dalam melakukan kebaikan tersebut. Barangkali belum kita melakukannya, Allah telah menjemput ajal kita. Na'udzubillah. Salat duhur 00:30, azan misal jam 01:30, nanti masih panjang waktunya, santai dulu, ngopi dulu, merokokan dulu, soalnya keselak rokok mati, sembahyang belum jadinya, na'udzubillah. Karena kita menunda, kenapa kita menunda kebaikan tersebut? Karena kita merasa masih panjang umur kita, masih jauh dari kematian diri kita. Nah, ini yang menyebabkan orang itu menunda akan taubatnya. Padahal Allah berfirman, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Allah tidak akan mengakhirkan, melambatkan seorang jiwa manusia apabila telah tiba ajalnya. Kalau sudah tiba, Allah cabut rohnya, selesai. Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihat di dalam kitabnya, beliau berkata, "Ma madafat wal mu'ammal ghaib walaka as-sa'ah allati anta fiha." Kata beliau, yang telah berlalu itu telah lewat, yang diharapkan masih gaib, dan yang benar-benar engkau miliki hanyalah saat yang sedang engkau jalani sekarang. Ketika waktu sekarang inilah, untuk apa kita lakukan? Untuk kebaikankah? Untuk keburukankah? Untuk menambah catatan amal baikkah? Atau untuk menambah dosakah? Atau terbuang sia-siakah waktu yang kita miliki itu? Maka renungkan nasihat yang luar biasa itu dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka kalau hari ini kita mungkin masih meninggalkan sholat, maka ayo perbaikilah, berubahlah. Kapan lagi? Taubatlah. Jika masih ada maksiat misalnya yang kita simpan, kita laksanakan, kita perbuat, maka tinggalkanlah. Nunggu sampai kapan itu maksiat kita terus melakukannya? Nunggu sampai berapa tahun? Nunggu sampai berapa bulan? Maka sekaranglah kita untuk berhenti dari melakukan maksiat tersebut. Jika ada orang yang pernah kita sakiti, kita nodai harga dirinya, maka minta maaflah sekarang. Jangan kita menunggu nanti aja hari raya Idul Fitri sekalian mohon maaf lahir batin. Kelamaan, Pak. Idul Fitri masih berapa bulan lagi? Iya, kalau kita masih ada umur sampai Idul Fitri tersebut. Kalau meninggal dunia, maka ada beban, ada hutang yang pernah kita lakukan kepada orang lain, kezaliman, maka itu akan dituntut olehnya kepada kita di hadapan Allah di akhirat. Maka tuntutan itu akan dibayar oleh kita dengan pahala yang kita miliki diserahkan kepadanya. Na'udzubillah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, orang yang bangkrut di akhirat. Karena di dunianya urusan dengan manusia,
belum sempat dia selesaikan untuk meminta ampun maaf tentang harga dirinya, maka ayo segeralah kita untuk meminta maaf, bukan menunggu menjadi baik dulu untuk bertobat. Maka bertobatlah agar Allah menjadikan kita lebih baik. Bukan aku nunggu baik dulu baru insaf, aku baru dapat pencerahan dulu baru kembali taubat. Tapi taubatlah kepada Allah dulu, Allah yang akan memperbaiki diri kita. Jadi yang pertama, kesalahan yang sering kita lakukan namun kita kadang melupakannya, melalaikannya, yaitu menunda-nunda taubat kepada Allah. Ya, ingat, ajal enggak ada baunya, mati kada berbau kata orang, ya enggak keciuman, enggak ketahuan. Kapan saja Allah ambil kita, mau di mana saja kita, dengan siapa kita, dalam keadaan apa kita, Allah tidak urus hal tersebut. Yang penting yang harus kita lakukan dan pikirkan, sudahkah kita membersihkan kesalahan dosa kita dengan bertaubat kepada Allah. Adapun yang kedua, hal yang sering kita lakukan kesalahan ini namun lupa diri untuk kita menyadari berhenti dari hal tersebut, yaitu meremehkan dosa-dosa kecil. Kita ini kadang punya dosa besar, sadar, takut kita melakukannya. Tapi punya dosa yang kecil, ah kecil aja, kada apa-apa, ah sedikit aja, ribanya 5.000 aja, biar sedikit, kalau haram lama-lama jadi bukit, jadi banyak. Sedikit-sedikit melakukan dosa, lama-lama menjadi banyak dosanya. Yang mana ketahuilah, dosa yang kita anggap remeh itu mungkin dosanya kecil menurut kita, tapi belum tentu di sisi Allah itu kecil. Belum tentu dosa itu tidak membuat murka dan marah Allah kepada kita. Makanya Al-Imam Ali mengatakan Allah itu menyimpan tiga perkara di dalam tiga perkaranya. Allah menyimpan ridha-Nya kepada hamba pada amal baiknya. Kenapa Allah simpan keridhaan-Nya kepada hamba itu? Supaya hamba tersebut tidak meremehkan amalan baik, sekecil apapun itu amal kebaikan, barangkali di situ ada ridha Allah kepada kita. Kalau Allah sudah ridha sama kita, apapun yang kita lakukan pasti baik. Apapun yang akan kita perbuat pasti disenang oleh Allah. Maka taufik hidayah itu akan menyertai kehidupan kita. Makanya jangan anggap remeh, ah nyumbang 500 nih remeh. Jangan anggap remeh, mungkin di situ ada ridha-Nya Allah. Ah membantu orang begini cuman kecil pahalanya, siapa tahu di situlah ada keridhaan Allah. Berapa banyak kejadian-kejadian orang-orang saleh yang mereka itu meninggal dunia, dimimpikan oleh orang-orang yang hidup di zamannya, yang kebanyakan terjadi dimimpikan oleh murid-muridnya. Maka muridnya berkata kepada sang guru, wahai guru, bukankah engkau sudah meninggal dunia dan sekarang engkau diliputi, dikelilingi oleh nikmat yang Allah beri kepadamu setelah meninggal? Apakah kenikmatan yang engkau dapatkan sekarang setelah meninggal karena amalmu yang banyak? Kata sang guru, bukan. Apakah karena tahajudmu yang banyak? Bukan. Apakah karena karanganmu yang banyak, kitab-kitabnya dibaca sampai sekarang? Tidak, kata beliau. Tapi hanya satu kebaikan yang mungkin dianggap remeh olehku waktu itu, kata Imam Ghazali. Aku ketika menulis, mengarang sebuah karya kitab, ternyata ada lalat yang hinggap di wadah tintahnya beliau. Dan lalat ini haus, sedang meminum tintahnya beliau tersebut. Dan Imam Ghazali rahmatan lahu, karena rahmat kepada binatang ini,
kasih sayang, kasihan dibiarkan oleh beliau sampai kenyang lalatnya, dia pergi. Ternyata karena apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali tersebut, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepadanya, maka Allah rahmati Al-Imam Al-Ghazali setelah meninggalnya sebab hal tersebut. Lihat. Mungkin bagi kita itu remeh. Seperti Al-Imam Al-Hasan Asy-Syadzili yang beliau menyelamatkan seekor kucing yang kedinginan di musim dingin, ditaruhnya di pinggir yang tempat hangat. Maka karena sebab itu Allah merahmati setelah meninggalnya karena rahmat kepada seekor kucing. Siapa tahu di situ ada rahmat ridha-Nya Allah. Jadi sekecil apapun kebaikan jangan kita anggap remeh. Oh ini pahalanya kecil, jangan anggap pahalanya yang kecil. Di mata Allah itu enggak ada yang kecil. Kalau Allah ingin meridainya, merahmatinya, bahkan sedekah satu biji kurma saja, kata Allah, kalau aku ridha kepada hambaku itu akan memberatkan timbangan mizan, timbangannya Allah di akhirat nantinya. Penuh timbangan itu, berat timbangan kebaikan itu yang nantinya menjadi timbangan akhirat semua amal-amal manusia. Lihat, satu biji kurma saja yang beratnya kepingan timbangannya Allah itu seluas bumi dan langit ini. Besar kepingan satu timbangan itu, belum timbangan yang sebelahnya untuk menimbang mana yang lebih berat dari amal baik apa amal buruk. Kalau kita melihat timbangan segede itu, Pak, Bu, kira-kira mungkin kita putus asa juga. Seperti Nabi Allah Daud yang meminta kepada Allah untuk diperlihatkan mizan tersebut. Kaget, saking kagetnya pingsan Nabi Daud. Lalu berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin kami manusia bisa memenuhi timbangan yang sebesar ini besarnya? Jangankan berat, Pak, begarakin bisa ada timbangan itu. Lawan amal kita yang sedikit ini. Tapi apa jawabnya Allah? Kalau aku ridha kepada hambaku, sedekah satu biji kurma saja yang dia berikan akan memberatkan timbangan amal baiknya tersebut. Nah, jadi jangan diremehkan amal baik ya. Dan yakinlah bahwa di situ mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan tersebut. Yang kedua, kata Imam Sayyidina Ali, Allah menyimpan murkanya, marahnya. Di mana Allah simpan? Di antara amal dosa maksiat hambanya. Kenapa Allah simpan, rahasiakan kemurkaannya bukan pada satu dosa? Misalnya kalau melakukan ini Allah murka, enggak. Tapi Allah simpan kemurkaannya pada satu dosa yang kita lakukan dari hambanya. Kenapa dirahasiakan? Supaya menjadi kehati-hatian buat kita. Sekecil apapun itu dosa, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Siapa tahu pada kecilnya dosa yang menurut kita itu, disitulah murkanya Allah kepada kita. Na'udzubillah, celaka kita kalau sudah dimurkai oleh Allah. Kada bakal beruntung hidup kita. Yang ketiga, kata Imam Ali, adalah para kekasihnya Allah, Allah sembunyikan di antara hamba-hambanya. Tujuannya agar kita selalu berhusnudzon kepada siapapun di antara kita ini. Nih pian-pian yang di hadapan ulun ini, maka ulun pun menanam keyakinan di hati sendiri bahwa pian ini lebih mulia dari ulun. Lebih banyak ibadahnya, kena lebih tuha misalnya. Ah begitu tuh mestinya. Supaya kita itu selalu husnudzon, barangkali pian-pian ini wali min auliyaillah, kekasih-kekasihnya Allah. Siapa tahu? Maka kita tidak menjadi salah dengan berprasangka baik. Orang berprasangka baik itu tidak ada ruginya. Bahkan beruntung hidupnya orang yang selalu berprasangka baik. Karena Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi,
Kata Allah, aku senantiasa sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Kalau kita menyangka ini begini, menyangka ini baik, ini begitu, ini begini, mudah-mudahan apa yang kita sangka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada sangkaan kita.

tersebut. Kembali, permasalahan yang kedua yang sering kita lupakan, kita anggap remeh kesalahan ini adalah meremehkan dosa-dosa kecil. Ah, cuma sedikit misalnya. Ah, cuma melihat sebentar aja, melirik sedikit aja. Ah, begitulah ya. Atau misalnya ah, cuma membicarakan sedikit aja, menggibahnya kada banyak, misal. Ingat Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhaqqaratid dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikathu. Kata Nabi, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, hati-hati. Itu menipu, dosa-dosa yang mungkin dianggap kita itu adalah dosa enteng, dosa remeh, dosa kecil. Kata Nabi, jauhilah dosa-dosa yang kalian anggap remeh, karena dosa-dosa itu dapat berkumpul pada seseorang hingga dosa tadi akan membinasakannya, menjerumuskannya, memasukkannya ke dalam neraka Allah. Karena kecil-kecil kita anggap remeh. Tidak kita gubris, kada kita perhatikan dosa yang remeh tadi itu. Ternyata sekian tahun bertumpuk juga dosa-dosa kecil tadi. Maka tumpukan yang besar dari dosa kecil tadi itu menjadi banyak. Maka menjadi banyak dosa itu akan membinasakan kita nantinya di akhirat. Na'udzubillah. Jadi sekecil apapun dosa, jangan kita anggap enteng, anggap remeh. Karena satu dosa yang kita perbuat, kata Nabi, itu nuqtatus sauda fil qalb, itu menjadi satu titik hitam dalam hati kita. Hati ini bersih seperti kertas putih. Ketika kita melakukan dosa, itu kata Nabi, satu titik ada di hati. Tik, pakai pena, coba pian. Titik kertas putih itu titiki satu. Habis itu menggibah orang, titik lagi satu. Habis itu sangka buruk sama orang, titik lagi satu. Habis itu berbohong tadi, walaupun kada banyak, titik lagi satu. Setelah itu melakukan dosa apa lagi? Mencaci orang, memarah orang, memaki orang, titik lagi satu. Yang awalnya satu titik, kalaunya berhari-hari kita lakukan terus menekuni dosa-dosa kecil tadi, apa yang akan terjadi? Titik-titik tadi akan memenuhi kertas yang putih. Ketika kertas yang putih itu penuh, begitulah hati kita menjadi hitam. Kalau sudah hati hitam, itulah hati yang kronis. Hatinya sakit, hatinya mariut dalam Islam. Ketika hati sakit tidak diobati, tidak ditindak, dioperasi dan sebagainya, hati yang hitam lebam tadi itu menjadi mati. Kalau hati itu mati, lama-lama dibiarkan hati mati menjadi keras. Seperti musyrikin al-Arab di zaman Nabi, mereka digambarkan oleh Allah hati-hati mereka itu keras seperti batu. Kalau sudah hati kita kebanyakan dosa hitam, setelah kebanyakan hitam maka hati ini sakit, tidak diobat-obati, artinya tidak ditaubat-taubati ini hati dosa ini, maka akan mati itu hati. Lama kelamaan mati, masih bisa dibangunkan. Tapi kalau kelamaan mati, maka hati bisa menjadi keras. Kalau hati sudah mati, hati ini sudah keras, maka ilmu pun tidak bakal bisa masuk, Pak. Karena ilmu itu nur, cahaya. Nah, kalau cahaya pengen masuk ke dalam hati, lah hatinya keras, lah hatinya penuh hitam, lah hatinya tergembok, terkunci. Bagaimana mungkin cahaya Allah, hidayah Allah, taufiknya Allah itu bisa masuk ke hati orang yang ahli maksiat? Bagaimana mungkin cahaya Allah, hidayah Allah itu akan merubah dirinya menjadi baik kalau yang hitam ini belum ditindak, belum dibersihkan? Bagaimana cara membersihkannya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.

maka kalau sudah hati keras dinasehati, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Jeru orang tuh bebal, dipadahi bebal, dilajari bebal, disuruh yang baik kada mau, malah yang digawinya yang buruk, pelanggaran. Allah perintahkan kewajiban diabaikannya, Allah larang yang haram malah digawinya. Nah ini nih, kenapa? Karena hatinya sudah mati. Maka kalau sudah hatinya mati, Allah abaikan, na'udzubillah. Kalau dia termasuk orang yang Allah takdirkan celaka di akhiratnya, na'udzubillah. Maka senantiasa kita mengetuk pintu Allah, kita berdoa, kita meminta hidayahnya. Kita melihat saudara kita yang terjerumus dalam dosa, kita doakan, Allahumma hdihim, ya Allah. Ya Allah berilah dia petunjuk, ya Allah berilah dia hidayah, ya Allah berilah dia. Begitulah mestinya. Kalau kita dengan yang lain, kita anggap saudara. Karena yang maksiat di luar sana, apakah mereka bukan umatnya Nabi Muhammad? Semua umatnya baginda Nabi Muhammad. Apa yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad terhadap umatnya? Semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Apakah kita tidak ingin termasuk orang yang menjadi sebab umatnya Nabi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh baginda Nabi SAW? Alangkah senangnya Nabi Muhammad kalau kita menjadi sebab umatnya itu mendapatkan hidayahnya Allah. Maka jangan pernah putus untuk mendoakannya. Doakan, bukan disumpahi ya. Melihat orang kada baik, oh bungul, mudahan matian banyak nih, jangan. Doakan yang baik, Allahumma hdihi, mudahan diberi petunjuk bubuhannya nih. Yang berjudiannya mudahan ampihan, yang berminumannya mudahan ambihan, yang diminumnya minuman keras mudahan rasanya jadi berubah, pahit di muntungnya, kada nyaman rasanya, lalu dia stop dari minuman yang haram tersebut. Ah begitu mestinya saudara mendoakan saudara yang lainnya. Jadi yang kedua, kesalahan yang sering kita abaikan, kita biarkan, adalah meremehkan dosa-dosa kecil. Kata Nabi dalam hadisnya, la tanzuru ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila azamati man asait. Kata Nabi, jangan kalian melihat kecilnya itu ma'siyat, tetapi lihatlah keagungan zat yang engkau telah durhakai dia. Kita ma'siyat itu berarti kita mendurhakai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang memberi kita sehat, Allah yang memberi kita rizik, Allah yang memberikan kita umur, Allah yang memberikan kesejahteraan, Allah yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Kitanya durhaka lawan orang yang baik sama kita, orang yang menjamin hidup kita. Maka itu namanya durhakanya kita kepada Allah. Jadi jangan anggap remeh dosanya, tapi yang kita lakukan itu adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, sesuatu yang sering kesalahan yang kita lakukan dan kita anggap remeh, tidak dipikirkan oleh kita, adalah sibuk melihat aib orang lain, lupa pada aib dirinya sendiri. Kita ini banyak kekurangannya, cuman yang milik orang lain malah kita sibuk mengurusnya. Kalau mengurus yang baik ada apa-apa, ini aib-aibnya orang, sibuk kita mengurusnya. Si anu tuh kan begini begini begini begini, inya tuh ini. Itu si anu tuh begini. Dan ini zamannya, dan pian merasakan masing-masing bagaimana kehidupan kita sekarang ini. Orang-orang lebih banyak mencari, memikirkan, melihat akan aib yang ada pada diri orang lain, bukan mencari aib dirinya sendiri.

meneliti pada dirinya, oh aku ini banyak salah, banyak kurang, oh aku tadi hari ini, besok aku enggak mau lagi melakukan itu, besok aku taubat kepada Allah dari menggunjing orang, besok aku taubat kepada Allah dari menggibahnya, mencacinya, mengadu dombanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing akan sebahagian yang lain. Dan kita sangat sering menjadi hakim untuk orang lain. Senang mencap orang, menghakimi orang. Tetapi kita kadang menjadi pengacara untuk diri sendiri, begitu malas. Mentelaah diri kita sendiri, begitu malas. Padahal orang yang ingin memperbaiki dirinya itu akan lebih sibuk memeriksa hatinya daripada membicarakan kekurangan saudaranya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas." Beruntung. Ingat ucapan kalimat Nabi, beruntung, menunjukkan bukan hanya dunianya beruntung, nanti akhiratnya pun akan beruntung. Kata Nabi, beruntung orang yang dia itu disibukkan untuk menutup, mengurus akan kekurangan dan aib pada dirinya. Sibuk dia menata diri supaya lebih baik, supaya aibnya enggak ada lagi, supaya cacat pada dirinya dirobah, diperbaiki. Dia sibuk mengurus dirinya sehingga dia tidak sampai mengurus aib orang lain. Kenapa dia kada sibuk mengurus aib orang? Karena terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Nah, tapi nyatanya sekarang kita ini lebih sibuk malah mengurusi hidup orang lain, ya. Tetangga beli motor, sibuk aja kita membicarakannya. Ya terserah dialah, mau beli berhutang kah, cash kah, nongkar mobil, tambahnya lagi sibuk kita membicarakannya. Belum lawas bisi mobil, bebini hanyar pulang, tambahnya pusing kita mikirakannya. Bungulnya santet kah kawanku ini, jangan. Mbah kada lawas kawin sekalinya umrohan lawan bini anum masuk ICU pian memikirkan hidup orang aja, ya. Nah jadi beban, hati sakit, pikiran sakit, akhirnya tensi naik, gula darah naik, komplikasi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Matinya kenapa? Sibuk mencari aib orang. Manfaatnya buat kita apa? Kembalinya buat kita apa? Maka sibukkanlah untuk mencari kekurangan aib diri. Maka dengan sibuk kita mencari aib diri, kita akan merubah pribadi kita menjadi sosok yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah mudah-mudahan tiga kebiasaan kesalahan ini bisa menjadi pengingat buat kita untuk kita terus merubah diri. Yang pertama, jangan menunda-nunda taubat karena tulul amal. Yang kedua adalah jangan remehkan dosa-dosa yang kecil, karena yang kecil kalau bertumpuk banyak itulah yang akan membinasakan kita. Dan yang ketiga, jangan sibuk mencari kekurangan aib orang lain. Sibuklah mencari, membenahi aib diri kita sendiri supaya menjadi mukmin muslim yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, mudah-mudahan tiga nasihat ini menjadikan pribadi kita masing-masing pribadi muslim mukmin yang bertambah nilai iman, nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan ini sembahyang aku sendiri di warung, dari makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan

merasa rindang kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacak meniti Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja, gak ada.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Asing aja batal kok, hingga ruku tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum ruku, belum tidak. Nah bangkit, bangkit berdiri, ruku sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetulnya sahur awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku ini asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambilannya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam.

mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Saya yang saya praktekkan mazhab Syafi'i, maka saya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek. Allahu Akbar. Karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar. Salat asar apa salat zuhur ya? Oh, salat zuhur ajalah. Nah, itu masalah. Oleh sebab itu mesti ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat atau lafuz bin niat. Letak niat itu di mana? Di dalam innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang hakiki itu la fil fuadi. Kalam itu letaknya di sini, fuadi. Loh, tapi ini namanya qalbu. Qalbu kalau masih berbolak-balik. Iya atau enggak? To be or not to be. Tapi kalau sudah yakin azam, fuadi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai pada tingkat fuad. Innal kalama, sesungguhnya kalam itu letaknya di mana? La fil fuadi. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah alal fuadi dalila, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Maka bagi orang yang tidak ada was-was, langsung saja. Saya sholat di samping Al-Mukarram Ustaz Arifin, saya enggak dengar beliau melafazkan niat. Jadi waktu takbir, Allahu Akbar. Tapi bukan berarti tidak berniat, karena niat di dalam. Buka kitab Al-Asbah wa Nazair Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal 911. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia ada was-was. Allahu Akbar. Ini salat maghrib apa salat isya? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Salat witir apa salat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimashru'. Melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun. Melafazkan niat hukumnya bid'ah. Illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam. Begitu sampai di atas, Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usalli fardal asri arba'a raka'atin ada'an makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat, Allahu Akbar. Saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah. Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Dah selesai masalah niat. Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah, orang NU salat Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Datang orang Muhammadiyah, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sini Allahu Akbar kabira, yang ini Allahumma ba'id. Yang tengah preman baru taubat.
Banyak nanya ke saya, gimana Ustaz sebenarnya iftitah itu apa saja? Maka saya tulis di sini, iftitah, iftitah, iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Silakan baca, silakan hafal. Yang mau baca iftitah.

salah satu, sah. Yang mau baca Allah mabait, sah. Yang baca Allah akbar kabira, sah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat, tiba-tiba ada makmum di belakang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai solat, Nabi nanya, manil qail, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira? Dia gentleman, angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya yang baca Allahu akbar kabira. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Maka setelah itu, apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira. Hadis sahih. Bagi yang baca Allahu akbar kabira, tidak perlu dipermasalahkan. Yang baca Allahu akbar kabira, bagus. Yang baca Allah ma'id baini wa baina, bagus. Yang baca wajah tu wajah yalilladzi fatara samawati, bagus. Yang enggak baca iftitah sama sekali, sah. Cuman ya, ibarat makan nasi putih pakai kecap. Sedangkan kita maunya makanan itu ada buahnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada air dari azikronya. Maka banyak embel-embelnya, zikirnya, bacaannya, amat sangat bagus. Dah, selesai. Saya urutkan dari awal, niat, melafalkan niat, mengangkat takbir. Selanjutnya mengangkat takbir. Tadi saya perhatikan imam kita mengangkatnya sampai daun telinga. Allahu Akbar. Ustaz Arifin saya enggak lihat, karena enggak mungkin saya lihat ke samping. Allahu Akbar. Sedangkan di masjid lain ngangkatnya cuma sampai bahu saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya dua riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, Nabi kalau bertakbir yarfa'u yadaihi, diangkat kedua tangannya, yuhazi sampai sejajar udhunaihi. Allahu Akbar. Tapi ada riwayat satu lagi, yuhazi sejajar dengan mangkibaihi, bahu. Tapi perempuan lebih baik yang tertutup. Perempuan lebih bagus yang sebahu tertutup. Apalagi kalau dia pakai mukena. Kalau diangkat sampai terlalu tinggi, kipas angin rendah, habis nyangkut. Allahu Akbar. Sedangkan laki-laki pilihannya dua, sampai daun telinga. Allahu Akbar. Atau sampai bahu. Allahu Akbar. Yang enggak ada dalil, Allah. Dia sangka makin angkat tinggi makin banyak pahalanya. Makanya belajar, solu, solatlah kamu kama ra'aitumuni usalli. Satu, Allahu Akbar. Dua, Allahu Akbar. Selanjutnya, meletakkan tangan di dada. Enam mazhab. Tentang meletakkan tangan di dada, enam mazhab. Enam pendapat. Yang pertama, yang saya amalkan, mazhab Syafi'i. Baina sadri was surrati, antara dada dan pusar. Surrati pusar, nih pusar, nih pusar. Yang enggak punya pusar agak-agak pusar, agaknya di sini pusar, tebak-tebak, duga-duga. Dada di sini, antara dada dan pusar. Allahu Akbar, ini yang saya amal. Sedangkan mazhab Maliki, ala surrati, tepat di atas pusar. Maliki, Allahu Akbar. Hanafi dengan Hambali, tahta surrati, di bawah pusar. Allahu Akbar. Tonton film Muhammad Al-Fatih. Lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh. Perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia, diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat solat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu Akbar. Sedangkan yang lepas, tidak bersedekap, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ntar kalau pergi umroh ketemu enam-enamnya. Sekarang kita urut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya sebutkan ini bukan agar adik-adik, bapak-bapak insya Allah sudah kuat. Saya sebut ke enam-enam ini bukan adik-adik solatnya main-main.

Jangan ntar maghrib, Allahu Akbar. Tahu-tahu besok subuh, Allah. Kan itu maksud saya. Saya menjelaskan ini agar kita tidak saling menyalahkan orang. Tapi dalam beramal kita pilih satu. Saya pilih mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang enggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Itu enggak ada dalilnya. Selanjutnya, bagaimana meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri? Versi pertama, diletakkan di tengah pangkal lengan. Allahu Akbar. Versi kedua, alal was'ri, digenggamkan pada pergelangan tangan. Was'ri. Allahu Akbar. Versi ketiga, tidak menggenggam, hanya meletakkan saja, nempel saja di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Yang gini ada dalilnya. Yang gini ada dalilnya. Yang begini ada dalilnya. Yang enggak ada dalilnya, Allahu Akbar. Ini anak-anak muda saya ngelihat ini sholat mahasiswa yang enggak belajar. Sholat tarawih khususnya. Allahu Akbar. Satu, dua, tiga. Selesai meletakkan tangan. Selanjutnya membaca basmalah pada Fatihah. Saudi Arabia enggak pakai basmalah, tapi ada basmalah. Mazhab Syafi'i basmalahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Saudi Arabia basmalahnya sir. Mazhab Hambali. Hanafi, Hambali basmalahnya sir. Allahu Akbar. Alhamdulillah.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedangkan Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Baca basmalah tiga versi. Syafi'i, jahar. Hanafi, Hambali, sir. Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Tiga-tiganya benar. Tapi ketika kita tahu bahwa masyarakat itu bermazhab Syafi'i, maka kita jangan menjadi imam yang kontroversial. Lihat ketika Syekh Abdul Rahman As-Sudais, imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal, diminta menjadi imam. Dia di Masjidil Haram gak pernah baca doa bismillah jahar. Tapi ketika sampai di Masjid Istiqlal, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca lagi basmalah, rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Sabbih isma rabbikal a'la. Videonya ada. Ini artinya apa? Menjadi imam jangan menimbulkan kontroversial. Ini ingin menggiring orang ke jalan Allah atau mau menunjukkan kalau kita beda dengan makmum? Tong-mentong baru pulang umroh 5 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Langsung, nih saya yang benar, kamu salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kok kamu tadi bismillahnya enggak kedengaran? Saya sudah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ternyata bismillah jahar itu salah. Bukan salah, kamu yang enggak pernah belajar perbedaan mazhab. Makanya fotokopi buku 99 tanya jawab sholat. Nah, selanjutnya membaca ayat. Membaca ayat dianjurkan ta'awudz. Dalilnya, idza qara'tal Qur'an. Kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Lafaz ta'awudz dua. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awudz yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i dibaca terus setiap mau membaca ayat. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat

nampak tetap baca ta'awuz, sedangkan Hanafi Hambali Maliki hanya pada rakaat pertama saja. Setelah baca ta'awuz membaca ayat. Mazhab Syafi'i di pangkal ayat, di pangkal surat, maka dia baca basmalah. This

Ul bayan dipangkal. Sedangkan mazhab Hambali Hanafi Maliki tidak baca, karena basmalah itu tidak dianggap sebagai bagian dari surat, tapi hanya sebagai pemisah antara Al-Fatihah dengan surat. Dalul membaca ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kebetulan ingat ayat zina, baca ayat zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah. Kebetulan ingat ayat tentang curi, as-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqṭu'u aydiyahumā jazā'an bimā nakalam minallāh. Kebetulan ingat tentang ayat masalah pemimpin, baca ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kebetulan ingat ayat tentang nikah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itulah enaknya kalau imam-imam di azzikra yang hafal Al-Quran Al-Hafiz. Tapi kalau orang yang enggak hafal, Allahu Akbar lama, wairul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lama dia milih ayat qul huwallahu ahad. Maka masukkan anak-anak kita pondok tahfiz Al-Quran, menikmati bacaan Al-Qurannya. Hanya saja ada bacaannya, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam maka pendekkan bacaannya, karena di belakang itu ada anak yang sedang masih kecil, ada ibu hamil, ada orang yang sudah tua renta enggak sanggup berdiri, dan ada orang zul hajati, orang yang ada hajat mau cepat pergi. Maka jangan panjang-panjang. Tapi standar panjang pendek itu apa? Panjang itu standarnya apa? Pendek itu standarnya apa? Datang Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676, disebutkannya dalam kitab Al-Azkar. Kata Imam An-Nawawi, dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun itu panjang. Kira-kira satu lembar sampai satu lembar setengah, tiga halaman. Panjang. Dibaca pada solat subuh dan solat zuhur. Sedangkan dari surat An-Naba sampai Ad-Duha itu sedang, dibaca pada solat asar dan solat isya. Sedangkan yang pendek adalah dari Wad-Duha sampai An-Nas, itu dibaca pada solat maghrib. Jadi kalau pada solat subuh ada imam baca Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Makmum enggak boleh unjuk rasa. Unjuk rasa, tolong ganti imam Pak pengurus, karena terlalu panjang, karena dia masih masuk dalam standar imam. Itulah perlunya imam memfotokopi buku 99 tanya jawab. Didownload boleh Pak Ustaz, download gratis www.google.com 77 tanya jawab salat somat LC, enter, download gratis 5 menit dapat. Setelah dapat linknya, share Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Saya sudah download kok enggak dapat Pak Ustaz, paket enggak ada. Habis, makanya beli paket 2 giga. Nah, setelah baca ayat lalu kemudian rukuk, mohon maaf Kiai, rukuk takbir lagi, angkat tangan. Angkat tangan 4 positions. Bukan 4 kali, 4 posisi. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Sami Allahu liman hamidah. 3. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. 4. Angkat tangan 4 posisi. Ini sepakat 4 mazhab kecuali Hanafi. Mazhab Hanafi ngangkat tangannya sekali aja. Allahu Akbar. Adapun mau rukuk enggak ngangkat tangan. Bangun dari rukuk i'tidal enggak ngangkat tangan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Rukuk.

Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jangan terlalu menunduk seperti sapi ketemu rumput, tapi datar. Andai diletakkan bejana mangkok di atas, maka tidak tumpah saking datarnya. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Saudara kita yang dari Muhammadiyah ngambil riwayat yang enggak pakai wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Enggak pakai wa bihamdih. Ada lagi bacaan rukuk, ada Subhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Ada lagi Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta Allahumma rabbi firli. Ada saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan rukuk. Sami Allah. Beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, Sami Allahu liman hamidah. Enggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Tiga versi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sedangkan mazhab Mali pakai riwayat yang pakai wa. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata mubaligh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya mubaligh. Dari kata ballagha yuballighu tablighan, mubaligh yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal ham? Kenapa kita enggak pakai walakal ham? Karena memang ada tiga riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal ham. Riwayat kedua, Rabbana walakal ham. Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal ham. Ujungnya sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu sujud. Ketika sujud, tangan tidak lagi diangkat. Sujud saja. Ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, empat mazhab sepakat, ketika turun lutut lebih dulu. La yaburuku ahadukum kama yaburukul ibil. Jangan kalian ruku sujud seperti menderum turunnya unta. Maka riwayat Hujr Ibu Wa'il Ibn Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Habis itu baru lutut, baru kening. Hanya dua mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat solat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu. Enggak ada itu. Nah, lalu kemudian dia pun sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Inilah yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Pada saat ini kita sedang meminta 8 permintaan kepada Allah. Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. 8 proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Rabbi ghfirli, please forgive me, oh my God. Warhamni, please bless me. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Khusyukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang bersimpuh di hadapan dia yang menciptakan presiden dan wali kota, yang menciptakan segala makhluk raja-raja. Kita bukan bersimpuh di hadapan penguasa, tapi di hadapan yang maha kuasa. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika akan bangkit bangun naik ke atas, maka dianjurkan jilsatul istirahah. Jangan langsung bangun, tapi duduk istirahat. Allah. Ini yang disebut duduk istirahat. Duduk istirahat baru bangkit ke atas. Ah, duduk istirahat dulu. Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya.

0: barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi, Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan.
1: Allah,
0: tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustaz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan tangan. Loh, berarti Ustaz melihat? Iya, mata saya kan terbuka. Waktu bangun bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis, namanya hadis al-ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Gak bisa gini. Kalau gitu bakwan. Tapi buat adonan tepung gandum gayanya gini. Karena dia kental sekali. Maka ketika dalam hadis kal-ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum, maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai.
1: Apa begini?
0: Tapi yang unik pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ala rahatihi begini, kal ajin atau begini, au bi ghairihi ma, atau selain keduanya. Halo, ada lagi selain kedua? Ya, bisa begini, bisa begini, atau dia pemain karate, dia bangun begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat, dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya enggak apa-apa, bangunnya langsung Allahu Akbar. Boleh, karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rokaan satu, rokaan dua, rokaan tiga, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita permasalahkan. Lanjut, tasyahud. Tiga jari ditekuk. Bila ada orang yang mengatakan letakkan ibu jari di ujung jari, maknanya ibu jari di ujung jari. Gini. Ibu jari di ujung jari. Bila ada yang mengatakan letakkan ibu jari di pangkal jari, itu artinya ibu jari di pangkal jari. Gini. Bisa begini, bisa begini. Tapi saya pakai yang gini. Turun. Mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Angkatnya pada lafaz Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, angkat sekali turun sekali. Ashadu an la ilaha illallah. La nafi, Allah isbat. Nafi angkat, isbat turun. Ashadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali mengangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu lafaz Allah, angkat. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka empat mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, hanya mengangkat sekali saja. Ashadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika solat, mata melihat ujung tempat sujud. Tapi ketika tasyahud, maka ujung mata tidak boleh lebih dari ujung telunjuk. Yang dilihat itu adalah ujung telunjuk. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita, bukan telunjuk teman. Jadi kalau ada orang yang ngaku, saya sholat di masjid itu terganggu saya Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuk dia bergerak. Yang dilihat telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang, paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh.

Ustaz nyindir cincinnya? Enggak, saya pakai cincin. Kecuali saya enggak pakai, baru nyindir, saya pakai. Apa hukum pakai cincin? Sunnah. Nabi pakai cincin. Lihat Habib Rizik, lihat Habib Umar bin Hafiz, lihat Habib Ali Zainal Abidin, pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Allahu Akbar. Maka saya, cuman saya terlalu kecil, takut pos gini jatuh. Maka saya, bagus. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasulullah. Mungkin. Bagus adik-adik yang punya cincin. Makanya sebenarnya saya.

Dan, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Amin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan

Dan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: yattaqun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الْمُخْلِصِينَ.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: rakiun.
1: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

0: yu'adilun.
1: Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Aminin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

0: kufar.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

0: تَهْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

0: Amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: segala sesuatu. Mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menangkan rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
3: Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, dong. Harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
1: Ustaz, saya gak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Tapi gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
5: adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya, seorang ayah ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya, seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
6: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: anda iman menghampiri mati.
1: Yang penting kasih motivasi sih kalau ibu. Lawanamun anakun acanaku wasidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isyak dengan sholat subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.
2: Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya dia tidak salat subuh. Terus ini hutang wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkata lillahi ta'ala. Sudah bisa.
3: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam membaca Al-Quran. Pendengar, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 4 adab di antara adab-adab membaca Al-Quran, yaitu yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Kedua, mengamalkan kandungan Al-Quran. Ketiga, selalu mengingat Al-Quran dan memperbaharui bacaan Al-Quran. Dan yang keempat adalah, jika kita telah menghafal Al-Quran, hindarilah untuk mengatakan saya telah lupa ayat atau surat Al-Quran, akan tetapi katakanlah saya telah terlupakan atau dilupakan terhadap ayat atau surat Al-Quran. Baik pendengar, kita lanjutkan adab selanjutnya. Yang kelima, kita diwajibkan untuk menghayati kandungan Al-Quran. Sangat banyak dalil-dalil syar'i yang mengharuskan penghayatan terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghayati kitabnya, yaitu dengan melaah makna-makna yang terkandung di dalamnya, memikirkannya lebih dalam tentang hal-hal mendasar serta perkara-perkara yang mengikutinya dan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan hal mendasar. Dikarenakan penghayatan terhadap kitabullah merupakan kunci pembuka bagi setiap ilmu dan pengetahuan yang akan menghasilkan setiap kebaikan. Dengan penghayatan ini pula akan menambah keimanan di dalam hati dan akan mengokohkan pohon keimanan tersebut. Dengan menghayati Al-Quran akan diketahui siapakah Arab Ma'bud, yakni siapakah Tuhan yang berhak disembah, beserta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan sifat-sifat kelemahan yang harus dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan penghayatan juga akan kita kenali jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap kaum yang meniti jalan tersebut dan balasan pahala bagi mereka setelah tiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan dikenali musuh Al-Qur'an yang sebenarnya dan jalannya akan mengantarkan kepada siksa, dan sifat kaum yang berada di atas jalan tersebut serta apa saja yang ditimpakan bagi mereka di saat sebab-sebab datangnya azab ada pada mereka. Dan setiap kali seorang hamba semakin menelaah kandungan Al-Quran, maka akan bertambah ilmu, amal dan keyakinannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan dan menganjurkan penelaahan terhadap Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa inilah maksud dengan diturunkannya Al-Quran. Generasi terbaik dari umat ini, yaitu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan generasi setelahnya telah mempraktikkan hal itu dalam amal perbuatan mereka. Imam Ahmad telah meriwayatkan bahwa mereka, yakni para sahabat, mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW sebanyak 10 ayat, dan mereka tidaklah mengambil 10 ayat berikutnya sebelum mereka mengetahui kandungan ilmu dari ayat-ayat tersebut, kemudian mengamalkannya. Para sahabat berkata, "Maka kami mempelajari ilmu Al-Quran dan mengamalkannya." Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik bahwa seorang tabi'in telah mendatangi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, lalu ia berkata kepadanya, "Bagaimana pendapat Anda mengenai seorang yang membaca Al-Quran dalam 7 hari? Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Itu merupakan hal yang baik, namun membacanya dalam setengah bulan atau dalam waktu 10 hari lebih saya sukai daripada membacanya dalam 7 hari dan tanyakan kepadaku mengapa demikian." Maka tabi'in tersebut berkata, "Saya bertanya kepada Anda." Zaid radhiyallahu anhu menjawab, "Agar saya dapat menghayati dan memahaminya." Selanjutnya, adab yang keenam adalah boleh membaca Al-Quran dalam setiap keadaan kecuali junub. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam surat Ali Imran ayat 191, "Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk serta dalam keadaan berbaring. Kemudian landasan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah dijelaskan mengenai hal ini. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan Mekah, beliau sedang membaca surat Al-Fath di atas tunggangan beliau." Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di kamarku dan saya dalam keadaan haid, lalu beliau membaca Al-Quran." Adapun bagi seorang yang sedang berjalan, dapat dianalogikan dengan seorang yang sedang berada di atas kendaraan. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di kamar seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di dekat tempat yang najis selain tempat buang hajat atau WC, sebagaimana dikatakan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik pendengar, kita lanjutkan ke adab yang berikutnya, yaitu tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini antara boleh dan tidaknya menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak suci, akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka sebaiknya kita tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Akan tetapi diperbolehkan bagi kita untuk membawa Al-Quran
dengan menggunakan pembungkus atau kantung, karena yang seperti itu tidak termasuk menyentuh. Meskipun kita bisa membawa mushaf di kantong atau saku baju, kita tidak diperbolehkan untuk masuk WC dengan mushaf yang masih ada di dalam saku atau kantong. Kita harus meletakkan mushaf pada tempat yang sesuai dengannya dalam rangka mengagungkan dan menghormati kitab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika kita terpaksa masuk WC dan takut mushaf tersebut akan dicuri jika ditinggal di luar, maka diperbolehkan baginya masuk WC membawa mushaf dikarenakan alasan darurat. Selanjutnya, adab yang ke-8, diperbolehkan membaca Al-Quran dari hafalannya bagi orang yang berhadas kecil. Pendengar, jika memang hadasnya hanya sekedar hadas kecil, maka boleh membaca Al-Quran melalui hafalannya, tidak dengan menyentuh mushafnya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ia menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hingga ketika sampai pada pertengahan malam kurang atau lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, lalu beliau duduk dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan beliau. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Lantas beliau bangun dan menuju ke tempat air yang tergantung, lalu berwudu darinya dan membaguskan wudunya. Nah, dari riwayat tersebut, bacaan Rasulullah SAW setelah beliau terbangun dari tidur adalah dilakukan dalam keadaan belum berwudu. Sehingga dari hal tersebut, diperbolehkan bagi seorang untuk membaca Al-Quran dengan hafalannya jika hanya berhadat kecil. Berikutnya, di antara adab-adab dalam membaca Al-Quran adalah bolehnya membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini dikarenakan tidak ditemukan dalil yang menunjukkan secara langsung tentang pelarangannya. Akan tetapi, menurut para ulama, pembacaan Al-Quran tersebut harus dilakukan tanpa menyentuh mushafnya. Para ulama mengatakan, adapun bagi perempuan haid maupun nifas, tidak mengapa membaca Al-Quran, akan tetapi dengan tanpa menyentuh mushaf. Ini menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama, dikarenakan tidak jelasnya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perempuan haid maupun nifas untuk membaca Al-Quran. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang dapat kita pelajari berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Masih ada beberapa adab lainnya yang insyaallah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan,

Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu taala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya dua. Satu,

0: dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabuqtiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذريته ولمن تبع عليه خصوصا لقطب العلماء بحمد محمد محمد بن غزاء محمد بن محمد الغزالي قطب مقام الشيخ عبد القادر جان قطب الحال محمد بن عبد الكريم السمان المداني ابن عطاء الله الاسكندري محدين ابن عربي جن البغدادي حسن البصري وعالم العلامة العارف الله خصوصا إلى روي عالم العلماء عرب الله الإمام النووي البنداني وإلى روي عالم العلماء العرب الله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روي أستاذنا مربي روحنا العالم العلماء العرب الله أبو محمد أمين بلدي وإلى روحي مشايخنا ووالدينا وذوي الحق علينا بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونبحات مخصوصية وأمداد مقرما بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسب ما يرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلادهم ويحشرنا في زمرتهم على ما نوى بسلف الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Masih dalam lingkungan bab mengingat mati. Bagaimana keistimewaannya dalam hidup dan kehidupan ini selalu ingat aku akan mati. Sudah kita bicarakan minggu yang telah lewat, apabila ingat lawan mati efek sampingnya 3. Asal hidup nih ingat aja lawan mati, kebaikannya 3. Man aktsara min dzikri hadzimil ladat akramahu Allah ta'ala bi tsalatsin. Barang siapa hidup ini banyak ingat lawan mati, Allah memuliakan 3. Pertama, ta'jilut taubah, menyegerakan bertobat. Kaina-kaina kalau kubak akajutan, busiahlah rahatan nintana, mencekek minuman keras, takdir Allah sampai mati, dikotok sejarah bahwa mati dalam keadaan maksiat. Rahatan disku, masuk diskotek, bararamian, Kalau kurahatan itu nak habis umur, maka kita kada kawa berpegang dengan kesehatan. Hidup tidak bisa berpegang dengan kesehatan, tidak bisa berpegang dengan mudanya umur. Berapa banyak orang umur muda meninggal, berapa banyak orang sehat meninggal. Sudah kita bicarakan hadis. Kam min wajhin sahih, makam min wajhin sabih. Kam min wajhin sabih, wa badanin sahih, wa lisanin fasih. Gadan bi abdaqis zara yasih. Berapa banyak orang mukanya ceria, batang lidahnya ngomong pasih, ternyata di sore hari yang ngomong pasih, sore hari, pagi hari, dia sudah berada dalam lapisan tanah. Di mana ada kesempatan ibadah kerja, tobatlah segala dosa dan kesalahan. Adab kita hendak mati tiga, jangan lagi khauf raja. Ingat, bila sudah angak-angak nentunya, yang diingatkan tiga, sudah kita bicarakan. Seluruh dosaku diampuni Allah. Kita jangan takut lagi lawan mati. Dokter sudah menolak, seluruh keluarga jangan jauh lagi. Dan silakan kepada keluarganya memilih dua alternatif. Apakah berdiam di rumah sakit atau dibawa pulang. Dalam ilmu kedokteran kami tidak bisa diobati lagi. Ingatkan tiga. Seluruh dosaku pasti diampuni Allah. Aku akan mendapat rahmat yang luas. Kedatanganku diterima Allah, tidak diusir. Sudah kita bicarakan. Yang pertama, apabila ingat lawan mati, menyegerakan bertobat. Busialah rahatan berbuka baju nintuna kada sing kakambanan nintuna. Nang kada sing sarudungan itu menjambrak kayak burung marak. Busialah. Takdir Tuhan sampai mati di tengah jalan, mati sedang membuka aurat. Ingat itu takjilut taubah. Nang kedua, kita muliki ya Allah. Nang kedua, qanaatul qalbi, tidak begitu antusias lagi mengejar dan mengumpul harta. Apalagi kita menghadapi panen raya pahala besar. Mudahan panjang umur bertamu bulan Ramadan, sehat kau beramal. Pokoknya bilanya malam Kamis kau badalail sudah syukur alham. Di tengah-tengah orang sibuknya berurusan dunia, dia tengah jalan. Lihat di tengah jalan, sibuk orang urusan dunia. Kita dipilih Allah duduk di masjid i'tikaf syukur banget. Kawa dapat melaksanakan ibadah di tengah-tengah era globalisasi dan era informasi. Di tengah-tengah banyaknya orang mengurusi pangkat, di tengah banyaknya orang mengurusi partai, kita mengurusi diri kita untuk kembali ke hadrat Allah. Berbuat bekal. Bilanya kawa duduk baca dalail sembahyang berjamaah minggu kain berniat pulang kita, iya sudah syukur alhamdulillah. Lawan tambangnya ongkosnya datang ke sini ada duitnya, syukur alhamdulillah. Kada memikirkan lagi kesugihan. Uji guru sakumpul dapat tuh ha, sudah tuh ha. Tidak lagi begitu antusias mengejar dunia. Kenapa orang jadi lingah kada beribadah? Alhaakumut takatsur. Bakaina baru sadar hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lam. Ikam tahu aja kaina. Ikam tahu kaina. Yang ketiga, kita ulangi. Yang ketiga, nasatul ibadah. Pertama, menyegerakan bertobat. Yang kedua, tidak lagi antusias mengejar dunia. Yang ketiga, rajin beribadah. Kita sudah katakan, sudah sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ketika pulang berperang, pada ketika pulang berperang menemui waktu dhuhur, Rasul mampir singgah mengajak sahabat kita sembahyang dhuhur. Rasulullah pesan dari satu pohon, sahabatku cari air untuk berwudu. Semua sahabat berterbaran mencari sumur air, ada pacang berwudu, ada kada. Berteriak sahabatnya di tempat yang jauh, ya Rasulullah, hai sahabatku, kesinian, di sini ada sumber air, mari kita berwudu. Berwudulah para sahabat. Rasulullah tetap menyandar di pohon itu. Setelah selesai sahabat berwudu, lalu Rasulullah bertayamum di tempat itu. Sahabat kebingungan, kenapa pemimpin ini mau berwudu? Di sana ada air. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ujar sahabat, kami kada paham tindakan pian. Kenapa pian berwudu kami? Kenapa pian bertayamu kami berwudu? Berarti sampian sudah menyalahi kaidah Quran. Apa Quran? Ilam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Amunnya banyu kadada, silakan bertayamu. Itu banyu ada ya Rasul, pian bertayamu. Kenapa? Kami tolong berikan pengarahan kami tindakan. Nah, jawaban Rasulullah ini kata kawa gitu. Ada oma malakan. Aku, kata Rasul, rasa kada sampai aku berjalan ke situ, pengerasaanku rasa sudah mati ya. Asa kada sampai menuju tempat air itu, aku sudah mati. Daripada cepat aku, daripada aku mati, lebih baik aku cepat bertayamum di sini. Kayak apa kita? Kita kayak apa? Kreditnya aja 2 tahun hanya lunas. Itu kita. Itu Rasulullah memberikan pengertian bayangan kayak itu hidup ini. Meniti kehidupan kayak ini. Jangan merasa lawas hidup. Inya mati itu datangnya bisa bakal kajutan. Kalau pang permisi dahulu, apel dahulu, minta maaf, datangnya kada. Inya bakal kajutan bisa. Kita sambung. Kita baca hadis. Wa qala alaihi salamu idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin. Idza mata banu adam, apabila mati manusia, ingat, apabila kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, empat nama rabutakan kita. Kada usah bicara harta, kada usah bicara keluarga, materi dan keluarga, diri kita sendiri, diri kita ini, jasad kita ini, mayat kita ini, empat nama rabutakan. Ini tambahan. tambahan dari bacaan kitab. Apabila kita mati, empat nama Rabu takkan. Awak kita nang mati ini, empat nama Rabu takkan. Kada usah harta atau harta juga, sudahnya. Keluarga sudahnya, ini sudahnya. Papadanya anak mama, mambil bini. Papadanya anak-anak belaki, lawan itu pulang. Kada usah. Kada usah bicara itu. Menangis saya mati, kita mati menangis, bini mati menangis, menangis akan inyalah, menangis akan kita kan, menangis akan inyalah ikhonya, inya menangis akan dirinya, bukan menangis si kita. Kita mati menangis bini, menangis itu kita kah? Kada, menangis inya kada balaki lagi, menangis si dirinya kada balaki lagi, kada siapa menjariakan, itu menangisannya, bukan menangis kita mati. Kada paham. Mengerti juga sudah. Andai kata kita mati menangis bini, nangis itu menangis itu menangisi kita kah? Bukan, itu akhirnya jadinya menangisi kita. Hakikatnya inya menangisi dirinya, nang inya kada balaki dan inya siapa menjariakan lagi. Itu menangisi dirinya, bukan menangisi kita. Paham juga sudah? Paham. Dua kali sudah. Habibakahunamma. Turun Jibril kepada Rasulullah memberikan waspada Muhammad, habibakahunamma. Wa anta mufariqun bih. Muhammad, cintailah apa yang kau cintai. Bini, anak, harta, cintailah. Tapi ingat satu Muhammad, wa anta mufariqun bih, engkau akan berpisah dengan itu. Cintailah apa saja yang kau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah. Jadi artinya nak dicintai nang kada memisahi lawan kita. Yatba'ul mayyitu talathun, yang mengikuti kita ke kubur itu tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, harta, keluarga, amal. Masuk kita ke dalam kubur, satu yang menyertai kita, dua yang kembali. Dua yang kembali adalah harta dan keluarga. Masuk satu ikut amal. Pertanyaannya begini, kenapa kita hidup ni tak lalu maurusi bahimat, nang cagar mamisahi lawan kita, nang kada mamisahi kita, kenapa kada bahimat? Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, sehingga rajin kita beramal, membaca dalail nang kaya, di tengah-tengah orang gak sibukan, kita kesibukan nang kaya. Empat nama Rabu takkan mau kita mati. Kada usah harta, kada usah keluarga. Empat Rabu takkan jasad kita. Satu, malaikat. Dua, tanah. Ketiga, hulat. Keempat, orang nang bepaut. Ujar malaikat, kami rohnya. Malaikat bilang, kami roh. Ujar tanah, kami tulangnya. Ujar ulat, kami dagingnya. Ujar urang nang kada barawaan, bepaut bemusuhan, kami amalnya. Roh kita malaikat, daging kita menjadi santapan cacing dan ulat. Tulang kita santapan tanah. Bagi kita yang di dunia bermusuhan, dia akan merebutkan amal kita. Apalagi lagi di dunia kita berhutang kada sawat lunas hutang. Belum lunas mati kita. Allah. Roh kita kada kawa naik. Sebelum jaminan keluarga kita itu menjamin bahwa hutang arwah aku bayar. Anak kita tampil, bini kita tampil, hutang arwah jamin bayarnya. Selama belum ada jaminan membayar, kada bayar hutangnya, roh kada kawa naik. Maawang-awang. Gantayangan roh. Ada kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian. Rasulullah mendapat laporan dari sahabat bahwa sahabatnya ada meninggal.

Rasulullah di dalam kitab man sallal maghur fahuwa maghurun lah, man sallal maghur fahuwa maghurun lah. Barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, orang namanya menyembahyangkan itu diampuni juga. Itu tuh pajardana urang nang tulak wani batambang tuh mulai hulu sungai tulak kamartapura menyembahyangkan berbejajal. Kenapa? Man sallal maghur bahwa maghurun lah. Barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, maka namanya menyembahyangkan diampuni juga. Apalagi hak kita, guru kita, abah kita, keluarga kita, kada mahadang undangannya, kada mahadang amploknya. Nah, lalu kisah tadi. Lalu Rasul berdiri untuk menyembahyangnya. Tiba-tiba datang turun Jibril. Sahabat kada tahu, Muhammad jangan sembahyang, karena inya ada utang. Jangan sembahyangkan, karena inya ada utang. Lalu Nabi mundur, mempersilahkan Abu Bakar. Abu Bakar, kau imami. Uja Abu Bakar, ulun jadi imam, pian kada sembahyang, ulun indah. Ayo ujar Nabi, aku kan dari baria kan. Silakan ikam kada ditangati aku. Dah mau ya Abu Bakar, mun Rasulullah kan demanya mayangan, ulun keumparkan demanya mayangan juga. Ayo, mana? Uja Umar, aku pulang am, nang berdua nang hebat Rasulullah, Abu Bakar kada, aku pulang am kada. Ayo Utsman, dah, ya Utsman, paginya, le, paginya aja nak alir anak-anak mereka dah. Kada mau, lalu terlantar mayat. Duduk Nabi berpikir, duduk. Turun Jibril, Muhammad sembahyang, sembahyang. Allah memerintahkan sembahyang. Lalu disembahyangkan Rasulullah. Sahabat bingung. Selesai penguburan, lalu bertanya Abu Bakar, ya Rasulullah, pian kada menyembahyangkan, kemudian menyembahyangkan, kenapa Rasulullah? Apa terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Begini kata Rasulullah. Jibril turun, memberikan tegahan, memberikan larangan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyembahyangkan karena ia ada hutang. Jadi kita berpikir-pikir, berpikir kita hidupnya tuh berpikir. Sesudah itu, lalu Jibril turun. Kata Jibril, sudah dibayari akan Allah. Aku Jibril dibagi oleh Allah awak dua. Batang tubuhku satu, batang tubuhku yang satu merupakan iman jinasi. Yang satu berangkat membayari utang, yang satu tinggal. Dibagi Allah Ta'ala awak Jibril dari batang tubuh. Menghormati, dirupakan seperti manusia datang membayari akan hutang. Lalu aku bertanya, ujar Rasulullah, apa keistimewaannya laki-laki yang mati ini? Apa keistimewaannya lelaki nang mati ini? Jadi Allah langsung umpat campur membayari akan hutangnya. Nang apa amalannya? Nah ini amalannya kita. Lalu Jibril menjawab, ujar Jibril, laki-laki ini sebagian dari amalannya nang banyak, dia tidak melupakan sesudah sembahyang.

membaca qul huwallahu ahad sekali. Membaca qul huwallahu ahad sekali. Bila imam sembahyang bacanya qul huwallah, di antara sekian banyak wiridan, inya kadang melupakan membaca qul huwallah. Dan terserah kita. Ada kita biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam wa hina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca pang dulu qul huwallah. Fatihah 4 itu dibaca dulu. Makanya kita tuh semakin banyak wiritan, semakin banyak dapat pahala wiritan-wiritan. Hari Jumat ulun tambahik. Imam membaca 77 itu wa ilahukum, baca pulang Fatihah, baca pulang napa? Baca pulang Allahul. Baca pulang amanah Rasul. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Memperbanyak tabungan di negeri akhirat, memperbanyak tabungan. Nya ada nak ada ketujuh bertabungan aja, nang bakal ada ketujuh bawirin. Satu mata sebentar, cuma 5 menit, cuma 7 menit, dilawaskan 10 menit bertahan bawirin. Nah dari sekian banyak amalan laki-laki itu, nang diamalkannya adalah qul huwallahu ahad, selesai sembahyang. Langsung Allah campur tangan untuk membayarkan hutangnya. Bangun kayak itu, ya aku banyak punya hutang, ya aku ada bayar lagi. Itu pintar ikan berinya. Kita baca hadis. Iza mata benu Adam, nah, sekali lagi ya, sekali lagi memiliki. Apabila kita mati, 4 nama rabutakan kita. Roh kita malaikat, sama ambilnya. Daging kita tanah, daging kita ulat, cacing. Tulang kita adalah tanah. Kemudian amal kita, bila bermusuhan orang ambil amal kita. Iza mata benu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila mati manusia, putuslah amalnya terkecuali nang 3. Bisa dikatakan yang 3 ini amal pensiun. Amal pensiun yang 3 ini. Kalau pegawai negeri pensiun, mencari benda di akhir pensiun, di tinggi pangkat supaya pensiunannya banyak. Orang alim kayak itu juga munya mati, supaya amal itu terus menerus mengalir sesudah meninggal dunia, masuk terus amalnya dalam kubur. Itu amal pensiun. Pertama, sedekatin jariyatin. Ini sudah pernah ulun bicarakan pengajian bibinian. Kenapa Rasulullah mengatakan sedekatin jariyatin? Karena sedekah jariyah ini paling mudah dikerjakan. Kalau dibandingkan yang kedua sulit, yang ketiga lebih sulit. Tidak ada alasan bersedekah jariyah di awal terus. Kada banyak sedikit. Hari sehari kita jangan kada bersedekah. Apalagi menjelang bulan puasa, apalagi masuk bulan puasa ini. Ditingkatkan amal ibadah kita, ditingkatkan harta kita, gunakan nyaman badan di mahimbau nih, kita gunakan amal, kita laksanakan amal, dan kita impakkan harta kita, bukakan orang. Berapa orang yang kita bukakan itu dijulung pahalanya lawan kita. Masjid raya sekitar 3,5 juta buat orang berbuka, kurang lebih 1,000 orang.

0: dengan bubur sop. 1000 orang. Berapa orang puasa disuruh pahalanya tuh dijulung lawan orang yang membuka. Dengan syarat orang membuka akan itu orangnya puasa juga. Jangan kayak membuahkan orangnya, aku banyak lapar lumayan sudah, aku harus bukan puasa lagi, orang banyak puasa dah, orangnya itu puasa. Nyaman benar orang sugih buat meningkatkan ibadah, nyaman benar Allah, nyaman sugih juga bang, tak bagus sugih juga pajar dana kita nih. Bagus juga. Bulan puasa yang bukakan, bukakan orang. Berapa orang yang dibukakan itu, inya dapat dua.
1: Allah.
0: Murni, ikhlas, semata-mata karena Allah, ingat duitnya itu dari Allah, yang membukakan hati pun, membukakan hati, membukakan orang itu pun Allah Ta'ala. Bukan karena unsur politik. Ngerami ini pembukaan yang jawabnya. Bukan unsur politik supaya mengaik orang di hidung lain. Ini semata-mata mengamankan harta. Di pesantren ulun Al-Mursyidul Amin kurang lebih 500 orang. 500 anak santri kelas 3 aliyah ulun wajibakan. Inya memondok, wajib berdiam tahan tenang. Kurang lebih 500. Berapa seharinya? Ada tentu wae. Pokoknya 500 itu sarahkan aja mun handak duitnya. Barasnya kada usah kami padang baras. Duitnya aja. Artinya bebacaan sambil iklan. Kalau kau ada handak meringankan beban kami kakanakan yang dibukakan tupian belum sudah catar 10 orang memasak diberi sebulan itu 1 juta sebulanan 10 orang 10 juta memasak jadi kakanakan itu siap besahol masahunya kadadakan lagi semuanya suruh kadadakan lagi hadap menyuruh hadap makan aja lagi spesial beribadah spesial nuntut ilmu kitab diberikan 2 kitab Sittinul Masalah Ibnu Hajar kitab Katrul Ghaiz 2 biji kitab dibariakan lawan inya dilajari gurunya begilir majar tarawih dipimpin kemudian berbuka menjelang berbuka baca yasin idza waqatil waqiah tabarak siapa nambah anu hari ini nang itu ditahlilakan ini iklan ikutilah pesan-pesan dasar aku wae. Jadi lebih bermanfaat nyaba ibadah spesial ibadah jadi sahurnya lawan babukanya dijamin dan inya hadap makan aja lagi sudah dikontrak tukang masaknya tukang ulah wadai kada percaya coba kan anak dia tapi nang sekolah di sana cek bujur kang adakah sabab pala san kurang kaitu nah ikam jawab anak-anak ikam spesial beribadah aja biar aku menceriakan kayak apa caranya menceriakan sampai kakak puas itu bacaan memberikan iklan dan orang lu ada orang mungkin ada hendak aku seorang bebawaan baik kebaikan itu nyaman aja bebawaan kebaikan itu nah lu ada hendak mungkin ada hendak simpani duit itu nah simpani bawa ke kubur itu nah. Sehingga alhamdulillah ada nang malalipun guru di mana matar minyak ada nang mau nyumbang minyaknya alhamdulillah minyak aja bang hanya ada nang anak matar yang lainnya kada ada bang belum puasa lagi jadi hari Ahad nih ibu-ibu gotong royong kita gotong royong membersih masjid nih hari Ahad pagi imbah babacaan dah bawa bacaan solokan-solokan nang anu tunah kita bersih dan seluruhnya melampu-lampu tahiasi bulan Ramadan siapa nang menghiasi masjid menghiasi lampu menarangi lampu berapa orang beribadah dalamnya dicatat pahalanya lawan orang nama lampu.

Iya. Pasang bonek lampu aja, nyara-nyara. Bayarin bang, siapa? Siapa yang masang itu aja. Aku kan bisa, enggak itu. Itu syiar. Sedekah jariah. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Di mana jalan kita? Di mana profesi kita? Urang berdagang. Di dagangan itulah menyisihkan harta kita untuk masuk surga. Jabatan. Di jabatan itulah masuk surga. Di ilmu, ilmu itulah masuk surga. Di ibadah, ibadah itu jangan li. Jadi di mana kita profesi kita? Di profesi itulah disisihkan. Kita pedagang, dengan hasil dagangan itulah disisihkan mengirim ke negeri akhirat. Mudahan kau amalkan. Cuma menyampaikan nyaman aja, Pak. Menyampaikan nyaman aja, Pak. Tapi amalkannya ini kita berat. Mudahan aja, Bang. Jangan menjadi, kata Imam Ghazali, engkau menjadi sumbu lampu. Jangan menjadi seperti lilin, orang menerang, orang terang, sedangkan sumbunya hangus. Kabura maqtada indallah an taqulu ma la taf'alu. Makanya rata-rata di pesantren ulun itu pian garis menengah ke bawah, bukan garis menengah ke atas orangnya. Orang suwi kada mau pesantren dari itu. Tapi aku yakin ya anak-anak, apabila mau ikam bapajal, mau ikam ada tahu di urang dahulu. Seperti mana contoh durian. Ikam harus menjadi seperti durian, jangan menjadi sampah. Lihat durian, karena mampu menghasilkan buah yang manis dan harum dari desa dibawa ke kota. Jangan seperti sampah, apabila sampah lihat dari kota dibawa urang atar ke desa. Idza ahanahu Allahu ta'ala fi sigari akramahu Allahu ta'ala fi kibari. Apabila kecil ditopang dengan bala dan musibah, nanti besar akan dibesarkan. Bila sudah dapat musibah, sudah dihina, kena mulia. Makanya maaf, sekali lagi maaf. Ulun wayahe ini alhamdulillah banyak bisi keluarga. Alhamdulillah banyak bisi keluarga. Mun lagi dahulu lagi sakulah kada ada bisi keluarga. Tujar guru bakri nang di Sabilal. Nina. 13 kali. Nang guru bakri bacaan itu kawai oi kam. Ada raitannya lawan aku. Hayamku, ayam bini, ayamnya ayam laki di hulu sungai. Kawin berdua itu dah ayamnya lawan ayamku hubungannya. Ya Allah, hayam bakulah warga aja lawan guru bakri tau lah aja gula galapung bujur kena bakulah tapi sekampung. Itu narannya beturai panton gula galapung bujur kena bakulah tapi sekampung. Ya kok kakanakan sabar, kakanakan kita sekolah nina kita memondok naga ini nah sabar baca Quran tengah malam bangun sabar aja di tengah-tengah orang sedang mijingnya dengan berkaraukian kita mijing dengan maulidan di tengah-tengah orang mijing dengan membuka aurat kita mijing dengan jilbab dan menutup aurat. Kaina kam bisa aja Allah Ta'ala mengatur kehidupan kita. Bisa aja Allah mengatur kehidupan kita. Kada mungkin bila tok sakit nyaman, bila tok nyaman sakit, pasti balawanan inna ma'al usri yusra, berakit-rakit ke hulu-hulu berenang-renang ke tepian. Orang imbah kawin, lancak kalau misalkan imbah kawin mah nyaman banar, honeymoon berbulan madu, rami benar. Imbah kawin, bah sekalinya tak unduh beranak. Tapi pulang sakit beranak itu sabar aja. Jangan bersambat laki, ini kan ada beranak bersambat laki bermamai. Gara-gara abahnya nih jerman aku yo, beranak bersambat dah. Sabar. Bilanya sabar 40 hari pulang, iya pulang. Habis gatal pula.

Itu contoh. Bila tu nyaman, sakit. Bila tu sakit, nyaman. Nah, idza mata ibnu adama in qata'amru illa min thalathin sadaqatin jariyatin. Jadi kita bersedekah jariah. Jangan bersedekah jariah. Narani anak jariah beriakanan orang lain. Bawaka nang mengalir pahalanya. Nah iya, nah ulun sudah padakan iklan akan enggak. Pian mun bawaka memberi, kalau di pesantren memberi unjunnya, jangan memberi iwaknya. Kalau pian memberi unjunnya, kalau pian memberi iwaknya dimasaki orang habis. Kalau memberi unjunnya banyak diunjurakan. Kalau bawa wakaf pilih yang lebih bermanfaat. Wakaf tanah. Lima ratus ribu saburungan tampulu ada. 500 ribu saburungan buat salawasan. Salawasan ada. Tanah itu ada mau bakaran. Paribasanya imba bawa wakaf tuh 5 burungan pernya atau 2 burungan. Biar kada dihauli kuitan. Biar kada dihauli. Kami setiap saat, setiap ada pengajian, setiap imba subuh akan bertahlilan. Wali arwahiman amfaku ambalahum ila ma'ahad al-musab. Setiap orang yang pernah melebarkan hartanya ke pondok pesantren. Ini iklan sambil berbacaan. Mana ada pesantren orang mentahlilakan setiap hari. Nya imbas subuh tu akan lalakian bibinya tu di badalail. Badalail, wirdul latif, imbah itu betahlil. Bubarnya ke kamarnya masing-masing memasaknya. Tapi sudah imbah sembahyang subuh, betah badalail, membaca yasin, membaca ta'idha wakati waqiyah, membaca tabara, membaca wirdul latif, ditahlilakan. Seluruhnya itu dihadiahkan pahalanya. Wali arwah iman amfaku, amwalahum wajahadu amfusak ila ma'at al-mursidu'am. Sadang sudah muka ada bahas itu nasibnya lagi. Muka ada bahas itu nasibnya lagi itu. Insyaallah telah, insyaallah munnya, apalagi ini bulan puasa 1000 gandanya. Kaina dulu, jangan mengeluarkan dulu bulan puasanya. Paham mana sini? Bulan puasa itu harta kita, amal kita dilipat gandakan 1000. Al hasanatu fi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Satu kebaikan yang kita kerjakan menimbangi 1000 kebaikan. Mudahan kita bertamuan Ramadan. Makanya doa nang akhir daripada bulan Ramadan, ya Allah jadikanlah kami nang hadir ini dalam doa witir. Kami nang hadir ini jangan terakhir ini Ramadan. Jadikanlah kami Ramadan yang akan datang bertamuan lagi. Ingat situ aja dulu. Kayaknya kitab ini kabilah kita gantinya ada kabilah itu nanti kita umakan masuk bulan puasanya. Sayang mana kitabnya? Sayang banyak kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati bil 'uqad ومن شر حسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى.

0: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858